0: ligado, nhau? Brada, é uma das modas, vou camuar tu aí, nhau.
1: Gamal, curto si gato, pra dar que é bacana tu aí. Não, sai que dirê, nhau, bacana tu morre, tu. Ih, apa que é tu, nhau? Brani, né? Adai, não mou, curto, dá bulê, não mou, satu, porque tu lenga uai, mas com tiang, tau, nhau, kemarê.
0: Ana nampak utai ngapa ada nyau nyau. Tai nembak pemres sekolah magang ke ngapa ke kate kena nomor satu utai tagib kapok magang kelaban.
2: Hei, udah agak sesuai bertalatnya ah. Dia sesuai kat nemu. Tok mengkeliang hati kubunya, mujab, jauh lah menua ya. Bak menua tasik din. Apa ni deh? Sikat bas semua?
0: Nyau, hah? Sikat gamal bahasanya pedak deh nyau. Utai itu nyau baka papuang kayu retawang.
1: Sikat pedak ya menyajap.
0: Udah, aku nanya. Hello, friend. What name you?
3: Halo, my name is Mike Kiki Wanga.
1: Nama kita dia? Mike Gigi Tangga.
0: Ya, menyau. Mike Gigi Tangga. Ama nyelaje ini nyau. Nyai. Gini deh ngalah Gigi Tangga pun, Nyai.
1: Gini
0: ngalah, Nyai.
2: Hari muabut.
0: Muabut.
2: Iyalah puas dua itu kedua bakal ikan mabuk ambuah, bakal puyuk mabuk keruh.
0: Nah.
1: Nyai, mana dia nyai? Namu dah percaya dia ngurang bermabuknya. Mana dia nyai? Nyai, nak lebuah tinggi.
2: Eh, anak sesengah apa suai dek? Ya tu, mana ngaku? Selalu meri aku duit, beli utai kaku. Lusa ke raun naga Paris kami dua. Ha, pedak dek, biar tu beli ya kaku tu. Kena kami dua raun ke Paris sila. Kulit caguk kena orang agak tu. Nemus dua, ma tu ah.
0: Hah, ini menua Paris ya, nyai? Bukan bersendakan dia menua Parisnya.
1: Eh, kini kini ada sendakan. Nya, dek, buta geografi. Nya agak ada sepia menua landan dia nemu dek. Tu nyai, kamu dah biar dek. Tutut tu, mana mai pedak tu? Tutut nyai.
0: Nah ya, aku kak memang nanya nia. Tutut nia.
2: Iya nak, nemu mu. Saya kenyak. Kini kacau nyai. Anak yang lagi sepi suai. Berapa lah suai lagi anak yang.
0: Apa? Namanya cari nyau.
1: Kuku nemu dek.
0: Nama tu tapi si biji yang babiak tu nyau.
1: Bukai biji yang nyau bangka. Wah kandinya. Ada jalan nyai. Kena dia enggak tujuan ke Paris tu lah. Nyai, ya.
2: Ha? Dadah.

0: anda tanya ke bagi tu pernah mana kita ngau lagu ya Bambai anak temuai untung urane gibi ya udah agak temuai datang ke rumah di Bambai bisa di Kambai.
1: Aman, ya. Ngarap ke berkenyak mengedai tahun tahu ke tahun baru ne.
0: Ah, gila sampai kura buka ini buat menyemak ngaku deh, wai.
1: Ada bermuah aku deh.
0: Oke, jadi ya selamat pagi sekolah selai baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ya dua kita ke Sarito ne. Ya. Jadi Sarito Gebi ya mana mai kepada aku hari bulan kita 22. Jadi Sarito kena hari ya 2 mega. 2. Jadi ba tarikh tau ke maya ya ke betul mai kadang-kadang ne nur orang tu tadi ngadu sebengkah pengalami kalau bagi sida ya ke ka bebelah pinang tang nanti malam mari dua tu maya bekerja tu jarang orang kada tai wai.
1: Ya, nama ku buat eh.
0: Nah, ila kerjaan ini boleh numpik nyawa ga.
1: Amat ya.
0: Okey, jadi ya pagi tu kita nanya tentu bisi randau ka dikenang kita ba dua pagi wa. Jadi nama randau kita pagi tu gebe.
1: Berkawal dengan untuk nyema dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game, lalu nadai internet. Ya, asal saya kita lama nak kini pengawak kita maya kita nyadi nembia ya.
0: Tu kalau bagi balan nembia tu pelapak kita melapan kita nemu ni buat kita mendak bala nak belucu ke tempo dunia kita ya ke dia tu deh. Bukan kelihat dia tu aku tu deh. Nak tahu nak indah ke baru ada punya betungak ke telefon mega. Semuanya nyau rindang ba telefon lalu mayo mega activity sida ya lebih lagi maya lepak aku kami dah belajar. Mayo tak keberat lagi betungak ke telefon game main pan ba telefon pernah berbakiah pan ba telefon lalu pia mega kini je betul TV banyak makan ada pusing lagi sebenarnya aksesori aja
1: nadai amat munyi kedai tuan alih di pelatih aku dah tahu cuba kaget kita merak TV sampai berhutang semua apa yang naik nak TV dah tahu dan pedak nak pansa nak dah tahu
0: amat sebab kan yang main ngeluan TV berkedai wai ambil kita ke deposit dulu dia tahu kan namanya sahabat nganyong TV ke rumah sama kerja aku ngasuh kita melia
1: aku cuba tuan mula-mula TV baru dia beli utai ke segala semua tuan ke nyak duduk dia maku ngantik tuan
0: nama nama ke segala
1: utai ke segala nyak kati ke nyebutnya ke tonenya
0: Maya maya TV kemudian start lagi gambar lagi jam jatuh
1: sanggup ku ngantik tuan
0: awalapan subah nanti nak salah ku TV kita bawa Malaysia ya start hari pukul 4 Mei
1: aman
0: pagi nanti TV semua semua kita tengok
1: ya. Ya banyak nemu ko.
0: Udahnya sejam selalu TV start. Apa so teh bulatnya?
1: Udahnya segalanya. Ya, utai kaku.
0: Nanti bisi TV pan TV pendidikan pagi. TV pengantar pelajar megangnya. Semua ungkap ambil ya ke Pemri, ambil ke Sekendri.
1: Aku ingat dah tu ne. Ampiat dah ne.
0: Untak tu makai kis bias ketik kena ingat. Jadi amunya ko jaku tua tadi ne. Gibiri. Nanti menyemak-nyemak aku tadi ne. Dunia kita ya dia tahu nada telefon, nada komputer, nada game lalu nada internet. Asai kita nama nak kini main nembiak ke maya hari dia tahu main anak kita jam ya kita tahu share ngagai ya, kami.
1: Break komen itu malah peningai ya.
0: Facebook YFM Iban ke pagi tu tah tu lagi kami dua ya gebir kamera caya tentang sebenarnya lagi mai kita berpenang ke pagi tu lagu ke di bayi Priscilla Jane Penua.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan siada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai sejalan.

0: Okay, mending yang kedua pagi Y 24 minit dan lepas hari pukul 8 pagi. Okay, berkenaan ke cerita kita pagi tu, ianya anti jemaah dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game kau, nadai internet. Asaya saya kita nama nak kini utai ke dimain nembia ya ke dia tu. Okay, Gaby, apa ni kita yang terubah?
1: Imalah selamat pagi dengan saya Richard Unup. Ke pagi tu, nama berjalan pengawal ke seluai ku ya. Madah ke gaya hari sidak mambam. Nadai madah dini nua menua atau ke mambam ke.
0: Simpang semunyan. Udah ke simpang semunyan ke tu pun
1: ada. Ya, bisa. Ya, madah ke mana topik pagi tu. Bak menemu ya nanti utai ke disebutnya nadai magang dia tau. Saya bakal zaman kami keliak menyebut dia tau ke main rondes. Nama tanya?
0: Nama mana rondes ini?
1: Nak.
0: Ayahnya, ini, ayah Gibi.
1: Nak ku, nama tanya?
0: Oh, ini sepanjang kau mainnya, ini. Rondes tau, ya tau pada kita baseball lokal.
1: Oh.
0: Nanti bakal main baseball, orang main dengan kayu, nah.
1: Oh.
0: Jadi rondes tau, sebab bolanya nanti zaman kami dah kiranya kan jadi modern lagi kena bola tenisnya
1: ya ke curah hijau ya
0: bola tenis curah hijaunya lambuang siku nikaunya siku tadi malu tadi kena jari
1: apa
0: apa
1: kenyataan nih
0: hanya merundes kami semua
1: okay. Main terima kasih tuan main tikau selipar to ampiat ampiat ampiat tau
0: main tikau selipalnya paling legend selipar paling laku selipar Jepun lah selipar bukai pria ketusuan
1: amai betul
0: dengan selipar
1: selipalnya nih
0: betul dengan selipar ikut mandu takut dengan selipar Jepun warna putihnya
1: nama ke kebuah ya tuan.
0: Nah, ini mesti pak putih ya ke cipa Jepun kena putihnya. Pak benar-benar banyak. Nanti kena tubuh di biru.
1: Namanya. Oh, nanti tikau kena nyak ne. Main gagai, out nyak sempat. Nanti nembi laki main guli.
0: Tahu.
1: Ada nyak mesiat burung. Bisa pengawaknya pelawak aku dan mantun ne. Tetapi mayu haki main ngasuhan nembi rindang ku. Tahu.
0: Jadi apa mamanya main tadi deh. Tikau siparnya kalau logik main dia tu. Main gagai, logik ga. Main rundes, logik dia tu. Main guli intang, main mesjid buruang tu. Dia tu kira nak tu tanya ga.
1: Ada buruang dia tu dikenai dekat mesjid ya.
0: Buruang mayu apa dah kau tang. Buruang kena dah guna kita ya baka. Nanti baka dia. Pipiat. Ayu mo dia, pipiat bandarnya.
1: Tau.
0: Pipiat Jepunnya.
1: Tau.
0: Pipiat Jepunnya, tiwang kena mau biakoknya, tiwang Jepunnya. Semua tak kena guna kita dia tu. Buruangnya penuh mayu.
1: Tunau ni jana.
0: Aku nak kena menunuh yang nak kena maketik.
1: Kami tunau sebab tuan. Dah pasiat tunau.
0: Nanti buka pipiat kita iban. Buka makanya nanti pipiat Jepunnya deh. Pipet padinya. Aku nak aku makan. Aku mecetnya. Udahnya tambah ke situ. Dia matikan. Kita ada tu agamnya pesir. Rumah masih hanya macam mewah. Cermin nyawa megang dia. Nak aja berganti ke cermin orang aja. Berapa ini.
1: Dan nalah dukung orang ketika begau tercari kita ketika namanya cermin repercah pesir kita
0: ya amatnya lalu sama pagi gaya peninggal kita ke pagi tu Mr. Cupu kira jadi niat nyawa mai pulai dah jeman perang dunia kedua sebatuk ya hal yang tadi maya zaman British colony tahun 1945 engkau 1963 jadi ya pelabai maya sebab bukan pelabai segi jalan alun segi bisik 2-3 tin 2 jam bisik jalan alun coba adanya tadi letria ai payap segi nadai kare ya jadi ya sida ke atanya jauh pawi jadi ya maya nyata sebab ada dalam tahun 1957 jadi ya pemberi 1 tahun 1996 habis kelas pukul 4 lemai hanya ke sekolah sebab nak tepat tak nak dia pawa bukai me nang ya bedango bablah laman dia nganti ke belalak lemai hari oh makai pun uliah apa inai ngangau mayanya jadi ujung minggu segi hari itu nanti bersifat bawa hari dan nyempulat nyentiak buruang main selikut main nyumai hanya pengawal sidak ya nyempulat gule agak tu nyempulat ini nyempulat buruang dah tahu neh
1: nara kadang lala orang rebek baru tu nyempulat neh
0: jadi dua nyempulat saya kupan Nanti sebab ketinggalan anak sungai ke Memiat. Ada ke Memiat do banyak marauk lu bagi banyak burung ke mandi deh. Dia tahu kadangnya lagi bisi orang kerjaannya. Nurnya kena ada lagi potnya dia tahu.
1: Iya.
0: Lepas pot kena dia tahu nyomanya jadi pariat.
1: Nemu nak ngakak tempuluat nih.
0: Kami nyom dari ngakak kami sebab dia mau makna kami sebabnya lagi bi gamciatnya.
1: Nemu nak nih ngakak tapi kena landia.
0: Bukan landia, lepas kena mengagak gamciatnya macam muntah lagi kena.
1: Boleh
0: ha? Mama dia rentang bunyi ke muka bola ke bau gamnya lekat mba burung.
1: Nenek punya lima burung yang tarik nih. Buai
0: ketika ke buai uliah kata baunya kaki lekat kadang-kadang bapak isi burungnya kamu dah tergaming ngomong baunya.
1: Iyanya.
0: Okay, jadi ya sama pagi menggagai peningah kita ke pagi tu Vivian Iris. Jadi ba jeman sudah subah nembiak sikit dari happy dari happy dari handphone kamu kau happy dari jadi dari pengawal bukan me melangkan bablah air dia main guli main sikal main sula-ula engkau mayu lagi main kelebih lagi pengawal di kerindu lebih maya engkau apa inai engkau kumai engkau kebun laban madang nur bermainnya besar lagi playgroundnya. Tiba kali dia tahu bumai panjo jarang bala kita bumai dia tahu.
1: Amat.
0: Hanya mai bumai bersina.
1: Ya, mereka semua pagi mereka agak jam menu yang jadi aku ya sudah baru perang dunia. Takut revive go back to square roof of one pulai ngagai asal ya suba berperang dalam petang menyelirik lagu ini Albert makita ikwe bala nambia berubah mentaliti ya belajar berjalai surut pulai zaman naki ini kita keliak besai tanda tanya nama tampal ba tiap-tiap kening semua kita kuestaman.
0: Nama
1: tak ya tu kayo tau ke me can you or me kue namanya janji gam kena ngagak kasam.
0: Lah lepas cerita kita ya, pagi tu gebi asai kita nama main ya kaget relevan ya. Main miak dia tu. Okey ngasun miak ngagak kasam. Okey main. Nanti mau tanya nanti nama main ya ke uliah di main bakal sebut atau tanya nanti bawa ke masjidnya tadi yang kanya badunya dia tahu kira nanti
1: nada agaknya pedakku
0: okay nanti nanti likuan rumah orangnya semua
1: rumah
0: cerita orang motosikal orang semua pesa jalan lalu nanti semua
1: ada kampung gitu dia tahu tuan
0: nyame kampung panjau kurang dia dulu lalu asai kunci dia tahu deh nah berani masuk anakku lagi kampung.
1: Ya.
0: Nanti bakal aku dia tahu kita dia tahu jeman kita tahu. Nanti sebut bermain ke gulinya hanya kena agi relevan agi uliah dimain lagi. Main selipar jipun pan. Pedih kena selipar jipun dia tahu.
1: Nah, amat munyi kena pedih.
0: Ambil saya pan saya kena udah lemik-lemiknya hanya nanti detik kau kayak bola terbaik langit.
1: Amat munyi kedai.
0: Okey jadi ambai keliang kemayang ke pagi tu tiku ya nyemak kena aku tanya dari tu. Pelabak ya sih mucau memang itu. Lepas segi udah generasi sidak ya sudah terbak kau tay kenyal. Jadi indah ke nada lain pun biar segi dah mucau. Tang nanti coba tanya nada Iris segi nada Iris tak tidak ada. Nah patut kesilap mucau nih. Jadi saya kunti nyemak tanya nada dunia ke itu. Segi nada itu bukan pawang nembel itu. Segi melangkan lutak bekal ya ke subak ya. Melangkan lutak di ni kau boleh lutak dia tu jalan yang lutak megang
1: iya tahu aku mana kedai
0: nanti sebab balaman rumah penyanyi megang lutak namanya gibi
1: amat munyi kedai dia tu nada lagi nyo semian megang dia tu kan nada mana kita nada hampir terkenyak gitu
0: iya kepada yang kau balana kita nanti cuma nada kita nyanyi melangkan tar kini dia tu nanti nak rindang tegak ke telefonnya
1: iya
0: ok tu belulah nama mak gibi terus berperinang ke sekarang itu ngelagu ke Dibaya Linda Repak Panti Jalan.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugrah Jarta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
2: Ya, kita tahu berkah ngundi agak artis yang kemadu di kerindu. Kita ngopi dengan lagu ti di kerindu ke kita. Undi sudah dibuka dia tu, Negibi.
3: Ya. Okey, ngakai bala peningah ke agak kak komen. Terus komen now, lepas jam kita agak panjai tu pernah aku.
2: Agak panjai jam kita itu, Gibi. Jadi, aku nanya di puam dalam memayuh main ya ke, di main tuan sobat. Nama ya ke, tahu daripada ke, kira rutin lagi me favorite atau ke main dia ke dikerinduk kenuan main sebab
3: de kat lemu tuan pengawak aku tau udung nama nyuntiang ngena arwak nemu de arang bak dapurnya nyuntiang aku gamai nau dia bak semuanya namanya nro tai. Main dango aku.
2: Oh, kira ya, tadi dia tu bisi arti bukan dia tu kamera bisi bakat ngaga gravity.
3: Nah, nah, dia berkenyak.
2: Dia kan nyunyut yang paling dia yang keliar deh. Nanti sebab kemarin vandalism tanya. Tentang dia terdun dan nyokat maganya seni magang.
3: Seni magang.
2: Uji pernah ada lagi pasar Sarawak, pasar Kuching kita kia. Pernah di dunia nyu cucu cucu orang magang tak mana? Apa ya kan nyunyut apa? Lepas ini nama jak kenyak deh.
3: Apa ngai ke pengawal ini celua magang ke belah dini yang nyatuan.
2: Nenemu saya.
3: Arwah, arwah ti kemain lah. Kau ngau mau muah, ngau tutu buah aku arwah. Mulai.
2: Nyak meat seni.
3: Nada tu main mainnya, nada handphone bunyi kedai.
2: Jadi nanti bakal pulai ke gaya. Nanti tanya ke aku lagi bila. Aku sebab nanti sebelah bakal dia tahu kalau kau main bola, main game bola aku. Sebab orang bisa main PS1 atau ke PS2, main PC, telefon pun bisa main bola. Dan kami sebelah BC tanya sebab pan udah main bola bakal main PS1, PS2, ngopi winning 11 nya semua.
3: Kena kertas.
2: Kena kertas, main bola kertasnya. Tentang main bola kertasnya sebab bukan cence, bisa dulu lah. Makan nama player dia. Engkau sebab nama player kau bisa dia. Masalah Marjan. Sila John Hunter. Segi player-player Liga Semi Pro maga. Ramles, Ramos, bisa ke dia. Jadi pemain aku dulu kek aku berkertas sebab. Jadi bukan aku dah ngambil playernya. Ya kan ngelaban aku dah boleh kena nama player sama. Nak tahu mesti kena nama pemain bukai-bukai. Tambahnya belum tu nemu kerinya betul pemain level dunia kami lawan sebab segi lebih lagi rindu ngagai Liga Semi Pro mainnya. Dan itu nemu pasal sida Manchester, sida Liverpoolnya kurang mainnya. Sisi kurang mimi.
3: Papa aku main komet kita subah nih.
2: Nya kometnya ni buat ceritanya. Jadi dia tahu hari kometnya meh muncul ya tak kebisi main baru ke kemarin PUBG.
3: Inya meh.
2: Komet tadi minta komet coba segi ba kampung mama yang dalam babas. Jadi PUBG tu ada ba bilem sekon.
3: Ngakak tenyam pun namanya kenapa yang dempo ke suba agi bisik kalak dek tuan kena kayu tuan
2: ya aku nanya kata abis aku nanya kata main combat buka combat dia mesti dua sudah dung aku minis
3: aman
2: udah nya pakai main polis sentri ya mesti polis ngau pencuri nanti ada suba dia rindu jadi ni
3: aku jadi combat aku tuan
2: dia milih sadu lah
3: sadu
2: dia milih sadu udah nanti main polis sentri dia milih jadi polis. Kerja di orang mana magang ni?
3: Lalu sih kok kenyadi terkejait.
2: Jadi ya, aku nyai aku. Aku mayanya, aku rindu lagi jadi buka tim komet. Aku rindu jadi kuminias. Tiap buka main tanya polis sentri. Aku rindu jadi penjuru ini mula mukbah. Aku rindu digagai orang.
3: Tuh lucu banget gitu.
2: Apa? Buka main komet dah dia mendaya. Kerja kombatnya jidinya, ngigak dini noja kejadian
3: kumdia. Oh iya,
2: iya. Ya kumdia suruh belalai dulu.
3: Oh.
2: Aku rindu lagi ku belalai di giga orang. Hari ini kejadian, bapak lelah di jidik giga orang.
3: Aman, betul.
2: Hari belalai rindu lagi di belalai orang. Biar mereka nanti dia jadi pencuri. Dia digagai pula. Yang baik ini digagai, hari ini ngagai orang.
3: Iya, ampil gede. Tapi kenyataan tuan aku, tajak pun aku rindu, aku ampil, tuan.
2: Nah, jaman tokannya jauh, lagi beda lagi sama jaman TV start pukul 4 maga.
3: Ya, aku lagi ingat lah tuan, Maya ada nyebut teka berkenya, aku ingat ke Wilson Nyambiak sebab. Maya ingat ke mesti lah Wilson Nyambiak pun udu main gagai berkenya.
2: Oh, ya kenya kelaju ne.
3: Ya kenya ya udu kak saya udu belawak bertengah laman ya.
2: Oh, ngalah lebih sama kita sebab.
3: Apa belakang rumah kak?
2: Oh, jiran. Oh. Nama ni nak training sama ngi Belanda. Pihar ini mana nyukong ni kuda tu. Uji ni sama training ngoya semua. Jadi jago satu
3: sembilan. Tiga laju gila Belanda tuan.
2: Oh, iya semua. Jadi polis kan jadi pencuri. Mayo kita main.
3: Nengatnya tuan.
2: Oh, nengatnya.
3: Tak sikit udu bergagai kami sebuat.
2: Oh.
3: Nanti dia lagi ingat ke kaku mungkin dia lagi ingat ya.
2: Oh. Okay, ya. Jadi Wasen ingat kita induk madu baji balanang kem kelia ya omnya.
3: Nama-nama aku tanya tuan.
2: Okey, sama pagi ingat gay Mas itu peringat kita ke pagi itu. Saya okay, ya, nanti hanya mau tay kan sebut tuan tadi deh.
3: Oh.
2: Game semuanya nanti dia tahu. Membiar tahu main ni kena gila dan main guli ya. Okay, ya. Bisa mereka nyangka tadi main tali benang bersalut batas tepung gelas kering banyak tali benang bersalut ke tepung gelas. Oh, main guli ya saya ko. Oh my gudi.
3: Main gudi.
2: Oh my gudi. Main tali kacau main kau nya.
3: Oh.
2: Tali yang kami coba. Engkau kanjinya kadang tutup kacau mimit. Ini alu
3: berapa. Nara kalau aku menak tepkinya.
2: Oh kami ampiat mainnya semua. Main tali kacanya betul-betul.
3: Tali tali benangnya ampiat aku.
2: Benang kacau tadi engkau bak. Main gudi yang terbaik. Ini bansar tali. Siapa putus tali ya lah.
3: Oh nara kalau aku menaknya.
2: Baru-baru teringat kembainya. Main itu mas. Itu masuk ke peningkat kita tu.
3: Iya.
2: Aku penyona ingat gi menyentang nya sebuah main paling ekstrim laban ngadu talinya panu kaya maya. Nyombeh teliah jadi sekedaknya. Laban dia mu kaca dah ditutua deh. Gulai ke ngau atau
3: pun lain kaji. Baru nemu ko.
2: Baru ngai dia nyalu alur ke batalinya jembing tu keriang.
3: Nya tuan. Na kami tuan. Gagak ke tali ini Belanda mainnya awak kenyak terbaik kata sekian.
2: Lepas kita sebab nanti bakal kategori main dan nak kita jadi polis jadi kumet kami tu lagi lepas kami tu nak kumenia sekalanya
3: lain gaya bisian nena tu.
2: Okey tu berpenang baru ke pagi tu GB berpenang peningan kita lagu kena baik jenarino jeraki lenyap maka ganti pilihan.

0: Kita yang kemudian mendengar kami Apps Radio RTM. Klik ke pagi tu YFM. Boleh dipendengar kita dini-dini aja alai luar di audito. Baiknya kita dalam Sarawak, luar Sarawak. Tahu kan tadi yang kanya bulan kan jadi kan kembali bisa boleh mendengar. Okey, jadi ya, sama pagi yang gaya peninggal kita ke pagi atau Gabby ne?
1: Ya,
0: sama
1: pagi yang gaya lagi gaya kita sekolah jalai.
0: Ya, sama pagi yang gaya Henry Jawan. Jadi ya, aku ya asaya mentinya main game semuanya dari itu. Biar dari itu segera rindu mainnya buang keladi aku ya. Ya? Cuman mainnya. Namun ya buang keladi. Nyabung nah. Subuang ya.
1: Nah. Bukan itu kan.
0: Batang subuang ya. Nah. Udah tetap ke sila deh. Engkau paku ujuangnya. Engkau nah, paku takau teh tajam takau dawai kadang-kadang deh.
1: Dia apa palau nanya.
0: Udahnya alu di sabuang ke batang sabuang ya. Duitnya sabuang tadi ya. Batang kadin tadi. Nah. Siapa ya ke nyaulunya ya ke peniau ya kalah.
1: Oh kalah deh mainnya
0: nih. Eh tau sih enak rumah punya itu kan si lagi.
1: Nak nama aku nak kalah aku muda. Baru ninga aku.
0: Kita ini okay bakal label kami kita label tinggi lagi belawak ngebahasa nyambe kita semua.
1: Iya.
0: Ah oh, nyentuh ke nyau tekiu kiwar sapa ke nyau dulu tepung sosok ke tekiu lagi ya malah punya
1: mainnya apa type kara baru diringa aku
0: selalu ya laki mainnya ini jarang main tu main laki tu biar laki coba
1: okay mulai semua pagi guys saya Amanda jadi antena dari handphone ke internet bakal topik ke pagi tu ku ya bermain bersikal. Nembiak di mana? Nembiak di rumah panjai, mandek sungai. Nebah lagu itu minta tebah ke lagu.
0: Entang bab ngawa main ba sungai. Aku kena ngenangi deh tu ngasuh balan nak main ba sungai. Lepas deh tu kita mendak deh. Okey mendak sungai aja. Pariat pan balas si daki nyo tadi ya.
1: Jago. Main jago
0: tu. Ya nak buka kita ke subak deh.
1: Subak likuan.
0: Subak kan subak sebab ya air kerangan pada kita deh. Segi tenda deh nak nama air kerangan tu jarang kita ni. Dia tu baik kerangan tu bisa balaki tersat ya. Indah ke tahun yang kemarin tidak salah aku. Kulam cangkul buka kulang kebesarannya pan. Tahu bisi enggak tersat dia abang melihat ya coba.
1: Kuat mak.
0: Enyak enggak ku disebut main ai bainya saya ku mayo apa inna nang aswa saya ku deto.
1: Iya.
0: Jadi semua pagi enggak ya kemudi ya peringat kita pagi tu ngagai weliteng imai peringat kita ari cangkul luba antau. Jadi saya ku tu main kita tu sebagai bi. Main kecet batali getah.
1: Hanya kami secara beka ingguang udah main ya.
0: Main 0 point ya.
1: Nah 0 point.
0: Zero point hari kaki datai ke patuang datai pinggang. datai bau datai pala ya kerja lagi. Nyu datai kata ke mama.
1: Kata ke jari break kata ke.
0: Ya ke star yang gitu kalau benda balas dari nu main coba dia ke ngalah. Terdiri atas bangku kerja. Dah cari atas bangku langsung kecil.
1: Aman. Ya.
0: Dah ngalir hati aku bisik yang tadi ulah yang kecil ya gibi.
1: Ayalah.
0: Entang.
1: Yang pegang ibat kaki sila ngawak ya.
0: Kaki ngawak entang. Siko cari sila ya kita nyapan. Nada yang pernah aku wakil kita yang masukkan si. Macam lompat tinggi.
1: Lompat tinggi. Amat.
0: Okey, jadi dah selesai kita dah datang penghujung program ke sekali tahun ini.
1: Ya,
0: terima kasih ya.
1: Terima kasih balap ninga ya. Terus program kami udah tak lagi ngopung lapor program kami ke Bukai. Kami dua tuan nyurat kiri. Okey, bye bye. Okey,
0: lalu pemuka sama sarat nalama ngagaya peringat kita di Sriaman nyentua ngagaya Bandaraya Miri ke pagi tu. Lapan dah lagi tadi kemudian ke program nasional hari kita pun mudah kemudian ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur. Mumpah dulu kemudian kami.

0: Reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia eKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan jadi tidak boleh kita hanya meletakkan oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arif

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
4: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai.

0: waktu sekarang 9.23 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia. Madani bertemankan Fas dan juga
1: LY.
0: Iya, menemani anda untuk siaran hari apa itu LY?
1: Kita kan hari Selasa.
0: Oh, lupa dengan hari.
1: Tapi kita special ke hari Khamis tu ada lagi kan?
0: Oh.
1: Hari itu bukan hari special, tapi hari Selasa. Kalau hari special kita adalah hari Khamis.
0: Betul, hari Khamis ialah hari orang kata nasi lemak special.
1: Wow. Belum apa-apa lagi nasi lemak special. Kita pagi tak makan apa?
0: Baru yang lepas apa? Makan roti red bean, roti kacang lah.
1: Roti kacang. Okeylah.
0: Okay,
1: alhamdulillah
0: kan?
1: boleh diterima.
0: Cecah dengan air coklat. Okeylah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi ialah tak nampak aktif tu rasanya kot.
1: Baguslah aktif daripada kita lemau.
0: Oh, belum sarapan. Ya, pendengar semua.
1: Adakah macam
0: Fas dan juga Elwa?
1: Tapi Fas, apa-apa pun kita harapkan semoga setiap hari kita akan lebih bersemangat.
0: Betul.
1: Lebih semangat lagi lah dalam menjalani hari-hari kehidupan kita lah.
0: Betul tu. Okey, dan juga hari ini 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dan juga keadaan cuaca di sekitar Bandaraya Miri untuk pagi ini sejuk dan mendung dan pagi tu.
1: Benar Fas, dari subuh sebelum subuh tu.
0: Tapi jerebu masih ada lah kan?
1: Masih ada Fas. Kelak kita akan kongsikan lah bacaan IPO-nya.
0: Okey, boleh. Kelak kita akan kongsikan. Dan juga sebenarnya hujung minggu tu banyak program yang akan berlangsung di sekitar Bandaraya Miri. Penuh Bandaraya Miri hujung minggu tu.
1: Yalah, macam-macam je. Dah mula persiapan sidaknya tek kami nanggar marik lah.
0: Yalah kan.
1: Macam-macam lah sidaknya mula persiapan. Untuk ujung bulan lah.
0: Ujung bulan lah.
1: Dah habis dah bulan kita tu.
0: Ya pun dah masuk.
1: Masa ya lah.
0: Kecing-kecing pun dah masuk.
1: Yalah, tapi jangan lupa Fas. Kalau ada hutang, kita bayar hutang. Kan, kata Ramadan. Biarlah kita papa asal ke dana. Jangan.
0: Biar papa asal bergaya.
1: Papa ke dana. Ya, tenang. Kami Fas lebih suka pergi bayar dulu. Apa-apa yang patut. Komitmen kita. Lepas ya, boleh-boleh baru kita pergi lah.
0: Boduli ya.
1: Ayangan. Si Bayi.
0: Yalah kan. Okey. Dan juga 9.30 minit pagi kelak kita akan ikuti cuaca, ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Macam ni keadaan cuaca pagi tu kah? Hujan kah, cerah kah? Pagi apa?
1: Jerbu kah?
0: Ribut kah? Riguntur kah?
1: Kilat kah? Kami akan di sebelah kita.
0: Mun kita perlu kami.
1: Perlu kita tak pas. Sebab nak tahu macam ni keadaan cuaca kita kelak, kita akan bersama rakan kita lah, insyaAllah. Kita akan cuba hubungi rakan kita Tok Noriga yang akan bertugas, yang bertugas sebenarnya di Met Malaysia. Jadi kelak kita akan bersama Noriga.
0: Ya, 3 jam ini kita bersiaran bahasa Melayu dari Konti Kuching tadi YFM ke Konti Miri FM sampai pukul 12 tengah hari. Lepas tu kita akan kembali ke siaran ini pada pukul 12 kan. Sabar. Dengar siaran bahasa Melayu 2-3 jam tu. Okey. Kita dengar dulu lagu ini dia untuk hiburan anda semua buat bangun tidur ya. Patut LY. Lagu tu apa lagu?
1: Ibu tidur lagi. Jangan jadi sleeping child kita. Macam Medina.
0: Untuk anak-anak kecil-kecil ya.
1: Ada Medina tadi kat bilik.

0: Mini FM, mesra bermaklumat.
1: Info cuaca di Mini FM.
2: Okey, LY. Tadi kita dah dengar info cuaca di Mini FM.
3: Info cuaca di Mini FM.
2: Macam ni keadaan cuaca hari tu. Sama ada basah berjerbu lagi kah, hujan kah, guntur kah, kilat kah.
3: Kami akan di sebelah kita.
2: Mungkin tak perlu
3: lah.
2: Kami.
3: Benar-benar lah, kami akan di sebelah kita untuk bersama geng pagi dan rakan kita, Tok Fas. Dari Med Malaysia Miri. Kita bersama dengan Noriga. Assalamualaikum, selamat pagi Noriga.
4: Assalamualaikum.
3: Selamat pagi. Okay, Noriga bersama-sama kita untuk pagi ini. Untuk info cuaca kita pada pagi ini. Okay, Fas.
2: Okay, Noriga. Macam ni keadaan cuaca untuk pagi tu, Noriga. Silakan.
4: Berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, cuaca diramalkan berjerebu. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan utara Sarawak, angin bertiup dari arah selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Suhu pada hari ini dianggarkan sekitar 24 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca. Terima kasih.
3: Okay, sama-sama. Terima kasih, Noriga.
2: Noriga, tadi pagi sarapan apa pagi tadi?
4: Nasi ayam.
2: Nasi ayam. Ingatkan kalau, di Sabah biasanya kan pagi-pagi kan kita biasa makan. Apa nasi warna kuning tu?
3: Nasi apa
2: warna kuning tu sarapan biasa?
3: Bulut?
2: Bukan. Nasi apa kuning, Noriga? Yang warna kuning tu? Macam nasi lemak tu?
3: Nasi apa, Noriga?
4: Tak tahu pula tu,
3: Ba. Kamu ni sembarang je, Ba.
2: Nantilah
3: fikirkan. Dapatlah, Noriga. Terima kasih, Noriga.
4: Terima kasih.
3: Okay, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Itu dia, Noriga.
3: Mereka dia tahu tu, Ba, kamu ni.
2: Itu cakap kedayaan.
3: Yalah, bukan kedayaan. Sabah pun ada bunyinya.
2: Sabah pun ada bunyi begitu.
3: Kamu ni, Brunei.
2: Oh, Brunei. Okey.
3: Okey, tapi sebenarnya, Fas, apapun yang kita makan, makanlah untuk, jangan lupa untuk sarapan pagi lah sebenarnya. Sarapan. Ya, untuk bersarapan. Sebab kita harus mulakan hari kita dengan sarapan lah, Fas.
2: Betul.
3: Kan? Betul lah.
2: Betul. Untuk memberi.
3: Udah kita makan, kita pergi bersenam.
2: Bersenam. Sambil kita layan lagu Hindustan tu.
3: Alah.
2: Jom, sambil anda memandu pun dan juga sambil kita orang di rumah, sambil dengan mas rumah, sambil lihat kita orang layan lagu Hindustan tu.
3: Macam dalam hutan mek rasa.
2: Oh ya kak. Goyang okay. Mak di rumah tengah mop lantai.
3: Okey mak. Okey mak, jom kita bergoyang.
2: Hanya di Geng Pagi
3: Miri FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini yaitu ubat panau. Panau adalah sejenis penyakit kulit yang disebabkan oleh kulat. Kulit anda akan terasa sangat gatal dan berdebu bila digaru. Untuk mengubati panau ini, anda perlukan 2 helai daun gelenggang. Bersihkan, setelah itu putar di tapak tangan sehingga lumat. Kemudian anda sapukanlah pada kulit yang terkena panau 2 kali sehari. Lakukanlah cara ini sehingga panau anda hilang.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912. Game pagi berdasarkan Fasa dan LY.
2: Ya, Fasa dan juga LY kembali lagi menemani anda untuk siaran hari Selasa 22 September 2026 geng pagi di Media FM untuk hari ini. Okey, LY. Tadi Fasa turun kerja lah. Dari taman apa? Dari tablah taman nun.
3: Taman-taman.
2: Nangga belah airport yang nak masih. Lagi orang kata kita berada di
3: kayangan kita mata yang di dunia. Macam-macam dunia hayalan lah, apalah
2: dunia
3: lagunya.
2: Dunia hayalan. Macam ialah bunyi.
3: Ayalah teh lagu, ya lagu background kita nak. Kita orang suka pakai, kami suka dengar lah Faso bila kita dah masang apa teh masang backgroundnya kan. Jadi seronok pula kami benar cua macam macam dalam hutan.
2: Berasa apa? Berasa kasap dah kan.
3: Betul, berasa kasap.
2: Kadang jerebu juga kan.
3: Betul. Jadi masa jerbu lah sebenarnya kita untuk pagi tu diramalkan jerbu pak kata Norigah tena.
2: Salam dari satu cuaca kat to Lin Madato. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ berdua kata salam dari satu cuaca kat seratok tok mendung katanya.
3: Mendung.
2: Miri pun sama juga. Mendung juga pagi tu.
3: Ya, kita pun kadang-kadang confused.
2: Berjerbu juga.
3: Mendung apa tu sebenarnya?
2: Mendung bersama dengan jerbu, bukannya embun pagi.
3: Mungkinkah mendung tak bererti hujan? Lagu Pak Jojo.
2: Mendung bererti hujan teh. Hujan rintik-rintik.
3: Oh, ada hujan Fas.
2: Betul. Fas turun untuk pagar teh. Apa hal ni tini-tini air kepala tu? Rupanya hujan.
3: Ya, bukan hujan jadian lah.
2: Bukan, bukan. Okey, kita nak kongsi dengan bacaan IPU setakat jam 7 pagi tadi. 10 daerah catat bacaan tidak sihat manakala 3 daerah merekodkan bacaan sederhana. Jadi untuk di Miri, boleh dikatakan dalam keadaan sederhana lah warna hijau.
3: Oh, warna hijau.
2: 3, sebab hujan malam tadi, hujan juga pagi tadi. Jadi dalam 93 je. ALP pun 92, Limbang 82. Yang mencatat paling tinggi masa tu tidak sihat iaitu Serian 159, Kuching 157, Semerahan 155, Seri Amat 168, Seri K 155, Sibu 175, Mukah 167, Kapit 159, Bintulu 157, Semelaju 156. Ia bacaan IPU.
3: Tak semua masih sihat.
2: Tidak dan sihat. Warna kuning. Boleh katakan lebih baik pakai pelitup muka lah. Pakai mask sekejap. Hapus nyawa kelak.
3: Tapi
2: bunyi dapat.
3: Ada bunyi. Cepusak. Tapi kan Fas, bila nangga kita cuaca semalam lah, mari nang kita rasa macam keliru bah Fas. Kita tak mendung ke apa kah? Tapi panas. Walaupunnya macam saya dah bercahaya tapi nya panas.
2: Ini petang mari.
3: Petang mari.
2: Dia dah sejuk. Kita pas jogging petang
3: mari. Ya, petang dah mau menuju ke malam, maghrib kan.
2: Maghrib.
3: Tapi ialah kita harus ingatlah juga lah kan kata kawan kita dari Bad Malaysia tu nyemadah kalau ada pun keadaan cuaca hujannya tu nak di satu dua tempat.
2: Yalah benar. Okeylah, jom kita nak berhibur dulu. Kita nak dengarkan lagu ini dia dan juga Positif Pagi. Mulakan pagi dengan positif. Orang kata tajuknya lah fikiran yang positif. Jom.
3: Main pun mesti mau apa tu? Main gue. Okey, main lagu. Okey.
2: Jom kita kembali lagi lepas ini. Hanya di Geng Pagi.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk memulakan hari dengan fikiran yang positif. Pernah tak dalam hidup kita, apabila kita bangun sahaja dari tidur, ketika kita cergas, ceria pagi itu, mandi dalam bilik air pun menyanyi, maka setiap perbuatan kita selepas itu akan menjadi bahagia dan menyeronokkan. Semua kerja dibuat dengan baik, semua masalah menjadi mudah, semua cabaran dihadapi dengan tenang dan positif. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang dinamakan memulakan hari dengan fikiran yang positif. Positif ialah sesuatu yang baik. Memikirkan sesuatu yang indah dan segar, jauh dari prasangka buruk, membuang segala keburukan dan kejahatan dalam minda kita. Memang kita tidak dapat lari dari masalah, tetapi orang yang memulakan hari dengan fikiran yang positif akan mudah menangani masalah dengan baik, teratur dan berkesan berbanding dengan mereka yang memulakan hari dengan fikiran yang negatif. Semua serba tak kena, jantung berdegup kencang, mudah marah, muka nampak tidak ceria dan persekitaran pun akan turut menjadi tidak ceria. Sebagai contoh, cuba kita mulakan hidup anak kita pada awal pagi dengan mengejut mereka dari tidur untuk ke sekolah dengan kasih sayang, tidak marah-marah dan suara yang lembut. Maka kita akan melihat anak kita itu akan beremosi baik dan ceria. Berbanding sebaliknya, kita kejut dengan marah, tengking, siram dengan air, maka kita akan melihat pula anak kita akan bermasalah di sekolah, bergaduh, rasa malas dan sebagainya. Jadi, jom kita mulakan hari ini dengan berfikiran positif, kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Aku LY
1: dan juga kamu.
0: Kamu siapa?
1: Mereka semua pendengar-pendengar semualah kan menemani kita.
0: Ya, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berada di live titik kita ataupun TikTok kita dan juga live FB kita di Mira FM Official lah Faz. Jadi terima kasihlah sudi singgah untuk pagi tu bertemankan LY dan juga Faz. Mana nak tengah mbak kereta. Madah. Kalau bahasa kita selalu kita madah mbak kereta. Ada rap. Kita tengah ada rap tu kan. Jadi dia bar kita madah tengah. Siapa yang bawa nyetir? Nyetir kita madah. Siapa yang nak? Indonesia. Indonesia. Okey. Okay. Kalau kita sedang memandu ketika ini ada yang sedang memandu Faz-Faz ni madah mendengarkan Mira FM untuk pagi tu. Terima kasih
1: betul.
0: Lagu.
1: Nora tanya berapa jam dari Kuching ke Midi? Kalau saya dari 10 jam.
0: Oh, ya dari sini tu.
1: Nora dari Kuching. Sini. Dari Kuching nak ke Miri. Kalau saya 10 jam lah sebab saya isi minyak lagi dekat Sibu. Isi minyak lagi dekat.
0: Tapi kurang lah Faz berbanding dulu-dulu 16 dulu. Jam, betul, 14 betul, jam betul. Kan. Jadi kepada anda yang memandu, okey, selamat memandu di dalam perjalanan situ lah ke sini betul. Destinasi kita orang kan. Apa yang kami harapkan, jangan lupa untuk terus dengarkan Miri FM.
1: Ya, betul. Terima kasih mendengarkan ini kami sampai anda juga menonton kami secara live juga di Rumah Hitam Titi. Dan juga di muka buku kita Rumah Biru kita. Selamat pagi kepada anda semua. Seperti Laksmana Padi ni. Good morning jiran PGA katanya. Oi, sebelah je kita.
0: Oh, PGA lah tu. Ya, jiran katanya.
1: Sebelah-sebelah
0: betul. Tu daripada siapa? Headhunters. Selamat pagi warga Miri FM semua. Selamat pagi lah.
1: Betul. Lepas tu daripada mana ni? Siapa? Oh, bertulisan China ni. Chan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam.
0: Yang pentingnya adalah Assalamualaikum lah ya.
1: Ini Setina. Selamat pagi. Nuju kita dua ya. Katanya Waalaikumsalam.
0: Okay, selamat pagi. Selamat pagi untuk semua dan juga untuk Haji Halim selalu tu. Nya nak pergi ke Niah. Sini nya nak pergi tu. Ke Niah lah.
1: Niah.
0: Nya madahnya suka lagu Hindustan kita tu.
1: Happy. Sambil bergoyang sambil lihat.
0: Bawa semangat kita mbak kereta.
1: Benar-benar. Okay, kita nak kongsi yang berlangsung esok hari. Bermula esok hari. Dah penuh jam dah di sekitar Bandar Raya Mirio.
0: Benar.
1: Sampailah hujung minggu tu. Apa program yang akan berlangsung?
0: Ya, betul. Yang pertama lah.
1: Betul. Iaitu Sarawak Literature. Macam mana ni
0: betul? Betul lah. Literature
1: Festival 2026.
0: Literasi lah.
1: Menjadi tuan rumah lah di Miri Sarawak. Di bertempat di Indo Stadium tertutup.
0: Betul.
1: Selama berapa hari berlangsung? Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 5 hari berlangsung.
0: Bermula hari esok kah? Esok.
1: 23 September sampai 27 September dari pukul 10 pagi sampai 9 malam di Indo Stadium Miri Sarawak. Itu dia. Dikongsikan kepada pelbagai aktiviti dan juga program menanti anda semua.
0: Tak kiranya aktiviti hujung minggu lah.
1: Hujung bulan. Macam anak-anak kita yang teringin mengetahui mempelajari sastra. Sastra lukisan, kesenian juga kan. Bolehlah datang ke Indo Stadium dari 27 hingga 25 sampai 27 September. Macam peminat-peminat novel, peminat-peminat apa lagi, buku-buku cepen-cepen semuanya.
0: Yalah, tapi ia telah akan bermula pada 23 lah Faz. Mungkin mak bapak yang berkelapangan lepas ngambil anak ya. Sekolah pagi, sesi pagi bolehlah kan. Datang singgah Nangga
1: Sarawak Literature Festival.
0: Tapi ia buka pukul berapa?
1: 10 pagi sampai 9 malam.
0: Ada masa.
1: Faz pun mau pergi juga.
0: Macam Umi Neha tu boleh ya nak. Boleh ngembak anak-anaknya pergi ke siapa kan Faz?
1: Betul. Yelah kan, macam Faz suka membaca tu nak. Tapi si suka
0: si suka apa? Si suka mewarna.
1: Mewarna tu siap apalah.
0: Okay, jangan kita
1: melukis,
0: mewarna anjing warna hijau.
1: Suka melukis dengan suka membaca lah. Bolehlah pergi siap.
0: Boleh. Kita boleh singgah juga lah. Sebenarnya Faz, kita betul. Menyokong lah untuk program-program yang dianjurkan oleh rakan strategi kita tu lah.
1: Baru sikit program kita berkongsi kepada anda semua. Ada 2 gig lagi kita nak kongsikan kepada anda. Lepas tu banyak lagi sebenarnya. Jadi sedialah kita Umadah. Sedialah makanan dalam kereta supaya si menghadap jam dalam
0: kena ada makanan lah dalam kereta.
1: Ada yang Laksmana nanya tu BJ apa frekuensi siaran media City FM. Oh, kita dekat tapi GS ya. Kita buka 98.0 FM. Oh, jelas clear.
0: Yang mana teh baru limpasnya teh.
1: Oh, boleh limpas ya, kak?
0: Baru limpasnya teh bang.
1: Si singgah, ngagak kami dua di situ.
0: Yalah, teh Laksmana. Oh, yalah. Oh, lama Laksmana Pari tu si muncul fast.
1: Nyalah, kan?
0: Baru muncul lagi nya. Okay.
1: Oh, 98.0 bagi anda yang berada di tengah Bandaraya Miri.
0: Jiranjak.
1: Dan juga 95.7. Okey, 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi dan juga kembali lagi di jam yang kedua bersama dengan DJ Shaz untuk segmennya tajuk
0: Ini Kami
1: dan juga Zonita.
0: Zonita.
1: Atau bahawa betul aku. Okey, hanya di Geng Pagi.
0: Okeylah, spontan je lah.
1: Jom.

0: Ya, di Bukit Lambai mendengarkan kami 95.7 FM masuk jam yang kedua di Miri FM Geng Pagi bertemankan Fasa dan juga
1: NY. Ha,
0: untuk siaran hari Selasa hari ini 22 September 2026. Okey NY, kita sebelum kita ke segmen sketsa kami tu, apa lagi program yang akan berlangsung ujung minggu tu? Macam best saja.
1: Yalah kan, dengar kabarnya Fas pun ada terlibat juga.
0: Betul, Kayo.
1: Kayo. Kalau sebelum tu di sini di Marudi.
0: Di Marudi.
1: Hari tu di sini di
0: Nia.
1: Oh, di Nia.
0: Betul, regata Subis, regata Nia tu.
1: Ada yang keliru Fas. Di sini sebenarnya tu Subis kah, di Nia kah, di Bekelu
0: kata dia. Di kawasan Subis tapi sungai batang Nia.
1: Sepupuk Nia.
0: Bukannya okay. Batang Bekelu lah.
1: Yalah, ada orang bertanya bah Fas. Jadi kita nak nak apa, beri info lah dengan sedaknya.
0: Pada 25 sampai 27 Jumaat, Sabtu, Ahad bertempat di Waterfront Nia Pekan Sepupuk. Dan juga antara yang dipertandingkan situ, pekayuh 500 meter. Lepas ia ada pekayuh wanita sambai.
1: Lepas, ada gig.
0: Betul.
1: Ada 30 Fas.
0: Lepas ia ada
1: apa tu?
0: Ada power boat. Ada power boat juga.
1: Ada beberapa kategori lah. Betul. Yang dipertandingkan kan Fas.
0: Hari bila kah Fas pergi lalu kat Sia? Semua tengah narik power boat semuanya.
1: Dah bersedia lah tu. Sudah training kot.
0: Training lah di sungai ya. Sebab sungai Niah tu ni asyik besar gilanya, kecil aja. Nak corner ya rasanya aduh, ke perlu ya slow sikit lah.
1: Tu yang akan berlangsung pada 25 sehingga 27
0: September tu. Sama-sama kita turun padang memeriahkan suasana dan sokong acara tradisi warisan kita yang penuh berprestij ini. Itu dia. Dari 27 sampailah 25 sampailah 27 hari Jumaat sampailah hari Ahad, bermula pukul 8 pagi dah start acara ya. Sampai pukul 5 petang untuk sebelah malamnya untuk acara pentas pula.
1: Okey, jangan pergi Bekenu lah sebab sidang ada dekat Bekenu kah? Bukan, dekat Nia.
0: Dekat Nia sepupuk.
1: Betul, memang acara ya pun selalunya berlangsung di Sia lah Faso untuk regata regata Subis at Nia 2026.
0: Ya, okey, jom kita nak dengarkan dulu sketsa kami ini. Tajuk untuk hari ini adalah kesempatan kedua atau terakhir. Ui, macam mana tu?
1: Sebab pertamanya dah bagi peluang. Sama ada kami nak beri kita peluang kedua ataupun ya adalah yang terakhir.
0: Kita ni manusia, kita sentiasa memberi peluang kepada orang.
1: Betul. Kita tak selalu beri peluang Fas, tapi si diguna juga peluangnya nak.
0: Mungkin semua orang ada skilafnya. Umpama cangkir terugok tenak, pecah terus. Sikanlah kita
1: ada
0: nak.
1: Ada sumpaknya juga lah.
0: Yalah kan. Memang nyakan ada gugok lagi. Gugok.
1: Tapi Fas, kalau kita diberi peluang kedua tu, kita bersyukur lah. Memperbaikilah apa yang telah kita buat ya kan. Jangan kita ulangi lagi. Mun sampai udah ulangi lagi, mun kami tu semua cakap dengan kita udah lah.
0: Mun kebetulannya si sengaja tak macam ni.
1: Segala perbuatan tu janganlah jugilah kita putangan berbanding fikiran kita ya.
0: Alu kena anak saya. Okeylah. Kita dia lulus kesan kami tu. Okey, kesempatan kedua atau tak itu. Hanya di Geng Pagi.
2: Dalam keadaan banjir yang semakin memburuk, tiga lelaki terperangkap. Si Juba yang panas baran menyalahkan semua orang. Rimong kekal tenang tetapi tindakannya tidak membantu. Manakala Tauke Aho pula mengambil peluang menjual barangan walaupun dirinya sendiri mangsa banjir. Ketika keadaan menjadi semakin kritikal, mereka sedar bahawa kelewatan bertindak dan sikap masing-masing telah membawa mereka ke ambang bahaya. Kehadiran anggota penyelamat membuka mata bahawa dalam bencana, bukan semua peluang perlu direbut. Ada yang perlu dilepaskan demi nyawa.

0: Uli hantap jo hayam ni menginganya ni. Minta sempali pakak. Ayo, jebat. Tengah ayah pun kamu mau kado kah? Ayah, ayah sudah naik cepat. Cepatlah packing you punya barang. Kita mau pindah sekarang lah.
1: Nyaman bunyi. Kan berpindah, pindah, pindah.
0: Saya mau ada bagung pakak. Aku ni malas pun ni bernanang. Meskipun kutuha, malas ku kan kau untuk bahaya. Ayah, pakai saya punya pelampung lah. Lai, lai, lai. Saya kasih you sewa. Special price loh. RM15 saja. Agak kawama.
1: Luan jo bekianya kau ni tau ki aho. Loke hantap. Ri saja apa? Kadang-kadang, ai bahan ni, nada pencahian macam aku ni.
0: Saya pun mansalah kalau tak jual. Saya makan apa?
1: Mun macam ni, nada guna ditunggu ni.
0: Tuh, makin naik ai. Hampir ke gelaga rumah sudah.
2: Aku parai ente majak beketo ai nyong majak tamak rumah to ni ga orang to lalu nadai ga nyelamat aku
0: Rimung. Oh Rimung, antam jo tulik nya Rimung ni.
3: Oh juba dini de juba
0: bah di sebang ta kita ni makin dalam kulihat toki aho hambang kemai tu pelampung to
3: ngena pelepo ya
2: aneh ge ngena perahu ku bau jo bilik din dini aku nemu nya marai dah ga sungai to mayo baya
0: ya lah berenang lah. Tak buayalah. Kalau ada bok, kenapa you tidak mau pindah?
2: Nadai sengayu lah. Tukai aho, anyut. Yang merai itu bahaya lagi anyut kita. Pare lemas, nemu deh.
0: Tak apa. Kita guna apa saja yang ada. Janji ada bok. Ini yang saya ada barang. Talinya RM15. Pelampung saya pun ada. Semua special price.
1: RM15, RM15. Tukai aho ini. Umah kan pupus pun kakal juga. Usin tengahnya akan disabut.
0: Saya pun mansa mah. Kalau tidak jual, nanti saya rugi. Ini banjir buat saya banyak susah mah. You tahukah?
2: Kita sama kita priba tu kaho. Di ni nungi gak duit mebah beketo. Sawit aku panam pobah. Kanyuar sawit panak uliah. Kaban sama kaban. Pan kira agak nuanto tu kaho. Eh, tusah mensi ato.
0: Itu tiga yang kut ni.
4: Ada siapa ni mah? Perhatian.
0: Zaman ini, zaman kita akan minta selamat. Tuh, cuba kan dengar. Ada dengar minta akan menyelamatkan kita ini. Mah.
5: Sini.
0: Sini.
5: Tolong.
0: Laju dikit.
4: Cepat. Tinggalkan mana. Naik bot sekarang. Jangan cepat lagi. Cepat.
6: Bila ayam pun tahu lari, kita ni pula masih tunggu. Sampai hilang semuanya. Harta mungkin juga hilang nyawa. Bila semua ini berlaku, baru kita sedar kita sebenarnya yang terlambat. Terlambat untuk sedar. Ingat, jangan tunggu sehingga pilihan sudah tiada.

0: Ya, itu dia lagu permintaan daripada siapa tadi? Oh, Ashadi eh? Asfendi tadi kan? Lagunya Salam Kaut. Nora Niza Idris baru saja menghiburkan anda. 10.27 minit pagi ketika ini. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu dan juga kepada kita orang tengah bekerja pun. Kami ucapkan selamat bekerja kepada kita orang semua. Sama lah macam kita dua kan, LY?
1: Yalah. Jangan nak, apa, take fast sambil kita, apa, buatlah kerja kan? Jangan terlalu stres. Jangan terlalu serius.
0: Sambil anak-anak di sekolah. Lah ya, kita orang mula kerja di rumah. Sikit salah kita orang tengah ngemop rumah kah, tengah nyapu lantai kah.
1: Tak ada lagi? Ada seorang suri rumah taknya PM okay. Kamek telah DM Kamek ke PM Kamek telah. Nyamada nya bekerja dari rumah. Okay. Sekarang taknya bekerja dari rumah. Okay. So nyamada bila dengar kita nyap stres tok nyamula kerja tok teh. Okay. Nyamada banyak kerjanya tenah. Oh. Nyamula kerja dari rumah lepas nya dengar lagu-lagu kita. Nya rasa macamnya apa dunia muda katanya. rasa aku gig darah katanya teh. Alhamdulillah banyak. Terima kasih kepada ibu-ibu yang bekerja di rumah. Dia tak bukan bekerja suri rumah Faz, dia bekerja dia bukan bekerja rumahnya tetapi dia adalah seorang suri rumah tetapi dalam masa yang sama dia kerja pejabat juga di rumah. Kiranya macam, pejabatnya di rumah lah.
0: Macam kita dua lah esok hari. Hari tu kita dua kerja di ofis, esok kita dua kerja di rumah. Banyak baju dalam bakak saya nak dicuci.
1: Apa bakak?
0: Bakak apa maksud bakak dia?
1: Bakul kah?
0: Bakul.
1: Ijah apa jah?
0: Banyak baju mau dicuci. Bawa balik tarik kucing.
1: Bakah lah. Bakah tadi ya?
0: Bakak.
1: Bakak.
0: Ataupun
1: nyetok kan selalu ngajar kami bahasa yang kami si pernah sebut. Tapi bagus juga bakul, Fas.
0: Betul.
1: Bakul kan? Bagus juga lah kita. Apa? Lang tak pernah tengok. Lang ke apa?
0: Lang pintu. Kalau di belakang lang kami enak penuh. Berdebu-debu semua.
1: Apa langnya? Kami ingat burung lang ke? Imaging. Terus burung.
0: Apa tak lagi kami pun nun. Kami pun jabir. Jamban.
1: Nang berdebu-debu. Baguslah. Bila lain kali kan ada orang tua tengok orang. Bila bercakap, faham kami? Tahu kami. Lang tak madah tengok jabir.
0: Nang jabir. Pergi jabir. Orang kata tengok, nang wanang kodok. Tahu ke?
1: Warna hijau kah?
0: Bukan. Warna kodok. Warna apa warna kodok?
1: Ungu. Kenanya warna ungu?
0: Hijau je gadung.
1: Gadung.
0: Kenanya? Ya, dalam pari dia tak. Nang penuh je warna gadung.
1: Okey lah, ibunya warna kalas je. Munyu warna kalas.
0: Tok baju kita dua pakai tak warna kalas.
1: Awalah. Okey fast. Okay. 10.30 dah tok.
0: Okey. Jom kita dengar dulu.
1: Kita dengar lagu tok lah jah.
0: Lagu kan Zonita dulu. Pintu tutup kediri.
1: Zonita lah dulu.
0: 10.30.

Zonita Kapsul Inspirasi Wanita. Tahukah anda, setiap pilihan kecil kita ketika membeli boleh memberi kesan besar kepada ekonomi negara. Jom kita sokong produk tempatan. Kalau kita lihat, Malaysia penuh dengan bakat dan juga kreativiti usahawan tempatan. Produk tempatan ini lebih berkualiti, inovatif dan juga setanding jenama luar. Sokongan kita hari ini, masa depan mereka esok. Kerana apa? Okey, saya nak kongsikan kerana apa saya bawa anda untuk sokong produk tempatan. Yang pertama, kenapa kita perlu sokong? Kita kena pilih produk keluaran Malaysia seperti makanan, minuman, pakaian, perhiasan, komestik dan juga graf tangan. Yang kedua, cari produk daripada usahawan kecil di komuniti kita, beli dan juga bantu mereka berkembang. InsyaAllah mereka akan berjaya dari berkat sokongan kita. Yang ketiga, gunakan platform tempatan seperti TikTok Shop, Shopee, Malaysia, Lazada untuk menyokong perniagaan tempatan. Kemudian, kongsi produk tempatan yang kita suka di media sosial. Sokong dan komen positif kita sangat bermakna. Dan yang terakhir sekali, jadikan produk tempatan sebagai pilihan utama di rumah dan dalam kehidupan seharian. Nampak tak? Sokongan kita hari ini mampu mengubah hidup orang lain. Jadi, jom bersama-sama kita bangga, beli dan guna produk tempatan. Ini Zonita bersama dengan DJ Shaz. Jumpa lagi minggu hadapan.

0: Ya, anda jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda dan juga melalui internet di PC komputer anda, kan Elway?
1: Di PC. Kenapa, Fas? Semuanya di hujung jari, Fas. Ada di hujung jari. Bukan apa, senang je. Tapi, Fas, mudah lain sedar macam ni.
0: Mudah lain sedar? Cerita pasal lain, Tok Nala.
1: Yalah, Tok. Kami, Tok, sebenarnya ditanya orang. Ni, Tok, kita ada info berkenaan dengan apa tak berkenaan lain saya ada
0: sebab saya dah telefon mak kami kan? Pun hari mari di pun yang ada saya ada lain
1: sebab kalau orang kalau ada pihak-pihak tertentu memberitahu kepada kita, kita akan sampaikan kan Fas.
0: Betul.
1: Contohnya kita kan menyampaikan maklumat, jadi buat masa tu kami dua minta maaf lah banyak-banyak. Betul. Sebab kami pun mengalami gangguan line telco tok
0: saya juga. Telefon NY pun dia tak angkat
1: kesian dengannya.
0: Saya chatnya pun si angkat rupanya saya ada line
1: bukan
0: telefon.
1: Main berborak-borak tak sekian angka kena fast tok si menjawab kami kami pada sekian angka lain diri
0: saya lain terdah
1: terdah merajuk kami sampai mek tertidur fast
0: terdah rupanya merajuk pak diri lah sampai tertidur
1: bukan apa patah hati sebenarnya
0: terdah okey lah kita nak kongsi lagi esok hari tak berkenaan dengan Festival Kesusasteraan Sarawak SLF 2026 dengan minta daya minta atur
1: kenaknya minta atur merajuk lah. Awalnya pun benar je ada gangguan juga. Sebabnya ada gangguan juga.
0: Okey, berlangsung esok hari sampai 27 September tu bakal menghimpunkan penulis, penerbit, penggiat budaya dan masyarakat bagi meraihkan kesusasteraan serta warisan Sarawak Festival Sulung. Anjuran Pustaka Negeri Sarawak turut menjadi platform memperkukuhkan aspirasi MIRI ke arah pengiktirafan sebagai bandar kesusasteraan di bawah UNESCO Creative Citizen Network UCCN. Stadium tertutup MIRI menjadi lokasi utama festival manakala beberapa program terpilih turut berlangsung di Pustaka MIRI dan juga Pusat Kraf Tangan MIRI. Jadi festival selama 5 hari ini menggabungkan 5 hari ini menggabungkan festival buku, festival penulis dan juga festival Sarawak Kiana dalam satu penganjuran bersepadu yang menghubungkan pembacaan, penerbitan serta penghayatan budaya melalui pelbagai pengisian. Pengunjung berpeluang menemui penulis, peneroka karya, tempatan serta menyertai aktiviti mendekatkan kesusasteraan dengan kehidupan seharian selain melibatkan peminat buku, pendidik pelajar, keluarga dan juga masyarakat dari pelbagai peringkat umur.
1: Banyak tempat tu sebenarnya kan Fas tadi Nyemada ada di Stadium Bandaraya,
0: di Pusat Kraf Tangan MIRI,
1: satunya ada di Pustaka ya sendiri.
0: Ada artis juga berlagu tu.
1: Ada artisnya berlagu tu. Sebenarnya ada beberapa kali dah pergi RTM MIRI tu Fas. Tapi bukan artisnya lah tu artisnya. Kita ada Noto.
0: Kita ada Hafiz Syuk.
1: Kita ada Bob Yusof.
0: Kita ada Alina Murang. Kita ada Azim Mustafa, Melissa Francis, Rosiana Urai, Taylor Lewis, siapa lagi tu? Anderson Kalang, Mawat, Kasserina, lepas Harry Francis. Bestnya 5 hari
1: kan tu antara artis-artis yang akan menghiburkan lah. Ramai tu peminat Bob Yusof tu. Bukan Liza Yusof ha?
0: Duhai teman.
1: Yalah tu adik kami. Okay. Adik
0: cuma
1: kami.
0: Cuma tanya lagu Hafiz macam ni.
1: Lagu Hafiz. Okay, lagu Hafiz.
0: Begitulah awan nano.
1: Mestinya macam ya. Kenaknya tersangkut
0: dia. Tak, Rosana Urai ke?
1: Okay.
0: Rosana Urai ke?
1: Rosana Urai?
0: Telang usang.
1: Pandai. Ambil kita empun. Konsert. Tapi apa-apa pun, kepada anda yang meminati artis-artis kita tu tadi lah. Dari segi artis tempatan, artis tanah air kita kan.
0: Lagu Aziz tu pun besok kan?
1: Okay lah. Aziz.
0: Ngolok.
1: Masih lagi.
0: Chorus
1: 2, 3, 4
0: chorusnya je apa pelamin anganku macam lagu saya lupa chorus
1: kau buat malamku
0: ku jadi gerhana lagu yang
1: benanda kah
0: betul lah kan kau buat malamku jadi gerhana betul lah
1: adakah lagu yang siap
0: lagu zaman kami pergi kecil dulu
1: baju lah main lah lagu yang lo
0: tapi kita dengar lagu tu
1: lagu apa ya
0: lagu orang putih tu dulu Starship pasal buat lagu je lah
1: Starship
0: okay
1: lah
0: kembali lagi teman-teman dan juga LY.

0: Kebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

0: Ya, anda disuai mendengarkan kami 95.1 FM di Miri FM Geng Pagi bertemankan Fasa dan juga
1: Eluai. Okey, selamat pagi. Selamat pagi. Kita pergi ke suai kan?
0: Bukan pergi suai.
1: Sepupuk ni.
0: Hari
1: suai Jumat. Dekat rumah ya.
0: Jumaat, Sabtu, Ahad ke lah.
1: Oh, benar. Sepupuk ni ya. Kami dah salah lagi.
0: Jadi Fas kena jaga suara lah tu kan?
1: Oh, jangan teriak kita.
0: Mestilah kena teriak.
1: Bukan
0: kan?
1: Masa tu.
0: Sida suruh kami teriak.
1: Bukan masa tu.
0: Okey, masa tu ibu lah teriak. Okey, kami mono tune je lah. Ya, pening.
1: Jangan kita berlagu dulu.
0: Oh, okey lah.
1: Awak lah.
0: Okey, Eluai. 10:11 pagi lah kita akan ikuti Seda lah.
1: Seda. Lah, kita nak ke jam yang terakhir.
0: Oh, jam terakhir. Okey, mau tanya kita. Biasalah nak. Mun kita, yelah. Kini tu kita kan dalam kerja hybrid kan.
1: Hybrid.
0: Kata pun dalam kerja hybrid kan.
1: Okey.
0: Dalam kerja hybrid ya. Dalam berada di rumah ya. Apa juga kita pula?
1: Oh, yalah selain lah kan daripada buat kerja kita
0: kerja
1: kita
0: lah.
1: Kerja rasmi ya kan.
0: Bisa ada kerja tambahan kan?
1: Kami suka yalah sambil kami menyapu lah. Okay. Bila kami menyapu kami nangga handphone kami apa? Kami pun laptop lah. Okay. Bila kami nangga laptop apa yang kami nangga tak tahu. Ada lain ke situ? Ya selalu kami nangga lah Fas. Kami takutnya terbadam secara tiba-tiba juga lah nak. Sebab kita dah mula report kita tak nak. Kita dah mula report kita, ulasan kita tak. Takutnya hilang begitu saja.
0: Yalah, bab lain tak susah saya nak madah di 2026 tak kan.
1: Yalah tadi.
0: Yalah ya.
1: Sungguh pun Omada kita diam di bandar. Kata Omada
0: diam tenang. Zaman tapi, 5G, 5G kan.
1: Tapi nang benar lah kalau ada sedar lain kita nak buat apa. Kita dapat buat apa-apa lah. Masa yalah, tu. Tapi ialah tadi bila kita dah kerja hybrid kata Fas pada hybrid tu, kita perlu
0: memang perlu, memang wajib menggunakan internet
1: ya.
0: Untuk kita ialah nak edit program.
1: Betul.
0: Cari bahan kan.
1: Yalah teh bila teh saya dah lain tak ada nak Fas berlaku semalam lah. Hari tu pun berlaku juga lah, masih lagi berlaku. Kata kawan kita teh dari Berkenu dengan Bakong sedang ada kami orang masih saya ada lain on off.
0: Yalah kan, sekejap ada sekejap.
1: Betul.
0: Apa masalah apa buncanya?
1: On off katanya. So yang ada tadi dalam grup pun si berbunyi. Dah si ada lain. Yang ada kawan kita si membalas. Sebabnya si ada lain.
0: Ibah pada buang batu kan. Buang batu
1: si maunya balas. Yalah. Mana-mana kawan-kawan LY ya tek nak grup-grup ke jiran-jiran LY tek. Mun LY si membalas ya tahu. Paham-paham. Jiran pun si ada.
0: Yalah. Si ada lain. Macam ni kan. Biar sajalah.
1: Biar sajalah. Kita sampainya ada lainnya.
0: Okey. Tengok lagunya. Biar saja.
1: Entah kenapa apa pun kita tak tahu. Betul. Nanti kita ada nyimpun jawapannya kelak.
0: Okey, kita berehat sebentar. Kembali lagi lepas ini hanya di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: Ya, masuk jam yang ketiga, 11.10 minit pagi. Ketika ini Fas dan juga
1: Eloy, si berasa Fas.
0: Betul, masuk jam yang ketiga di Geng Pagi untuk hari Selasa 22 September 2026. Lambat fikir bulan September. Nyalate. Cepat gila masa berlalu.
1: Kita mau balik pergi bulan Ogos.
0: Bulan kebangsaan kan.
1: Oh, takkan bulan kebangsaan.
0: Selamat
1: ulang tahun. Ada pemanggil Fas.
0: Oh, ya kan. Jom kita
1: naga.
0: Cuba lain dulu pemanggil di talian. Hello, siapa di sana?
2: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Taknya suara yang ditunggu-tunggu Fas.
0: Siapa eh? Ha, N.
2: Salah lah.
0: Oh, kalau bukan N. Siapa eh? Jas.
1: Nadia lah.
2: Nadia
1: lah.
0: Oh, siapa eh? Syafiq.
2: Anik lah kan.
1: Kami dah mau nekat tadi ba. Ni kita mengaku dulu. Kami dah mau nekat. Anik kan. Anik. Lama si dengar suara Anik tok ko. Sini perginya anak tok.
0: Oh, Anik.
2: Anik tengah
1: berkurung.
0: Oh, bukan pergi bertunang ke? Macam tengok sarung cincin dia tu Anik.
1: Yelah.
2: Dah cara senyap-senyap.
1: Alhamdulillah. Baguslah ya. Kita senyap-senyap je Anik. Kelak ada terima undangan.
0: Kelak lah.
2: Jalan Anik merantau lagi. Pergi ke Johor.
0: Lepas tunang merantau lagi. Jauhnya ke Johor. Tinggal Cik Wek di sana. Aduh.
1: Cik Wek.
2: Yalah.
1: kan
2: cari rezeki. Mana tahu nanti.
0: Oh, mencari rezeki dia bawa pulang kan? Anik?
2: Betul.
0: Oh, okey. Anik, sarapan apa pagi tu, Dek?
2: Sarapan pagi tu biskut je.
0: Biskut je? Biskut cecah dengan air teh?
2: Benarlah.
1: Wih, best
0: eh. Oh, ya kak. Oh, sama lah dengan fast minum air aja Dek. Belum sarapan lagi pagi tu.
2: Kan lagi jimat-jimat.
1: siapa ni? Yalah, kata orang badan mupuk-mupuk kan?
2: Benar lah ya.
1: Mupuk-mupuk lah. Ada tibalah masanya, Fas.
0: Betul. Anik di sini sekarang tu?
2: Anik tu tinggal 3 hari lagi dekat Sarawak. Lepas dia pergi ke Johor.
0: Sarawak besar di sini. Di Tukau kan? Di Berkenung. Siap kak?
2: Sekarang tu dekat Riam.
0: Oh, dekat Riam. Oh, si jauh lah. Okay, Anik. 2-3 hari lagi pergi ke Johor lah. Merantau kembali lah, Anik.
2: Tempat kerja lama.
0: Lepas tu, Fas pasang lagu tu untuk Anik. Lagu apa tu? Dendang Perantau, Dek?
1: Dendang Perantau?
0: Dendang Perantau.
1: Ya, hari raya. Tapi yang benar lah, anak rantau, Tek. Yalah
0: kan.
1: Tapi, yalah, bila Anik pergi, Tek? 2-3 hari tu lagi lah.
2: 3 hari lagi.
0: Okey. Jomlah LY. Kita
1: pergi Johor balik
0: tu. Pergi airport.
1: Oh lah.
0: Jumpa Anik.
1: Kelak nangis si jadi pergi. Kelak sedih-sedih si nyanyi si jadi pergi si Anik tu kan Nik. Okey Anik, untuk hari tu lah ramai yang lama si dengarkan suara kita kan Nik. Kita nak tunjukkan salam untuk siapa?
2: Tunjukkan salam tu buat DJ Eswan. Tak lupa juga buat DJ Fas yang tengah bertugas.
0: Apa DJ siapa tadi? Kuat sikit DJ siapa tadi?
2: DJ Fas.
0: Seorang lagi tadi
2: DJ LY.
0: Seorang lagi tadi?
2: Sama DJ Eswan.
0: Eswan.
2: Okay. Ya, sama mak bapak. Lupa juga buat DJ Mul.
0: Okay.
2: Buat yang dengar Anik sekarang tu, terima kasih. Boleh minta lagu ke DJ?
0: Lagu apa tu Anik?
2: Lagu.
0: kena nyanyikan dulu Anik. Macam mana? Baru kami dapat cari.
2: Boleh.
0: Kami nak dengar lagu dia. Baru kami dia akan Google sendiri cari.
1: Ada ajak macam ya.
0: Lagu apa tu Anik?
2: Lagu Bergema Selamanya lah.
1: Macam
0: ni lagu Anik?
1: Bergema. Bergema.
0: Nyanyi dulu sikit tak?
1: Macam ni lagu Bergema ya?
2: Kan Fas suka dengar lagu ni.
1: Kalau yalah, kota Anik, ini tak sama tanpamu, selalu juga Bergema ya. Macam ni bunyinya
0: ni. Macam ni bunyinya ni. Kami orang mau, Googlekan dulu. Yeah. Bawa dapat.
2: dunia pasti ada akhirnya.
1: Oh. Yeah. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Oh ya, bergema, oh, betul. Kami namanya selalu keliru bergema dengan kota ini ya.
0: Okey.
2: Ya jalan DJ.
1: Okey.
2: Kerja dulu.
1: Okey, terima kasih Anik. Okey, bye bye.
0: Selamat makan tengah hari Anik.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Lama tak dengar suaranya Fas.
0: Betul.
1: Oh, dah nak pergi ke Johor balik.
0: Pergi ke Johor merantau balik. Dendang perantau.
1: Masih lama lagi Fas. Tahun depan lagi. In advance katanya tadi kan.
0: Berapa bulan je lagi?
1: Oh, kini pelak pejam-pejam.
0: Semua orang dah cari baju-baju raya.
1: Oh lah. Prepare
0: bulan 2 dah puasa kan.
1: Oh, tapi prepare colour je dulu. Saiz belum.
0: Saiz perlu juga kini tu. Sebab pun kita last minute macam. Biasa dah saiz lagi. Masa tu lah kita.
1: Time tu kita S.
0: Time tu kita
1: esok lusa.
0: Si, confirm bulan puasa 30 hari kita berpuasa, kita akan slim balik.
1: Oh ya kak. Kita jamin ya.
0: Oh, jadi bagus kita beli saiz lebih kecil lagi daripada kini tu lah. Contoh sekarang tu kita triple XL.
1: Mun buntin macam ni.
0: Terpaksa lah potong. Potonglah bahagian perut tu. Potong bahagian perut.
1: Okey lah boleh. Tambah.
0: Tampung. Okay. Jadi tampung 1,000.
1: Okey lah Fas, ni lagunya teh.
0: Tu lagunya.
1: Berdendang dulu.
0: Berdendang. Okey lah. Tadi dendang perantau sejadi.
1: Betul.
0: Kita lagu-lagu berdendang je lah.
1: Lepas tu kita akan ikuti info kesihatan Fas.
0: Ya, tajuk untuk hari ini, pengurusan stres di tempat kerja, yang disampaikan oleh Fisilia Cosmos dari Klinik Kesihatan Bandaraya Miri. Ya.

0: Kesehatan. Selamat pagi, saya pegawai psikologi dari Klinik Kesihatan Bandaraya Miri bernama Felicia Cosmas. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak radio atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi sedikit mengenai satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya bagi mereka yang bekerja, iaitu pengurusan stres di tempat kerja. Apabila kita bercakap tentang stres, saya percaya hampir semua orang pernah mengalaminya. Ada hari kita datang ke tempat kerja dengan semangat, tetapi ada juga hari kita baru saja sampai di pejabat, buka komputer, tengok email yang belum dibaca, mesej yang masuk, tugasan yang belum selesai, dan kita sudah rasa banyaknya kerja hari ini. Kadang-kadang bukan satu perkara sahaja yang menyebabkan kita stres, tetapi banyak perkara kecil yang berlaku secara serentak dan terkumpul dari hari ke hari. Jadi, pada hari ini, saya ingin kita melihat stres bukan sekadar sebagai sesuatu yang perlu kita hilangkan, tetapi sebagai sesuatu yang perlu kita kenali, fahami dan uruskan dengan cara yang lebih sihat. Jadi, apa itu stres? Persoalan yang selalu kita dengar. Secara mudah, stres ialah tindak balas fizikal, emosi dan mental kita apabila berhadapan dengan sesuatu tuntutan atau tekanan yang dirasakan mencabar kemampuan kita untuk menghadapinya. Stres sebenarnya tidak semestinya perkara yang buruk. Dalam kadar yang sesuai, stres boleh membantu kita. Contohnya, apabila kita mempunyai tarikh akhir atau kita selalu tahu due date lah kan, untuk menyiapkan tugasan. Sedikit tekanan ni boleh menyebabkan kita jadi lebih fokus dan terdorong untuk menyiapkan kerja. Tetapi masalah berlaku apabila stres menjadi terlalu tinggi, terlalu kerap atau berpanjangan. Pada ketika itu, kita mungkin mula mengalami perubahan. Contohnya, kita mudah marah, cepat terasa, sukar tidur, selalu letih, hilang motivasi, susah untuk fokus atau mula hilang minat terhadap perkara yang biasanya kita nikmati. Jadi soalan yang penting bukan sekadar adakah saya stres, tetapi kita perlu bertanya, adakah stres saya sudah mula mengganggu kehidupan saya? Jadi di sini kita cuba bertanya, kenapa kita boleh stres di tempat kerja? Antara punca yang biasa ialah beban kerja yang terlalu banyak, kekangan masa, kerja lebih masa, tuntutan untuk mencapai KPI tertentu, perubahan dalam organisasi atau kekurangan sumber dan tenaga kerja. Selain itu, hubungan dengan orang lain juga boleh menjadi sumber stres. Contohnya, konflik dengan rakan sekerja, masalah komunikasi, hubungan dengan penyelia atau merasakan usaha kita tidak dihargai. Ada juga keadaan di mana masalah peribadi dan masalah kerja bercampur. Kita mungkin datang ke tempat kerja sambil memikirkan masalah kewangan, masalah keluarga atau hubungan. Kemudian di tempat kerja pula, kita berhadapan dengan tuntutan lain. Akhirnya, semuanya menjadi satu beban. Sebab itu, penting untuk kita memahami bahawa stres bukan semestinya berpunca daripada satu masalah besar. Kadang-kadang, ia adalah berhasil daripada banyak perkara kecil yang terkumpul. Sekarang, cuba kita kenali tanda-tanda stres. Bagaimana kita hendak tahu bahawa kita sudah mengalami stres yang mungkin memerlukan perhatian? Kita boleh melihat kepada beberapa aspek. Dari segi fizikal, kita mungkin selalu mengalami sakit kepala, migrain, ketegangan otot, badan selalu sakit, selalu letih, ataupun ada perubahan selera makan atau masalah tidur. Kalau dari segi emosi pula, kita mungkin menjadi lebih cepat nak marah, mudah tersinggung, ataupun cepat rasa cemas, sentiasa sedih, atau rasa seperti tidak mahu menghadapi keadaan. Kalau dari segi pemikiran pula, kita mungkin sukar fokus, terlalu banyak berfikir, sentiasa menjangkakan perkara buruk, atau mempunyai pemikiran seperti, aku tak mampu, aku tak cukup bagus, aku tak boleh buat semua ni. Dari segi tingkah laku pula, kita mungkin mula mengasingkan diri, kehilangan minat, mengelakkan tugasan atau bekerja secara berlebihan tanpa memberi ruang kepada diri sendiri untuk berehat. Kadang-kadang, orang yang mengalami stres tidak sedar pun bahawa mereka sedang mengalami perubahan. Sebab itu, kita perlu belajar mengenali perubahan dalam diri sendiri. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Pertama sekali, kenal pasti apa yang menyebabkan kita stres. Jangan berhenti pada ayat, saya stres. Tanya diri, apa sebenarnya yang menyebabkan saya stres? Adakah kerana terlalu banyak kerja? Adakah kerana konflik dengan seseorang? Adakah kerana saya sukar mengatakan tidak? Atau adakah saya sendiri meletakkan jangkaan yang terlalu tinggi terhadap diri? Apabila kita mengenal pasti puncanya, kita boleh mula menentukan apa yang boleh dilakukan. Kedua, bezakan perkara yang boleh kita kawal dan perkara yang tak boleh kita nak kawal. Di tempat kerja, kita tak boleh mengawal semua perkara. Kita tidak boleh mengawal keputusan orang lain. Kita tak boleh nak mengawal bagaimana seseorang bercakap dengan kita. Kita juga tidak boleh mengawal semua perubahan yang berlaku dalam organisasi. Tetapi, kita boleh mengawal bagaimana kita memberi respon. Kita boleh mengawal cara kita berkomunikasi, cara kita mengurus masa dan bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Kadang-kadang, kita terlalu banyak menggunakan tenaga untuk perkara yang sebenarnya di luar kawalan kita. Ketiga, belajar menetapkan keutamaan dan sempadan ataupun yang kita lebih kenali sekarang adalah boundary lah. Tidak semua perkara perlu diselesaikan pada masa yang sama. Kita boleh senaraikan apa yang perlu dilakukan dan tentukan mana yang benar-benar penting dan segera. Dan jika beban kerja memang sudah melebihi kemampuan, berbincanglah dengan penyelia atau pihak yang berkaitan. Meminta bantuan tidak bermaksud kita lemah. Sebenarnya, mengetahui bila kita memerlukan bantuan adalah sebahagian daripada kemahiran mengurus diri. Keempat, jangan abaikan keperluan asas diri. Kita punya self-care. Tidur yang mencukupi, makan dengan baik, bergerak atau melakukan aktiviti fizikal dan mempunyai masa untuk berehat bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kita bukan mesin. Kita tidak boleh terus memberikan prestasi yang terbaik sekiranya tubuh dan minda kita sentiasa berada dalam keadaan keletihan. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada produktiviti sehingga lupa bahawa rehat juga merupakan sebahagian daripada produktiviti. Kelima, bercakap dengan seseorang. Ini mungkin nampak mudah, tetapi sebenarnya sangat penting. Kita tidak semestinya memerlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kadang-kadang kita hanya memerlukan seseorang untuk mendengar tanpa menghakimi. Jadi, jika kita mempunyai rakan sekerja yang kita percaya, ahli keluarga, sahabat atau individu yang boleh memberikan sokongan, jangan takut untuk bercakap. Dan jika stres sudah mula mengganggu kehidupan seharian, kita juga boleh mendapatkan bantuan daripada profesional seperti pegawai psikologi, kaunselor, pegawai psikologi klinikal atau psikiatri, doktor-doktor. Ini boleh membantu kita untuk luahkan apa yang kita pendam di dalam diri kita. Bercakap berkenaan stres dan kesihatan mental, ia juga sebenarnya berkait dengan usaha pencegahan bunuh diri, khususnya sempena bulan pencegahan bunuh diri. Bulan September ini merupakan bulan pencegahan bunuh diri. Jadi, saya juga ingin tekankan bahawa mengalami stres di tempat kerja tidak bermaksud seseorang itu akan mempunyai pemikiran untuk membunuh diri. Namun, tekanan yang berat dan berpanjangan, terutamanya apabila seseorang berasa keseorangan, tidak berdaya dan tidak mempunyai sokongan, boleh menjejaskan kesejahteraan mental. Sebab itu, pencegahan perlu bermula lebih awal. Kita tidak seharusnya menunggu sehingga seseorang berada dalam keadaan krisis, baru kita bertanya, apa yang berlaku? Kadang-kadang, kita boleh mulakan dengan soalan yang sangat mudah. Awak okey? Dan apabila kita bertanya soalan itu, kita perlu benar-benar bersedia untuk mendengar. Jika seseorang memberitahu kita bahawa mereka terlalu tertekan, berputus asa atau tidak mampu meneruskan kehidupan seperti biasa, jangan terus menjawab, biasalah, kerja, kena kuat, jangan fikir sangat. Sebaliknya, kita boleh berkata, saya dengar apa yang awak sedang lalui. Nampaknya perkara ini sangat berat untuk awak. Apa yang boleh saya bantu? Kadang-kadang, apa yang seseorang perlukan pada ketika itu bukanlah nasihat yang panjang. Mereka mungkin hanya memerlukan seseorang yang sanggup duduk bersama mereka, mendengar dan membantu mereka mendapatkan sokongan. Jika seseorang menyatakan hasrat untuk mencederakan diri atau membunuh diri, perkara tersebut perlu diambil serius. Jangan biarkan mereka menghadapi keadaan tersebut seorang diri dan dapatkan bantuan profesional atau kecemasan dengan segera. Kesehatan mental adalah tanggungjawab bersama. Satu lagi perkara yang penting ialah pengurusan stres bukan hanya tanggungjawab individu. Tempat kerja juga mempunyai peranan. Sebagai rakan kerja, kita boleh membantu mewujudkan budaya kerja yang lebih menyokong. Kita boleh bertanya khabar, Kita boleh belajar mendengar tanpa menghakimi. Kita boleh mengelakkan budaya yang menganggap seseorang perlu sentiasa kuat. Dan sebagai organisasi atau penyelia, kita boleh membantu dengan memastikan komunikasi yang baik, beban kerja yang munasabah serta saluran sokongan tersedia untuk pekerja yang memerlukannya. Kesihatan mental bukan sekadar isu individu. Ia adalah sebahagian daripada kesejahteraan tempat kerja. Akhir sekali, saya ingin memberi pesanan. Jangan tunggu sehingga anda benar-benar tidak mampu untuk meminta bantuan. Kita semua mempunyai had. Tidak salah untuk mengakui bahawa kita penat, kita tertekan atau kita perlukan bantuan. Dan jika hari ini anda tidak berada dalam keadaan yang baik, itu tidak bermaksud anda kekal begitu selamanya. Ambil satu langkah pada satu masa. Bercakap dengan seseorang, dapatkan sokongan. Dan yang paling penting, jangan hadapi semuanya seorang diri. Jika mengalami simptom stres, anda boleh dapatkan bantuan di mana-mana fasiliti kesihatan untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.
1: Info Kesehatan.

0: Ya, anda di tengah Bandar Raya Miri, jelas lagi melalui mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui
1: frekuensi
0: RTM Klik.
1: Ya, frekuensi yang paling senang lah kalau paling kita pada kita sedia radio, si ada apa TV ke apa nak kita
0: boleh
1: telefon je.
0: Yang sentiasa Miri berada online.
1: Betul kan? Yang sentiasa berada di tanangan kan.
0: Betul.
1: Okey, kita nak mengalu-alukan meraihkan rakan kita yang berada di
0: titik kita. Kita ada Afiq Madili, kita ada Laila, kita ada Gemini, kita ada siapa lagi ni? Kita ada S1.
1: Kita ada Zainal. Ya, si salah dah kini tok betul.
0: Izani pun ada juga pagi ni. Kita ada Anik. Terima kasih mendengarkan kita. Dan juga di FB kita, di muka buku kita, kita ada siapa ni? Elwan.
1: Kita ada Ramli Lee.
0: Ya, salam DJ, salam petugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu. Mira FM pasti yang terbaik. Itu dia ucapan daripada Ramli Lee.
1: Kita ada Dublin K. Baja juga. Katanya good morning.
0: Roy Kuang pun sama juga. Good morning. Sambil minum kopi. Wow. Oh, sedapnya aroma kopi.
1: Kopi kah?
0: DJ Elway suka minum kopi ke? Suka
1: cium kami aroma. Kami mau minum. Kami suka cium aromanya.
0: Betul. Sama. Macam fast-fast lebih suka cium bau aroma kopi. Tapi tak berapa.
1: Sip berapa dapat
0: minum kopi lah. Sip berapa pandai kita. Okay. Sindon okay, Editor. Fast. Selamat pagi Fast dan juga Elway. Selamat
1: pagi.
0: Berjalan ke pengawal seduai Bakon Timid FM katanya. Itu dia.
1: Ada Sapian Podin juga. Assalamualaikum DJ Fast dan juga DJ Elway. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Mira FM. Semoga sentiasa sehat. Amin.
0: Okay, Nodi Jelai. Salam DJ yang bertugas. Kami dari Tata. Cuaca panas dan juga berjerebu katanya. Begitu.
1: Sama lagi kita tu.
0: Yalah kan. Okay.
1: Kita ada Mas Naloso Fas.
0: Orang Kuching.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Fas dan LY katanya hadir dari Kuching.
0: Ya, dan juga akhir sekali Abang Gemas. Abang Gemas layan Media FM. Selamat pagi DJ katanya. Itu dia ucapan daripada Abang Gemas kita.
1: Abang Gemas tu dari sini.
0: Saya tahu. Dia sedang mandat. Cuba stoknya dulu dari sini.
1: Dari sini Rembau Negeri
0: 9. Terus stoknya laju.
1: Okey, terima kasih Pak Gemas. Terima kasih untuk semua yang bersama-sama kita lah untuk pagi tok. Kita dapat jam yang ketiga
0: betul.
1: Jam terakhir.
0: Dan juga kepada ibu-ibu semua, kepada mama semua tengah bertukus lumus, tidak
1: pun
0: anak dah pulang tu. Apa dimasak kita orang teh?
1: Macam Mimi tu nak, nyemadahnya dah kena pau katanya.
0: Kena pau apa tak? Mesti pau ayam goreng.
1: Bukan kena pau anaknya lah.
0: Pau ayam goreng kan bukan?
1: Bukan, mie tadi katanya. Udah dibekal juga. Ayah dah tapinya, dah masak sebenarnya Fas. Nya dah ready semuanya. Nya tengah mendengarkan kita lah Tok Fas.
0: Terima kasih Mimi, mendengarkan kita.
1: Terima kasih Mimi.
0: Jangan lupa tapau untuk kami aja Mimi ya.
1: Kami nangga tek nyemadahnya masak wantan ko. Dah lah goreng, dah lah rebus.
0: Aduh. Goreng rebus lagi.
1: Ada nak goreng, ada rebus pun.
0: Tambah lagi ayam goreng. Namanya.
1: Ibu cakap lah. Tengah keroncong tak?
0: Betul.
1: Berkuaya.
0: Tengah berkok-kok pun fast tak.
1: Kuaya lah nya.
0: Yalah, ya kan.
1: Okey, kita tinggalkan kuaya kita dulu.
0: Okey, info solat asal ketika nanti. Sebelum tu kita nak dengar dulu lagu ini dia. Lagu tu lah juga lah di media sosial.
1: Ayuk-ayuk bahas lah. Tapi lagu tu memang best lah. Sesi potret tu.
0: Sesi potret. Macam mana lagu tu?
1: Kelak kita dengar. Ni ada mau balit ya. Ni balit.
0: Siapa dulu? Nya balit tapi disambut kepulangan.
1: Yang balit, orang balit terus.
0: Orang balit terus.
1: Yalah, kita dengarkan lah ceritanya.
0: Hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 22 September 2026 Masihi bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat Fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.20 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.25 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.22 minit petang, solat Fardu Isyak 7.31 minit malam dan solat Subuh kesokan paginya 5.06 minit pagi 23 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Kiri FM, mesra bermaklumat.
1: Jam pagi berdekatan Fas dan Elwah.
0: Ya, 11.49 minit pagi ketika ini Fasta dan juga LY masih lagi menemani anda. Kurang 11 minit lagi kan LY?
2: 50 mau dekat sejam lagi kita
0: bersama. Jangan, lapar dah perut Fasta kokok dah
2: bunyi tu. Sabar. Sebab itu, sebaru daripada Iman. Tetap kita. Outlah. Benarlah Fas.
0: Pandai kita malah bunyi seorang macam ni.
2: Kita kan bakat dan seni. Kita mau kami buat suara siap pagi.
0: So dah DJ S1? Cuba buat.
2: Macam mana?
0: Istana. DJ Moon, DJ Moon.
2: Okay. DJ Moon tak apa yang pun tak rekmat. Okay, sebenarnya bakat dan seni kita tu. Yalah, bukan kita nak ngano orang, Fas. Tapi yalah, kadang-kadang kita ada... Betul lebu. Kadang-kadang kita boleh suara buat macam tu. Hey, kamu pergi mana tu? Kan kita boleh buat suara macam ya.
3: Betul. Saya tak tahu saya pergi mana ni.
2: Awak ni giant ke?
3: Bukan. Saya studio.
2: Macam yalah ceritanya tu. Tetap sidaknya kau. Okay, terima kasih untuk rekan-rekan kita. Yang masih lagi setia lah, Fas. Yang menghadiri kita. Ya, betul lah Fas. Apa kata Omar tadi, sebab itu separuh daripada Iman. Kata Omar. Tergedung kita ni. Lekat ya. Lekat okay. Apa? Info soal latih.
0: Yalah. Okay.
2: Yalah latih Fas. Tapi yalah. Kita boleh perbagaikan. Betul, kita betul, pun betul. Apa intonasi kan.
0: Yalah kan. Kita boleh buat.
2: Info kita jadi, tak kamek Fas.
0: Boleh jadi buat suara.
2: Boleh lah. Lepas tu kita rakam.
0: Suara apa orang panggil?
2: Animasi.
0: Animasi kan.
2: Tak boleh lah kita jadi ahli suara. Tak nak. Okay. Siapa tahu. Suatu masa kelak suara Fas dengan LY. Ya, ya betul. Adik-adik semua. Macam ni.
3: Ya, tinggal makan apa semua tu.
2: Nang padan mun-mul dengan suara kita. Mestinya tepuk tangan. Ya. Okey Fas, nampaknya pertemuan kita pun
0: betul.
2: Cepat lalu pula. Masa berlalu
0: cepat masa.
3: Pejam celik kita dah berada di penghujung. Jangan.
1: Betul lah DJ Fas.
0: Udahlah.
1: Kan, betul lah DJ Fas. Kita nak habis tadi. Okay, ini kami.
2: Kita dah nak habis tu.
0: Okay. Sekadar jual Fasta dan LY tu.
2: Okay, sini kita nak makan. Lepas tu kita cari makan lah untuk tengah hari kan.
0: Ya, betul. Okay.
2: Jangan asyik makan tengah hari.
0: Jangan asyik makan tengah hari kan. Jangan skip makan tengah hari orang kata.
2: Betul.
0: Nak skip ya boleh. Tapi kena pagi tu kena makan banyak-banyak kan.
2: Betul.
0: Jadi selepas petang pula kita boleh makan lagi untuk penutupnya
2: lah. Makan sikit-sikit lah.
0: Sikit-sikitlah kan.
2: Ada nak tetap nangga kita tak apa. Makasih lah ya kerana anda terhibur bersama LY tok dengan Fas ni. Ya, tidak dok tok nang penghibur kita orang ke? Yang jadi yang apa yang kami harapkan semoga anda terus menyokong Mira FM. Makan Fas. Ibu tak nangis, kami dah nangis Fas.
0: Betul. Kan. Okeylah. Okey, dapat sampai di sini saja tugas Fas dan juga LY menemani anda untuk siaran hari Selasa. Kita akan kembali lagi untuk siaran hari Khamis. Sedap BDA lah kita Khamis tu. Sedang break lah kita di kami ke.
2: Jangan risau. Masa kita masih banyak.
0: Masih banyak lagi.
2: Lagi LY pun hari Minggu tak kerja juga.
0: Fas pun kerja. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kan?
2: Ada Iman kisah.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Ada LY kisah. Okay. Khamis pun kerja. Okay, jangan lupa. Hari Sabtu tak kelak Fas. Hari Khamis. Bukan hari Khamis dengan hari
0: Skalo. Nah, Skalo pertama. Mungkin tak orang dengan LY tak memang Skalo lah. Macam tu lah. Jadi ofis. Kita orang nak jadi ofis macam tu lah. Yang buat perangai di ofis.
2: Mungkin kita sedar tak macam ni.
0: Sunyi
2: lah. Kita tu kan penghibur. Okay lah Fas. Jangan lupa untuk anda terus setia bersiaran bersama kami orang. Hari Khamis tu kami doakan kembali.
0: Betul.
2: Dan kita akan kembali lagi. Kita pergi ke Nia.
0: Nia, betul.
2: Okay, LY
0: betul.
2: Akan bertugas pada hari
0: hujung minggunya.
2: Esok kita akan bersama
0: esok bersama dengan tak nafas. Esok kita bersama dengan DJ Syaz dan juga DJ Leonard Nandong Anak Melepong.
2: Sidak dua akan bersama-sama anda untuk pertemuan menerusi
0: Geng Pagi. Kita nak putarkan lagu ini dia, Permintaan, dan juga lagu kesukaan siapa? Nipan. DJ DJ Livan kita.
2: Livan kitanya suka lagu tu. Betul-betulnya suka.
0: Benar suka lagu tu.
2: Betul. Bawalah daku katanya. Nak bawa pergi sini oh. Pergi makan lah lepas
0: tu. Bawanya pergi makan. Bawa ni semangat pun air petang lah.
2: Betul. Okey. Ria Emilia lagunya. Bawalah daku.
0: Bawalah aku. Okey. Sampai kita jumpa lagi 12:30 hari. Kita akan ikuti berita dari YFM Kuching. Dan juga
2: Bintulu. Bintulu ya, Bintulu.
0: Dalam YFM Gelar tengah hari sampai pukul 3 petang. Tinggal lemai di Bintulu. Okey. Sampai jumpa lagi. Bye-bye semuanya.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Hai, Effendi. Waalaikumsalam.

Selamat tengah hari peningat gulai ngaku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari hari 22 bulan 9 2026. Belanja khas RM3 juta sudah dikemendar ke kena ngintu serta ngangkat ke pemanah sistem parit bak sita Senadin yang kaum di desa Senadin Tudan Ngau Permai Jaya. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ketuk dikena nentu ke sistem paritnya semampai mana serta boleh ngurang ke risiko penuh sahbah. Upis Parit Ngau Entali Ai DID serta Majlis Bandaraya Miri MBM patut cakah lagi ngintu pegong endur ngandang ai serta sistem parit. Kelimpah harinya, gempuang pengawal antara Upis Parit Ngau Entali Ai serta Majlis Bandaraya Miri Mega patut dikelatika. Datuk Seri Lee maksud ke Jakut tu udaya ke ngabas pengawal Mersi Peguang endur ngandang ai ngimbai Jalai Ilmu Desa Senadian Ngau Lakeshore Villa. Berabak ngonya, pengawal ngintu Jalai dikenak penuh sabah dalam pun tahun tu tadi, megak sama bisik di pejalai ke, lalu tu nyeng kaum pengawal ti ngagak Jalainya tinggi kagi ngau belanja lebih 1.4 juta ringgit. Tuai Pemesai Eksekutif Kumpulan Bintulu Ports Holding Berhad BPHB Anwar Ismail keras dekat nentu ke pemanah Iring Datuk Ruslan Abdul Ghani dekat Majak di Kelati serta ditampung. Ia madah ketuk endang sitik tanggung pengawal ke Besai Bendar. Raban pengurusan BPHB megak dekat Majak ngelati kagi upisnya serta bersawup ngau upis ti berkuasa tangkup pengawal ngau mensiamaya. Tuk perkara ti berguna bendar dikena nentu ke BPHP oleh Majak Mansang serta berjalai ke ungkup pengawal ti besai agi.

0: ke Malian Taman dekat Nyawup, ngemata ke Kandang Menua serta nyaga pesaka rampak menua asal di Sarawak. Sidak Tumega oleh dipadu ke Nyadi Honorary Wildlife Ranger ngena Section 8 Enactment Penyaga Jelusiga. Atau bangsa tu dipejalai ke berduduk hari pengawal orang tinggulah ke pengraja asal menua tu ngau cara tiindak sah dalam tahun 2025 ngau 2026 lalu tu nyeng kaum Orkid, Induk Sampuak, Kala, bangsa Induk Utai serta bermacam bangsa daun. Abang Arabi maksud ke Jakut tu buat pengawal andur nutup program pematih Malian Taman buat Taman Negara Guania. 20 ikut orang arinia lambir sibutik ngau orang ar industri dagang temuai miri bisik ngau ngulu program pematihnya. 2,500 ikut anak ikan tengadak bisik dilepas ke bak ulu sungai Sekerang bak program eksplorasi belia ke diatur kena nyaga ekosistem sungai. Pengarih khas premier bak sitak gedung Datuk Seri Muhammad Narodin Majais madah ke perkara Tumega oleh nyawup nambah ke pemayu ikan kelimpah hari negap ke pun penatai pemisi orang berikan bak kandang menuanya. Ia mega bisik berjadi simbolik pengawak nyedia ke papan tanda tindak ngasuh orang muai uras sengapa kena nyedar ke mensia mayu pasal pemesai guna pengawak nyaga pembersih ngau penglikun bak sungai. Programnya kediatu upis Menteri Nembiak, Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Sarawak dengan kelab belia gedung di pasuk kira 150 ekor Nembiak ari kandang menuanya kenguna 43 buah perahu. Mayuh macam pengawak megak sama bisik diatur nyeng kaum pekit nyala bak darat. Siko lelaki ke bumur 36 tahun sudah ditan ke polis laban dipelabak ke bisik kawo ngau kes hianat Nunu Promis di Sri Aman kena hari Minggu tu tadi. Kepala Polis Pilihan Menua Serato DSP Matthew Manggi madah ke suspek tu ditan ke bak sebuah rumah urung pukul 7.15 minit lemai. Tu belalau ke penerang ke bisik diterima. Perusah Aikami ngayan ke suspek tu nadai berkena ke dadah tajak pen bisik 8 itik rekod penyalah jenayah. Suspek tu dipelabak ke bisik kaul ngau kes Nunu sebuah kedai ti berjual mayuh macam barang di Sri Aman. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari 22/9/2026 yang diberita tu tadi ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari peningau dah lepas tu lagi kita dekat terus sebegulai ngau YFM Bintulu bawa ngelah tengah hari.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita ya peningah. Ba awak ngela tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Begulai ngaku pengelola program Syara Ludan nyentuk ke pengujung program tu lagi. Berengkari dia tu ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kuching yang keberitanya tadi ngau DJ Shah ke udah ngeluan ke Bilun ba Bintulu FM ba awak rentak 97.5 MHz. Sari tu 22 hari bulan 9 anak berasai kita dah ratai. Nyuka ratai ba penghujung bulan 9 peninga. Awak asai ke baru kemari kita nyingkang ngagai tahun 2026 ya. Tu tadi kita dah nyingkang ngagai bulan 9 menuju ngagai bulan 10 ah. Okey. Jadi tusun program kita sari tu peningah. Nada berubah kali pukul 12:30 tu lagi ku berengkah macam pesan berat ke bisik dikenatai ke kita. Pukul 12:45 kita boleh ngau di Jerut bahawa kini bahawa nemu kita. Okey, pukul 1 kita boleh ngau DJ Flo ba program temuai YFM. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita sari tu, lalu pukul 2:30 lagi aku berengkah macam pesan rindu hati kita ngau ngatai ke lagu peminta kita ke bisik di kenatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu tau ke ba live TikTok RTM Bintulu. Ya tadi tusun program kita sari tu peningah 22 hari bulan 9 tahun 2026. Okey, lagu keterubah kita ya Pak Wang lah tengah hari sari tu. Lagu hari tajuk Remawang, Pengrindu Aku Ndak Pagi.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, lagu Ari Winnie Albert, Aku Ukai Luluang. Mai kita yang agak jam pukul 12.23 minit tengah hari. Winnie Albert tu mega siku antara finalis ba program SCSJ kedekat diatur kena 3.10 tu ialah ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan. Okey, peningan berkongsi ke info pemaduk baru tu berkawal ngau tikas pengamah angin di Sarawak ditu kalai sibu ngerikut ke baca pengamah angin ti pemaduk tinggi di Sarawak nakak jam pukul 11 pagi tu tadi kalai 178 dinya ditangkan ke ngau Seriaman 170 muka 169 Serian 159 Kuching Ngau Serikai sama 157 Bintulu 156 adanya Samarahan 155 Kapit 154 Miri 94 Ngau Limbang 82 Jadi ngarap kita sama hanyaga pengeraya diri nanti boleh berkena ke pemampu hidung dan mulut ya pakai tayo ke pansut laban kita sama bulan nemu tu mengkau boleh ngerugak pengerai kita. Okey, pukul 12.30 tu lagi aku berengkam macam pesan berat ke bisik diterima kami. Agak terus merindang kita ngau lagu dari Gabriel Fairuz Louis Genggam Jariku.

Ya, aku terus memacah pesan berat ke bisik diterima kami ke Terubatuk pesan ngetah sulit datai datai Adi Catherine anak Ajai madah ke pengawal ngetah sulit niang apai sidak ya Ajai anak Beriang tau ke apai jana dekat diatur kena malam hari 5 guan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026 udahnya ditangkat ke ngau pengawal ngetah sulit kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalai skim rancangan sepupuk Sungai Sebatu Nia. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak batu Nia, skrat Nia, suai Nia, miri, lambir, sibu, kapit, bawah burak, bawah celum, dijiah muka ngau merudik serta semua kaban belayan ke nak ala dirintai. Jadi penerang kesilik kita atau bertanya ngagai Catherine anak Ajai bak lumur kusung 17 486 1694 tau ke ngagai Delin anak Ajai bak lumur kusung 19 315 1964. Ya tadi pengawak ngetas ulit niang Ajai anak Beriang tau kapai jana kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalan skim rancangan sepupuk Sungai Sebatuk Nia. Nangkan kenyak pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datai hari Teguang anak Janiah tau ke apai Kirul madah ke pengawak ngetas ulit yang indai sidaya yang Catherine Bumah anak tua tau ke indai kanai tau ke inik Kirul. Pengawal ngetah sulit dekat dintu kena hari 5. Ianya malam nguan ulit tu 25 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu pagi hari 6 26 hari bulan 9 tiap pengawal ngetah sulit ba lot 10125 Jalan Perkasa 2 Fasa 6 Desa Senadin Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ba bawan Bejayit, Segayan, Mapai, Tadak, Pidai, Kepemelayan di Tuah, Sebetung Balih, Kapit, Sibu, Bintulu, Bakung, Miri, Ngau. Semua kepemelayan ke naklah dipesan itu. Lalu penerang ke Siliak kita tak bertanya bak Samban anak Tutung, bak Lumur Kusung 19 86 0662 0. Tau ke ngagai Fiona Liza anak Teguang bak lumur kusung 111 0647564. Ya tadi pengawal ngetas ulit niang Catherine Bumah anak tua tau ke indai kanai tau ke inik Kirul kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari 6 bak lot 10125 Jalai Perkasa 2 Fes 6 Desa Senadin Miri. Kesitik tu pesan pemati datai ari Luya anak Belalang dituju ngagai semua kabam belayan ti diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Siga, Tekalung, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat, kabam belayan di Kejemut, Tekalung Ulu, Pedalai, Ijuk, Langkang Ulu, Langkang Ilik, Skrang Skim, Skra Putat, Ensurai Peruan, Acai Tok Kapai Labau Bak Temelan, Entulang Rumah San Sambau, Keliang Anak Raup Bak Kubal, Tanjung Skrang, Inai Uni di Segelau lalu semua Kabam Layan, Kenglala Niang. Jadi pengawat madah ke pesan tu madah ke Isang Anak Umpang, Isang Anak Umpang tau ke apai menggak udah nadai kena 21 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 10.30 malam lalu Maya Nyenggai kena 23 hari bulan 9 tahun 2026 ianya malam hari 3 lalu Nganjung 24 hari bulan 9 tahun 2026 bak pendam Sen Loren Sabu. Jadi semua kabar belayan kita dipinta datai bak rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman.
Ya tadi pesan pemati madah ke isang anak umpang tau ke apai menggak. Udah nadai kena 21 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 10 malam. Lalu maya nyenggai kena 23 hari bulan 9 ianya malam hari 3 lalu nganjung kena 24 hari bulan 9 ba pendam Saint Lawrence Sabu. Nangkan kenya pesan 100 hari ngintu 100 hari niang nyambung anak pundek dituju ngagai kaban belayan ba sengkabang dua barumah. Kaban belayan di pak tawai tiga buah rumah, langkang ilik, langkang ulu. Kaban belayan di ijuak, tanjung, pedalai, lio, tekalung ulu, ngot ilik. Kaban belayan di basi, merindun, ngot semua kaban belayan, kengelalan yang nyambung anak pundek. Pesan tu minta kita datai ngagai rumah krisen anak nyambung, tawai ilik, ngelili, laban dekat ngintu pengawak 100 hari yang nyambung anak pundek. Nyambung anak pundik kena 25 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 5 jam pukul 9 pagi. Lalu ke situ tu pesan pemati Markus anak bujang tau kapai keli mat udah nadai kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari Minggu tu tadi. Lalu pengawak nyengai niang Markus anak bujang, niang Markus anak bujang tau kapai keli tu dekat diintu balamayuah kena 25 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 5 bak rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 6. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan di rumah Gon Sungai Pakuk Mujung, rumah Nison Sungai Pakuk Mujung, Sungai Tiau kaban belayan di Ulu Mujung, Nangga Bawai Bali, Rumah Alung, Nangga Majau, Kaban Belayan di Indonesia, Kaban Belayan di Pasar Kapit, ngau semua Kaban Belayan, kengelalan yang Markus, anak bujang. Jadi penerang kesiliat kita tak bertelefon ngagai anak ya, Kelly anak asuh, bak lumur 014-868-5251. Ya tadi pesan pemati, niang Markus anak bujang, yang Markus anak bujang tak kapai keli kemadah ke dekat diintu balamayuh kena 25 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 5 baru rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 6. Lalu ke situ tu pesan pemati datai dari Silviana Tuah ngari kemenyadi ya Christina Lajang tau ke kuyak tau ke Indai Iki dekat madah ke pemati laki ya yangnya Benjamin bin William Ago. Benjamin bin William Ago tau ke apa Iki udah nadai kena hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang dekat dintu disenggai balamayuh bak Uma Michael Nyaleng Long Pawah Belaga. Lalu maya ngubur agi ngantik penatai bala kaban belayan. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan kengelala niang Benjamin bin William Ago. Niang Benjamin bin William Ago tok kapai Iki ba kampung Kekan Dalat, Nangga Merit, Penyarai, Kampung Bedil, Kenawit. Kaban belayan di Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu. Ngau semua kaban belayan bak separa lain do diau kengelalan yang Benjamin anak ago tok kapai Iki. Jadi penerang kesiliat kita tak bertanya ngagai Ani bak lumur 014-311-6061 tok ke Iki bak lumur 011-318-1954. Lalu ke penudi tu pesan getah sulit serta muain terbalu datai Ari Agnes anak Mamat. Madah ke pengawal ngetas ulit niang Joseph Mamat anak Juna. Niang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina. Kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari 6 jam pukul 8 malam. Bak rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diintu ngenak cara sembiang. Lalu diterus ke pengawal muain terbalu. Santuk dituju ngagai kaban belayan ketiau bak suang, nangadalai, mapai kenawit,
Penyulau, Sibu, Tatau, Miri, Ngau. Kabar melayan ke Bukai, ke Jawa atau ke Semak, ke Ngelala, Niang Joseph Mamat Anak Juna. Niang Joseph Mamat Anak Juna atau ke Apai Tina, kita diminta datai ngau pengawaknya. Jadi penerang ke Siliak kita tak bertanya, ngagai Christina, bak lumur 019-806-7745, tau ke ngagai John, bak 019-825-6419. Ya tadi pengawak ngeta sulit, niang Joseph Anak Mamat, Joseph Mamat Anak Juna, niang Joseph Mamat Anak Juna, tau ke Apai Tina, kena 26 hari bulan 9 tahun 2026, ianya hari 6 jam pukul 8 malam, bak rumah Mamat Anak Juna, Batu 15 Jalai Bintulu, Miri. Okey, peningah, ianya tadi sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Ampung, bak program nemu kita, dan sebenarnya kita berpindah ngau lagu tu.

Ya, jadi peningan ti kita ninga tiun nyak nyak nyak meh ke tanda kita gulai ngau aku buat program nemu kita ditabur ke bawang lo tengari hari YFM Bintulu. Selamat tengari peninga. Terima kasih labam gulai ngau kami ya mendiang kawak kami ngelo tengari ya hari YFM Bintulu. Nyala ya peninga nemu kita kita ke Sarito nak mayuah cerita Siti aja. Bekawal ngau Siti perkara tang ya kempu ke dekat itu so itu bisi dua iko orang eh. Jadi enya bekawal ngau orang ke nyanggup diri tadi diau buat rumah jil nama kebuah tentu bisi kebuah pening nanti kita enya tak rindu ati ke diau buat rumah jil nada ya saya ku no nada siku kita ke tang bisi kita ngumai nadai tang kebenar ya bisi pening bisi gurang ngemuan pengingin natin tadi dekat diau buat rumah jil nama kebuah ne nyalai ke sekali tu pening nemu kita kita ngambil ke penemu rama tu ngambil kita sama nemu ni ya kenyebutnya pengerindu engko ukai genya pengerindu tentu ia besik ke buah peningan nyala ya ke terubah tu siko orang tu ika bernama Eric Torpi jadi ya bulan 10 2005 dia dekod menua Oklahoma ngeletak hukum 30 tahun jail ngakai Eric Torpi ti ditetap ke ngereja penyalah nerumpak ngau meka nguci munuh orang ya nyalai Eric tu tadi nak ngapil, nak minta penyampau tahun hukum jail yang tadi dikurang ke. Tang me tadi Eric nyau minta ngagi hakim timpuh, minta timpuh hukum tadi ditambah 3 tahun dah. Nah, nama kebuah kena. Kati kena tahu ne. Tahu kena. Uli hanya peningal. Jadi hari 30 tahun Eric tadi minta tambah 3 tahun dah. Penyadi ya 33 tahun. Kebuah ya, laban Eric tu tadi dekat nyemaka ke penyampau tahun hukum tadi sama ngau lumur baju pemain bola keranjang ke bernama Larry Bird ya. Kita kerindu main bola keranjang tu tentu ngelala siapa ke bernama Larry Bird tu. Nyangka Eric Torpi tu rindu siku hari peminat orang ke rindu ke pemain bola keranjang bernama Larry Bird tu. Jadi Larry Bird tu lumur baju ya. Lumur baju ke kena ya bermain bola keranjang tu lumur 33. Nyalai Eric Torpi tu tadi peningah hari hukum ya ke 30 tahun aja. Minta tambah 3 tahun dah. Amat tak. Ya, amat tak. Nak nemu jakob kipu. Tengok. Amat tak. Kati kerja buatnya sanggup ke tu dah Eric Torpi tu. 33 tahun ya. Jadi hakim pun setuju dah. Peningok. Ya hukum jail ngakai Eric tadi ianya 33 tahun. Setuju ke hakim dah peminta. Tu kak pendak. Ukai kak pendaknya. Kadang-kadang murah minta. Untuk tanya uliah di atur tua di kemujur ketua kemujur kena pihak ya, peningah nyala hakim pan setuju lalu hukum jail ngakai Eric ianya 33 tahun ukai 30 tahun tang 6 tahun udah dalam jail Eric nesal ngau peminta ianya ne nyak mak kita ibrun yang panjang dulu peningah jadi engkau nya udah ngasai ndak nyamai dia buat jail kai bola peningah nanti nyamai nyukok kita itu tapi ya. Lalu Eric bisa nyebut dalam jakut tundik yang tadi, bersalah kakim, madah kakim tadi, nak nulak peminta ya subak ko ya. Amat lah ya Eric tu. Udah 6 tahun, lalu kau bersalah kakim, madah kakim nak nulak peminta ya. Dia minta, nak dah makim ke nulak, nak pihak peningah. Jadi tajak pun pihak peningah, Eric tu dikemendar ke pansut atau ke bebas ngau syarat buat tahun 2033, 10 tahun dah ke Eric tu dalam jail 2033. Tini tiah ke 2036 laban dia minta tambah 3 tahun. Tang udahnya tadi ya nyunesal. Minta pulai ngakai 30 tahun mau hukum jail. Jadi ya, tinggal 10 tahun lagi ya dekat pansut dalam tahun pansut bebas ngau syarat dalam tahun 2033 ialah 10 tahun lagi lama 10 tahun ni harap ke gerai meh kita ya harap ke gerai pak oleh pansut Eric tu lah dalam tahun 2033 ya nya Eric jadi kedua tu Lawrence John Ripple pelabak ku mayuh kita dah nemu cerita gi Lawrence John Ripple tu peninga
yang tadi pan ngau nadai orang ngansa, nadai orang mejal yang tadi tamak diau dalam rumah cil. Yempu teko tang bisik ke bawah tu peningon ya. Munyi kau tadi nadai kita yang tadi tak rindu hati dekat diau dalam cil tentu bisik ke bawah ya. Jadi laban ke ngai begulai ngobini ya. Nyak ya. Dengar kita tu. Igo kenyo makanya peningok tegal ngai begulai ngobini lu minta di jail. Jadi tahun 2017 Lawrence John Ripple ari Kansas. Umur ya 70 tahun now. Nerumpa bank ngambi ke ditangkap polis lalu dihukum jail. Jadi ba ari kenyadi teka ari Lawrence tu nerumpa bank paginya. Ya belayak ngau bini ya. Benar suai ba belayak. Balat-balat suai belayak. Ndak kedua yang nyo berjangkam, nyo berkat ndak. Pihak belayak bertimal mulut. Bertimal jakuk pihak aku. Ngujuang ke Lawrence tu tadi nulis. Tau keninggal ke pesan. Madah munyi tu pesan ya. Mana lagi aku diau becil. Nyo ke pesan ya. Ditulis ya buat kertas. Mie tinggal ke buat rumah nuju bini ya. Udah yang tinggal ke pesannya Lawrence tu pan lalu pansut dari rumah ya. Pansut Lawrence tu dari rumah ya. Ya lalu ngelawak City Bank bak Kansas City. Banknya tadi peningan nak jauh dari balai polis Kansas City ya. Jadi datai bak bank ya lalu nulis bak City kertas mit. Ya nulis aku bisik pistol tu. Ya, mari aku duitnya tulis ya. Udah yang nulisnya ya lalu nyuak ke kertasnya tadi diberi yang ngagai siku induk tiga wak bak counter bank yang tadi peninga. Nama lagi dah kesal metu dah hati induknya. Ya siapa nak kesal? Udah madah orangnya madah ke bisik pistol. Siapa tua tidak berhambun ke nyawa peninga. Nyalai ngujung ke induknya tadi lalu merik ya duit penyampau RM12,000. Tu ikau dah di berita tu diambil aku hari siti kabar berita bak internet. Kudah disalin ngakai jakuk kita, jakuk bahasa Malaysia, madah ke penyampau RM12,000. Duit ke diberi induk bawa counter bank ngakai Lawrence John Ripple. Itu tadi pendengar. Ya. Jadi, udah boleh duit, dia ada Lawrence lalu duduk bawa lobby bank. Bank dia dalam bank tadi. Nak dia pansut. Toko lari. Nyak meh, laban niat ia kenang segi amat kok tamak jil. Nada kebuah ia kok lari, laban ia segi nganti polis datai nangkap ya. Laban ia kendang kok dia buat jil ya. Buat rumah jil. Nyalai, ndak lama udahnya polis pandatai peningah. Lalu Lawrence pan ditangkap polis. Lalu dipecara buat kot. Lalu nanti ni tiah ke penyalah ti dikerja ke Lawrence-nya. Hukum tidak ditetap ke berundang-undang ianya 37 bulan jail. 37 bulan setahun lebih menya 2 tahun lebih peningat ya. Tang meh lebuah ke dipecara dia ada Lawrence tu tadi ndak kena tinggang hukum jail 37 bulan peningat. Laban Lawrence tu ditetap ke bisik ngembuan bisik sakit tusuk runding ya, tusuk runding atau ke berpenanggul bak runding ya, kemurungan. Lalu Lawrence semoga bisa rekod kalayan tadi udah kalah berputung jantung 2 tahun ti udah sebedau ya ti nerumpak banknya peninggal. Jadi ngau nyak nadai mah tudah Lawrence tu kena hukum jail 37 bulan. Artinya nak tamak jail Lawrence tadi nak dia ubah rumah jail ya. Tang Lawrence minat dia suh hakim tadi gawak nak bergaji atau khidmat masyarakat pengelama 50 jam gawak. Ndak dia nyo serantu-rantu 50 jam peninggal bisi hari ngetu ya. Lalu mayar RM410 ngakai gerempuang ndak begaji toka badan amal serta mayar RM935 ngagai bank ti dirumpak ya. Nya aja hukum ya. Ukai hukum jail 37 bulan diau dalam rumah jail. Ndak. Namah kenya hakim mega ngasuh Lawrence tadi dihukum diau ba rumah. Toka dikumai hukuman tahanan rumah. Pengelama 6 bulan. Nyak tidak lari ketudah Lawrence. Ngai dia ubah rumah begulai ngobini. Hukumnya kena beri hakim ngak kaya nama. Kati kena peninga. Udah nemu kita nih. Bertemu baru maya bukai. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Nadai penyadi-nyadi tudah Lawrence John Ripple dari peninggal. Lari ke bini, dukum ke dia ubah rumah ngobini. Nama penyadi, nadai penyadi-nyadi.

Ya, ngonyak tadi kita udah nyingkang ngegai jam kedua. Bawa ngelah tengah hari-hari YFM Iban Bintulu. Lagi boleh ngaku share lu dan nyentuk ke pujung program tu lagi. Jadi, munyik aku tadi buat tusun program pukul 1. Kita boleh ngau DJ Floor. Ngau temu ayah ke minggu tu. Jadi, kita terus mendiang ke randau DJ Floor ngau temu ayah ke minggu tu.

0: Yang dulu bersama mengalih hari ya peningah bakal selama jam kedua ngelah tengah hari. Mai kita bergelengo kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to. Ya, jadi temuai ku ke ngalih hari to peningah ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngalih hari ngai nuan Encik Li nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya, mana berita sarito DJ?
0: Oh, okay. Maintain sigat ne.
1: Yeah.
0: Oh, tu cum tu ja tu dah Encik Li tu ne. Anu dek ja Encik Li lama udah nak bertemu tok kebenar ya. Oh, jadi peningah topik dekat di kunci ke Encik Li ke ngali hari tok peningah berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tok ya mayuh. Napa ya Encik Li?
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sarito yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C to. Jadi ngamik ke mensia mayuh tu nemu ngosi lihat tu Encik Li. Nama utai ke disebut hepatitis C to.
1: Penyakit hepatitis C tu sebengkeh bangsa virus ari penyakit berampit tiang medis ke tau ke ngerusak ke hati kita mensia. Hepatitis C tau berampit ari cecair tau ke air dalam tubuh tau ke darah kita mensia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap melawan virus penyakit tu minat uliah ditemu dari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyat tadi tau diau dalam salur darah serta berubah ngerusak organ hati kita manusia. Penyakit tu megak 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Li bahaya agak penyakit tu ne. Yeah. Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya.

0: mai belah dada. Danya bisik kuning ba mata borak serta kulit. Danya ai kemi dekat bertukar jadi celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah color ni. Nanti nyama kita bisik ngasai ke kelai ke disebut aku tadi, kita dipinta datai ngau lengkas ngagai dini-dini palan berubat ngambil ke ulia di perubat ngau jampat lah.
1: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaitnya tadi Encik Lee. Ya, punya kurang sekaligus kini kelaitnya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya seminak tabian aja kini tau ke yang ngai makai aja kini tau ke bukan tau ke semua kelaitnya tadi serentak ya ditemu.
0: Okey, jadi kelai sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
1: Oh, tak sama.
0: Kadang bisik kelai maka selalu ya, selalunya ianya bisik kuning bak mata borak ataupun kulit lah. Bisik ketabin lain-lain lah, tidak mampu kena kelai yang tadi.
1: Nya kebuah menyi kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne.
0: Ya.
1: Aku ngarap kesama berarti ke teka baru dah sebut Cik Lee tadi. Jadi dekat nemu tu antiknya tadi kelai ya ne Cik Lee tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
0: Bisa lemak mengkaya cara penyakit tu berampit dengan kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi baka berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti uli bala peningan mayu anak berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikena kita berubat bekam darah ya. Jadi ke bekapnya tadi dikena ndak disanitasi tau ke nak dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih risiko pangan dan ira induk tau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berfungsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tanya apa makanya virus hepatitis C enak berampit entinya mak kita berfungsi ke sudu pinggai ngau gelas lah. Ia maka enak uliah berampit maya berfungsi jamban tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C itu maka endak uliah berampit dengan cara berkongsi katil, tawil, tau ke garik lah serta mega endak uliah berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari, beberap, tau ke bersukan lah.
1: Ngarap kesama berarti kena nak semua gaya tu tadi utai tu uliah berampit tadi ne.
0: Ya,
1: tau ngarap kesama berarti kena anangga kelalu girau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lee ni nanti semua kelebih lagi nanti semua orangnya tadi ya udah dirampit penyakit hepatitis C tu.
0: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap hari bulan kau udah ditentukan sidak lutur. Dengnya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar, mesti minta pemenang atau sidak dutur dulu lah. Dengnya entinya mak udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi, ngambil sidak ia berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngagai siku tawin aja serta anak yang beleman ngau mayu orang. Dengnya nak uliah menderma darah ataupun organ lah.
1: Okey, ngarap kesama berarti kena kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua udah dirampit penyakit hepatitis C tu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu didengar bala peningah tu atau Encik Lee. Berkeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C tu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
0: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita diperansang berperasa bak hospital tak ke klinik ke semai alai dodiau lah.
1: Artinya dini-dini aja klinik atau ke hospital nah.
0: Ya betul.
1: Ya patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu seminak ditemu hari kita ke banyak ngecek merasa darah tertarik nah.
0: Ya.
1: Tu apa nu dah datang bab pengujung ranau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai bala pendengar tu ke ngali hari tau.
0: Nuju

0: pendengar, kita mesti ingat penyakit hepatitis C itu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggung. Datang memang agak hospital atau ke klinik di semai alai, engkau kita yang ambil ke berubat engkau cara tidak betul nanti sama bisa ditemu ke tahu ke ditentu ke bisa kena rampit penyakit hepatitis C itulah. Jadi kelimpah harinya, peningan megak di perangsang ngemuan penghidup tak berpengerai, lalu nyeliah ke semua pengawak tak boleh ngerusak ke tau ke ngancur ke dirimpu lah. Pihak megak tubuh tak gerai, ngau runding tak mana, hendang nyadi ke penghidup kita lebih berpengarap serta penuh pengelantang.
1: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Li ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ya uliah di tagang. Au anengai berubat aja. Nya te ke suah di lalau sida ariupis pengerai tu peninga anang laun nganyung derempu berubat. Nak ngira okay semina penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai ya, tu betul. Tadi. Nah, au ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Encik Li yang tadi lebih lagi oleh ngiri pemerhati-hati ngagi kita berkawal dengan penyakit hepatitis C tau. Oh, jadi sekali lagi mari terima kasih Mayu Anggai Nuan.
0: Okey, terima kasih Mbak Anggai Nuan DJ. Lepas udah beri peluang aku untuk berkongsi berkawal dengan penyakit hepatitis C.
1: Oh, okey, jadi peningah kiranya nak mai kita bergelai dengan kami dalam program temuai kita untuk minggu tau. Selamat hari ngagi semua.

Ya, lagu Ari Jonas Jun Yaman Nuan Bisi Intan di Kemuan. Ya, megak siku Ari finalis Ba Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Jadi ngagai kita ke rindu ke penyanyi ke bisik engkau masuk ba namanya ba final tu. Dia kita tahu ngelawak page rasmi Anugerah Carta Sapa Juara. Kita tahu ngundi sapa finalis ke dikerinduk ke kita. Nah, lawan laban undi tu dibuka nakak 2 hari bulan 10 tu ila. Okey, siapa ndak finalis ke dikerinduk kita? Jampat-jampat me kita sama ngau ngundi ba page tu. Okey, berkongsi ke Siti Megat tu peninga Siti Info berkawul ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya Expo Bertanam Tupik di Pemadu Besai di Sarawak dekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 di Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi tentu ya bermacam utai tinarik hati kita bakal laman padi, bisik mega laman ternakan, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu ngonipah, peladang e-shop, bisik mega Sarawak Kitchen ngau Agro Trade. Nya berkawal ngau Sarawak Agro Fest 2026 ianya Expo di Pemadu Besai di Sarawak kedekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 ba Padang Bilun Lama Bintulu. Pemekak kita ke bisik ngau ba pengawak Belanda Sarawak Agro Fest Fun Run 2026. Kalai kita uliah ngambil respect ba Bollywood Shopping Mall kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 11 pagi labu hari pukul 11 pagi nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Okey, jadi ngagai kita ke bisik ngau pengawak Belanda tu tadi nana ingat datai ngagai palan ke dipadah kunya tadi ngambil respect kita ba dia. Okey, hanya tadi sekedar hari info berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 tentu ya mayuah aktiviti bukai ke ngerinduk kati. Kita megak tahu ngelawak page rasmi Jabatan Pertanian kalau kita boleh medak nama program ke bisik diatur nyerumbak pengawak Sarawak Agrofest 2026 tu. Okey, lagi terus berperindang kita ngau lagu hari Rawing Syaris lebih hari semua.

Ya, lagu Ari Gwen Sanggup Aku. Mai kita ngegejam pukul 1.35 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ke sebengkah program ke dekat diatur kami hari upis penabur RTM Kuching. Auk kalai kemuncak bintang kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu ilap ninga. Belabur di pukul 9 malam. Bisik 6 finalis. Jadi kita menua kita Sarawak di hari ke Nur Ariana binti Satria pengari kita hari Sarawak. Jadi bisik pengari hari Sabah, Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang, Ngau, Negeri Sembilan. Jadi ngagai kita ke Diau bersama Ngau di Kuching din. Kita tahu megat datai ngagai auditorium P Ramli Kuching. Jadi program tu berlabuh hari pukul 9 malam. Kita boleh medak kemuncak bintang kecil 2026. Tang lagi kita ke Jawa Tok Anairau. Program tu megat ditabuh terus hari Bak TV 2 pukul 9 malam. Okey, jadi kita megat boleh medak terus Bak TV 2. Biar megat hari RTM Klik megat boleh dipedak kita live kemuncak bintang kecil 2026. Okey, nyak tarik sebengkah pengerami, nyak kemuncak bintang kecil ke dekat diatur minggu tu elak.

FM Megak Peningah ngagai kita di Menua Betuang untuk berita Manah Megak berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang dekat diatur berlabuh hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 ba kompleks Sukan Betuang atau ke kompleks Lumbak ngau main Betuang. Lalu mayu macam perkara ngau servis bisi disedia dikena ngemudah ke mensia mayu untuk nyengkawam kaunter bayar servis. Apakah sida ari upis pengakut jalai JPJ, ari tabung haji, tabung Baitul Mal Sarawak, Bank Negara Malaysia, bisi mega Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak, Jabatan Pendaftaran Negara Amanah Saham Nasional Berhad ngau Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak atau kaunter bayar servis. Pihak megak kaunter pentadbiran bahagian bisi ngatur probet ngau surat kuasa mentadbir, bisi megak pendaftaran anak angkat, ngadu ke urusan senapang patah, pendaftaran nama perniagaan, permit meli peluru ngau kenali RNDO atau ke RANDO. Awnya kaunter pentadbiran bahagian kita yang ngagai kluster digital ngau innovation habisi Sarawak PAS, Sarawak PAS Corporation Perkhidmatan Digital Aplikasi ngau portal si mega pengenalan perkhidmatan servis Sarawak SCS Transformation ngau innovation creative idea ngau SP Global. Kita mega uliah ngagai register My Digital ID ngena Sarawak PAS. Lalu kluster pengerai atuk paling atau ke pemaduk dikerinduk ke Mensia Mayu hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak kalai uliah ngagak saringan kesihatan, konsultasi kesihatan kecergasan, pemeriksaan kecergasan, si megak merasa pengerai ngelik ngau vaksinasi influenza. Jadi bak kluster keusahawanan dari Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Ikhtiar Malaysia, Sarawak Digital Economy Corporation Berhad, si mega Amanah Saham Sarawak Berhad, Agrobank, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun, unit peneraju agenda Bumi Putra Teraju. Lalu kluster pelajar ngau pemansang modal mensia atau ke pembangunan modal insan habisi skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES habisi megak kaunter Yayasan Sarawak kaunter Sentex ngau Sarawak Skill Kolej Laila Taib Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kaunter unit pengurusan immigration dan buruh kaunter askar wataniah tenya bisik mega unit pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Lalu kluster sosial kebajikan kalai bisik kaunter dari Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, bisik mega dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Sedidik tenya Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak ngau One Stop Early Intervention Center. Ya tadi antara kaunter-kaunter ke bisik dibuka nyerumak pengawal program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang berlabuh hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tahun 2026 bak kompleks Sukan Betuang. Okey, okay, terus berperindang kita peningan ngau setiap lagu hari Andrew Sengalai. Lagu hari Ricky Anderson out Bungai Pinang Saruk Labana apa yang anak minta ampun peningah kita terus mendiang ke lagu tu.

0: YFNTV Minti yang hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuh pukul 3 dini hari.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, lagu Florence Law Peminat Nuan ujung kejam kita datuk pukul 1.54 minit ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program kini kita sehari tu. Jadi aku terus berkongsi ke info untuk berkawal dengan program jualan Rahmah Madani Aminah kini gitu. Kedekat dia tur bak 3 ndur tu tadi peningah. Ianya bak pusat komuniti Asyakirin Fasa 3. Jalan Melati Persiaran Kenanga. Udahnya bak kampung Haji Ismail Kuala Tatau ngau rumah Musa anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri. Jadi bak dua palan program Ramah Madani bergerak tu dia bak pusat komuniti Asyakirin ngau bak kampung Haji Ismail tu tadi peningah dekat diatur kena 26 hari bulan 9 belah buah pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 2 ngali hari. Udahnya bak rumah Musa anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri dekat diatur kena 27 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 2 ngali hari. Udahnya bak Imat Realty Bintulu, Imat Bintulu tu kena 25 ngau 26 hari bulan 9 jam pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Hanya 4 palan dur program jualan Rahmah Madani kediatur bak Bintulu ditu. Sebelum kita mendiang ke program kini kita sarito agi terus berperindang kita ngau lagu Ari Menoah Renjan.

Ya peningah, bertemu baru kita ya, bak program kini kita sarito. Aku datang baru nanti yang hari 2, pukul 2, bak program tu. Jadi peningah, lebuah kita berjaku ngenang pulau-pulau di Malaysia. Rundian kita suah jauh ngelayang ngagai Pulau Langkawi, Pulau Tioman tok ke Pulau Pinang. Tajak piak, nemunuan bak menua Sarawak tu kita bisik pulau ti nyelai benar. Ya ukes minak palan dagang temuai komersial tang kandang endur pengentap pendiau ti kaya ngau adat budaya ngau sejarah yang pu. Nyalai saritu bak program kini kita saritu. Aku dekat mic kita semua rawun nemuai ngagai kandang menua ti likun. Ngenang penghidup komuniti orang berikan ti rajin gawak serta nemuai ngagai pemanah endur ti dikumbai Pulau Bruit. Ketebal lagi peranak bak bagi menu mukah ngau serikai nama Pulau Bruit semak amat bak ati sidak ya. Pulau tu megai gelar ti besai benar, ianya pulau ti kedua pemadu besai di Malaysia nangkan ke Pulau Bangi di Sabah. Ya pulau ti besai benar, gaya rampak menuanya bakar daun ti panjai melepung bak nangga Sungai Rajang adap terus ngagai Tasik Cina Selatan. Ngagai siapa-siapa kena kalak rembus kia tau ke ngagai orang asal Pulau Bruit engka penuh mendiang ke kita jam ke dia tu. Tak tentu nemu pulau tu megai aura pemayat ti nadai pandiang. Sekedak peninga luarnya engka, nyangkanya bisik berundiang dini nduar kebenar ya pulau.

Kampung Penipah, Kampung Penuai, ngau Kampung Sebako. Nanti kita berarti ke sejarah perengkap pengangkut dikenak ngagai Pulau Beruit. Subak pulau tu aman esunyi tang asmina cara peranak tamak ngau pansutnya ngena bot ekspres tau ke bot panjai dikena nengah gelombang muara tu di balat maya musim monsun. Tajap pihak setipa ngau pemansang perintah negeri Sarawak, landscape logistik Pulau Beruit udah berubah habis. Dia tu pengawak ngagak jaringan jalai tebian tasik, jembatan besai ngau servis feri bakal feri Muara Lasak ngau feri Batang Paloh udah nyambung pulau tu ngagai dunia luar. Balap ningah dia tu uliah driba terus dari Sibu Tanjung Manis tau ke Daro ngagai Pulau Beruit. Transformation tu ukai semina ngemudah ke pengawak ni tengari peranak tang megak muka jalai baru ngidup kediri ngagai sektor ekonomi menua tu. Udah turun-temurun majoriti bangsa atau ke majoriti lelaki bak pulau tu landik benar berikan tasik ngau tebian tasik. Sidak tu baka sodadu tasik ti pansut seberau mata panas ayan ngelayang gelombang mai pulai rezeki ngagai sidak sebilik. Berindik arinya Pulau Beruit dikelalanya di siti hari pemekal hasil tasik baru ke pemaduk besai ngagai pasar tengah menua Sarawak bakal Sibu, Serikai, Bintangur, ngau muka. Nanti nuan nemuai ngagai rumah panjai di utara pulau tu bakal Kampung Tekajung tau ke Penipah. Nuan mega uli mendak pemansang ekonomi kreatif di nyelai. Pulau Beruit terbilang amat mansut kasil ikan masin undang kering ngau ikan sesapan tau ke belacan menua tu di ngembuan kualiti ti tinggi. Kebenar ya, nanti nuan datai bang musim kebetul nuan dekat mendak pukat besai bakti si jalai dikena sedak ngerangkai ke ikan ciko atau ke ikan bilis di agik baru kena ke ngamik ke pancar mata panas bau belacan ti penuh diproses serta pemandang sedak ke pulai mansang berikan nyadi ke identiti budaya ti balat merindu kati pengawak kebenarnya komuniti Pulau Beruit tu ianya nupi rentayan bekal pemakai kitai di Sarawak. Kelimpah hari ekonomi atau ke aktiviti berikan, Pulau Beruit megak ngembuan potensial ekor dagang temuai ti besai seraya agik ngetan ke penulian asalnya. Siti hari batu pemata ti didalai keditu ianya Pantai Kampung Sebako. Pantai tu besai, luas, bertunggak muat terus ngau tasik Cina Selatan. Ngagai peranak menuanya, pantai tu undur sidak berkempuruk ngau diri sebilik ujung minggu tau ke pengerami lumba perahu tradisional. Kes minatnya aja, struktur tanah bak Pulau Beruit megak cukup ambil ungkup aktiviti bertanam bertupik moden. Kebenar ya, kandang undur kampung bakau ke sebagi dari pulaunya nyadi kepalan kebenguna. Ngagai jelu siga bakal kerak Belanda, burung kemindah kin gitu. Tanya di palan semula jadi indur ketam ngau undang berteluk. Penyelai ekosistem tiknya di ke Pulau Beruit palan tik ngembul potensial besai. Kemansang ke nyadi hub ekoro dagang temuai ngau eko dagang temuai. Berplasar ke komuniti jemah ilak. Itu bala temuai ukai seminak medak pemanah rampak menua jak. Tang megak dekat ngasai ke penghidup nyadi komuniti menua pesisir. Di kita berarti ke pemanah ngau pesaka Pulau Beruit kita megak medak pulau tu jampat mansang nuju penghidup ti manah gi jemah hilak. Di baru koridor pemansang kandang menua pesisir Sarawak, Pulau Beruit dia tu nerima bermacam projek ti meri empas ketinggi hari pengawak ngemanah ke sistem bekal air bersih, rangkaian telekomunikasyen ngagi skim pengetap baru rumah ti lebih teratur serta likun hari keruga tebiang tasik. Pulau Beruit ukai seminak tanah bak nangah sungai ajak tangnya di lambang pengeliat hati orang menua pesisir ti hidup berbayak ngau rampak menua tasik ngau gelombang. Ya peningah nyak berkawal ngau Pulau Beruit bak program kini kita sari tu. Kita udah datang bak penghujung program ngau nyak aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sari tu madah kediri. Mupa doloku. Bye bye.

Ya, lagu Ari Achan Nuan Aku Taban Ke Bulan. Ujung ke jam kita itu pukul 2:20 minit ngali hari. Lagi bisi 40 minit lagi kita mulai bawak ngelah tengah hari. Hari Bintulu ke minggu tu ya. Di pukul 2:30 lagi ku berengkah maca pesan rindu ati ke bisi dikenatai ke kita. Ba live Facebook RTM Bintulu ngau ba live TikTok Bintulu FM. Okay, terus merindang kita ngau lagu Ari Karen Libau Dubdab.

0: tahu ni apa hal.
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebagai pembantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, Dayang Bintang Arimawan. Mai jam kita ada tu pukul 2.31 minit ngali hari. Lagi bisik 29 minit lagi kita bergulai. Ba awak gelar tengah hari-hari YFM Iba nembin tulu. Bergulai dengan aku Cheryl Ludan hanya untuk ke penghujung program tu lagi. Ya, aku terus maca pesan hari ini hati ke bisik diknatai ke kita. Ba Facebook RTM Bintulu hari Lucy Mentali selamat berjalan ke pengawas Sarik Toko ya. Mana hari sedak di Bandaraya Miri jam ke dia tu. Alex Delta Bina Wata Barau hari rumah Joannes Laja Pentik Baru Kelili selamat kali hari ku ya. Menuang mending kenuan minta lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock dikena ya merindang bala Kaban Facebook ke detect ya ditu ngau pesan selamat jalai ke pengawak serta salam rindu salam sayau salam Malaysia Madani serta salam kesejahteraan dinikmati ha panjai pesan Alex Delta Bina tu. Okey, jadi indai no. Ha, selamat ngaliari, selamat berjalan ke pengawak. Kau minta lagu dari Ricky sama ngibun pendiau diri yang mambam ba PPR Segan. Cecilia Kumit, selamat berjalan ke pengawak kau ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak semampai ngomujur kau bersebun gaya di menua betuang kau ya. Ha, bisik madah ke kemari, bisik hujan nak lama. Lalu yang minta lagu hari Mei Franklin kunci hati dikenai merinda semua kenglala kau ya. Terima kasih ke pesan kita kenglamat tu kau ya. Nenek Beatrice selamat berjalan ke pengawak panas menua pakan kau ya. Lalu minta lagu hari Winnie Albert bertan dikenai merindang bala kaban Facebook sida Mami Sulu Syak-syak Amanda Rosisan Glayan benuang di Johor. Taniah kau ya, udah boleh ucuk baby boy. Aku nak take ke pengagati ngagai Rosisan Glayan udah nambah orang baru ba ruang bilik sida ya. Okey. Mary Ubon Martin selamat berjalan ke pengawak kau ya di Pujut Adong Miri. Lalu ya megak bisi ngetek nama balakaban Facebook itu. Selamat merarau semua kau ya. Margaret Uncing, selamat berjalan ke pengawal hari sibuk kau ya, minta lagu Meligai Pengerindu hari Igu Anthony dikenai merindang hasida kapan Facebook ya, ngarap ke terperindang kau ya. Ngau Mas Diana, selamat berjalan ke pengawal salam hari Limbang dituk kau ya, minta lagu Dorita hari Ricky Anderson dikenai ya merindang hati atuk kau ya, merindang diri pun DJ Benon tu sehati. Ngagai indaya mega di ngau jang di Sabadin ngau menyadi ya ngau semua kaban ke bisik di tag itu mega nuju nuan mega DJ kuya salam tiga tawai. Okey, nyat tadi pesan ke bisik di Kenatai ke ba Facebook RTM Bintulu. Jadi kita nguyang ngagai TikTok Bintulu FM. Catherine 89 kuya bersebun gaya kami di tatau di tu. Yak Dorothy Yen Jawan selamat berjalan ke pengawak DJ kuya. Felicia Lisa Embuas selamat lemai. Saleh Mujah selamat ngaliari kuya. Okey, nyak tadi antara pesan ke bisik mansa ba TikTok. Jadi nak moyang awak kita terus berpindang ngol lagu ke mayuh di pintak peninga kita ba Facebook lagu ari Wardrobe Kaban Sampai Mati.

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Ngujung ke jam kita datuk pukul 2.41 minit ngali hari. Okey, agak terus maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Ngona ka uliah ku maca tu hari Lemu Randi selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Ngapil baru ke Dibaik Ricky Anderson dikenal merindah semua kita ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, Richa Unup, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu hari Linda, Repak Panti Jalai. Ikena merindah dirimpu, kaban Facebook, ngawal balap tunggal, pesan ya. Ngarap ke terperindang hari Simpang Simunyan, Richa Unup tu. Zek Ming, hari rumah minggu di Seratuk sama ngali hari ku ya. Panas hari di tu ku ya. Salam ngagai balap dengan kemendian ke radio ku ya. Nya minak nyapa aja. Okey, keliang temawai MJ. Sama ngali hari ku ya, minta no mutar ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock dikenal merindah kaban Facebook ngau semua peningah. Diana Mami Jackson minatnya apa ba Facebook selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih ya Diana Mami Jackson. Ini VCP ya, selamat ngali hari ku ya. Aris Lepin minta lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati dikenal merindang semua kaban ke di tag ya ba Facebook ditu. Biar megak Rita Philip hari kapit ngirim pesan ngagai menjadi ya Luli Genayang ngau ipar ya, Lando Ganing di Sibu. Roslin Jelawat, Cikgu Julia Supi, Joshua Jos, Wila Wila Nyipan di Kapit, salam sayau selalu. Junadi Layang, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Mak Teh, selamat hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak Mambam hari di Seratuk di tu ku ya. Lalu Mary anak tukang, selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Duna dikenal merindang semua peninggal lagu Aku Tetap Sayau. Andrew B minta lagu Mawat Tungkat Semangat dituju ke yang ngagai semua bala kaban ke bisik di tag ya. Jadi aku nguji nguyang ngagai live TikTok. Catherine, uliah mutar kaku lagu Nerubat Allah Tegal Raja Pemisik ku ya.

Adi Gaming, salam Ari Muka. G. William Awing, selamat ngali hari ko ya. Terima kasih Insul Bujang Lelang. Bisiknya apa ba TikTok kita. Okey, kita lagi terus merenang peninga ngau lagu ke bisik pintar peninga juga. Megak lagu hari igu enteni melikai pengerinduk.

Ya, peningah lagu Ari Igu Anthony Melikai Pengerindu. Ujung ke jam kita datuk pukul 2.51 minit ngali hari. Kita sudah datang bak pengujung program ngelah tengah hari hari Bintulu sehari itu. Terima kasih laban sudah bergulang aku pengelama 3 jam. Sudah tu lagi kita bergulang dengan pengelola program hari YFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari. Jadi kena aku ninggal ke kita. Aku ngelekat ke kita ngau sitik lagu ke bisik megat dipintak peningat kita bak live Facebook tadi. Lagu Ari Linda Repak Panti Jalai. Bertemu baru kita bawa ke Bukai. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji ita.
2: Masa lebih sang larah menita meli malang tek lenghi Radio Kayan Miri FM Jakani. Ha, kerana ni saya minit lalau pukul telok lebih unak loh ke barah sekenap man DJ Rin alang upah panitam atau man pukul 22 blok daun di hatang pukul telok lebih ni ia hati ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dalam segmen tamalang kedua, segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelevando ni 22 dalam pitan dahin atau man pukul telok ni atau pukul 6 lebih ni ya. Menitam li malang tiak hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman sematan anu nampelahu man kelok alang jelang beh ngabananan dan kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi hangaban kelok ihati FMG kusung 6.G nerepa FMG kusung G point tusu ita malang tiak hak miri anu nampel jelang man pasan miri ini dan kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM 85 point tusu dan lahu 85 point

Usung mentala alang te alam pasan miri. Ya ina tapang aban kalau balai te ke adang peji ngejelah RTM klik lah oh hati radio online tam adang download aplikasi RTM klik ani te telefon telo lusiha radio kayan tu alang dengan telo kelang hibi telo puluh padlim saluran nore pasiaran radio alang te te alam RTM ni dengan telo kelang hi lah oh dan lah TV siaran TV pelah oh dengan telo nyinang ngejelah RTM klik ani mentelo alang bingau bingau am te TV amin huena mengkelo anak anak ya. Alang ate lo su man dah inan taman telo repad hawang amin telo teh university ka sarayu lan RTM klik ani haman telo ja telo ambingau ha ngaban telo sekolah ti. Okey, mentelo alang alam kelara hamin lahu dan kelangi radio kayan kerai ni hama tohman pukul telo ani atang pukul 5 lebih na ngejelo siaran ha Astro saya tu suji nu nampak ha My TV ha channel tu suji kosong ya. Ya nunana lasan-lasan alang dang antelo pala dang peji dahin radio kayan main kelo alang hipun Facebook ke menghadau bara dengah menakui alang teh ha konti jakane ngejeloh live Facebook ha page radio kayan ho. Ya, apa yang tampak jauh kenapa barano program tama. Doni do dua itam pejo peji ta alam segmen surat dengah tiap pukul telok junang na. Menuhanan ke pukul telok 45 minit kelenghi long do ani alam sejarah. Pukul 4 lebih kelengelarah jaki kelenghi dong kelunan ayak alam mayak dalih tam. Menuhanan pukul 40 minit doni do dua peji ta alam program ageh. Pukul 4 junang na kelenghi dengan lebih alang anpah mau man radio kayaan Miri FM. Pukul 4.45 minit peji ta alam dengah usun tanah. Pukul 5 lebih ta malang dang kelenghi atang pukul 5 lebih ke telok pejah peji dah hentali diok kenyah atang pukul 6 lebih na. Di mentelok alang dang kelenghi radio kayaan atang pukul 6, pukul 5 na kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. 5 junang pejita alam dengah sukan menu dengah sukan hitam kelenghi bis on A dahin program radio kayani lah si te pukul 6 lebih matoh man pukul 6 pejoh peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayu alangan pahmau men RTM Kuching. Ya nunana lunana program tam lebih ni hangina dang mauk info nunana pelahu dang palo papan kenap telok lim alang apaan sukung radio kayan mili radio kayan jadi jibake jadi ubung ngaban telok pahlo papan kenap telok putung-putung dau ya. Ya nun dengar kalau bake pihak-pihak peji aku si dengar ngejelah live Facebook ha page radio kayan. Ya lagu anak un alang kenan jolly jangan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: radio kaya utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, mang tay-tay hado. Radio kaya ngabdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kanap man ako'y John O.
1: Okay, saya kena mitam lima lang apaan pili nerepa apaan peji te relasan Radio Kayan Mir FM atau man pukum pro dua belak dau di atang kereni nerepa te atang lasina program tam te pukum enam levin a. Okay, mentelok lang te ujung ala na lunjakan ni play sayu te alam manau kelo menghadau pakai jet keselamatan telok te alam kelita ti siha mendalok alang driver kelita tu abi mentelok lang tugung pelahu perlu lo ketelok pakai nak ya te nunun to kalang am sayu jadi ti si kita temaga mana ni mangga ayak ga neguka nurepa te tavin ta alam tu sahalan halun nanti ya. Okey, hawi telok nyuku dau hui nak mengkelo alang panosu man miri te kucing nurepa te palau maru ka ngelarah na jakering ya kap halirin alan ka hilo ngaban telok ka pawi hate kedai ngaban telok dui kupi jaki kap kareng meh nyuku dau telok ti hawi amke hawi telok nyuku dau lalan an telok telan ka nyuku udu telok ti jaki ke bisu kontek dah hadin telok mang telok tuduk dap te alam kelita alang megah dahin antelok on pe kon laho anan jitu kalang bahaya panal ho ya. Okey, tam pejak larah tam lebih ni peji kelang hi Radio Kayan Mir FM aku sang abara te johlun kio dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak hati jarun darat telok dau to dan ni hatang dopan ah. Dan ni lebih ni an kio sang tiap bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam na an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Onan jima 20 telok de bulan pitan jima-jima an kio sang tiap usan ha kuri-kuri ngavan ha lam dale Sarawak. Lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lahon. Dopan a 24 de bulan pitan jima dopan an kio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho malam an kio sang te ha usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik hanah la sudau jarun telok dau ni an kio te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius ya telo nyinang te alam dau ni levi ani ha Sarawak ante sang an kio sang te bahui belare jadi ha Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Serikai Serian Sibu dahin Limbang. Malam na ake an kio sang te usan ha Bintulu ha Kapit ha Miri ha Muka ha Limbang Jerbu ha Sri Aman Betong Kucing ha Samarahan Serikai Serian dahin Sibu. Ya nunana kio layan dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak jarun dara telok dau ya. Lelahu alang dau ni man adik. Ya nunatuk dengah man ngavan kelo tina make bara man akui jasi akui petira dengah halangan kelo barati menitam lim malang tek lenghi Radio Kayan Miri FM lebih ani. Ya man telok lang tek hapasan miri ini nusikihan nuno lasue adau bi pasak-pasak kaya bi alam manutike ngina hitam paan lavate johage tam kapaan laho mangadau dui atak lang sukup te alam hadui-hadui alang an telok nan nan pelahu mendahat nyam ta malang te sekolah ka nginah telok pa anang ngendha ja pa andui atak alang suku pelahu jaka dalok te ha umas sekolah ti. Ya menuh ni nai tam peja-peji te alam dengah halangan usang te alam surat dengah tam dan ni aku sang papan telok te ji lagu lang kan dua lagu lan ji lagu lang una hati lagu langkenan Christopher alang kuma Klawing dan lagu lang kedua na lagu langkenan Pastor Jirin dahin Pastor Tujo murip ha usun tanah ji hangun tua mentelok lim hari dia kayan alang paan ngebji itam.

kalotinan, mangsa-pasa-pasa kumandadah, mangklo, mangpano dahing kelunalahu. Jadi lan-lan, beli umah, beli kita, teka bangna. Jilahu, teuli umah, tepeduh.

0: Gu alang kanan pasta jirin dawa pasta tujuh alang kuma murip ha usun tanah jihangun tua. Menitam lim hari dia kan Mir FM kerana tepat pukul telok puluh minit lebih itam peja-peji tak alam program tam hati program surat dengar. Dengan halang unak lo hati ji dengan halang naiman miri tino ji laki alang aleput pade tegui hati musang beli penguman dahin barang alang anak perlu ha pasan oklong lama an pesuk matai tak beh uma akeh ungai baram jihma dahalam di jihma do migu di kasi ya pate Jerry Robert lah umun 25 duman an pesuk labub kiok-kiok pukun tusu jihma dahin alang pesuk kehaneke dah klunan alang tek ha kapung anankah alang temu sang norepa lang tai kaka elokan haungai dahin patena ke an pasuk nusi su man umaruanan ya dah pasukan operasi pebeh dahin iloi ha lalo te palang banana ngavan na an pasukanan alang te asuna ai hati kio-kio ji kilometer menjeti kem temala. Kepala Polis Daerah Marudi DSP Nur Aizan Muhammad Jamil Bara tino laki ni norepa urip Jerry Robert ni temu musang men norepa men kem temala te pala pasan oklong lama kio-kio pukul 6 30 minit lebih 25 alang oh ready te blek penguman hen barang alang anak perlu pakai haruk nak sedik haruk tamana dahin dalam panak nak ke pesak sang pabung ha ngejelah telefon bi nusi te ha jawab na nyu aina nuti ya dahin tegu pukul pitan malam do 6 di tamana te pesuk ji haruk alang ukaham ha ungai baram kio kyo ji kilometer man lating kem temalaanan unak te anan ke kurin Aizan ni ji leput bara marung kelunan pade ana ha balai polis long lama tegu pukul 6:50 sayak minit lebih do 6 di dai nak tolong men pihak lang te kuasa jate ilo dem pebeh laki hani di operasi pilo dem pebeh lang unak loh ana tegu pukul sayak jima do minggu di dan te dua anggota polis peji dahin ji kelita forward drive telok laung Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dah 25 laung dah kelunan umaru alang pakai telok haruk tai pebeh hai lah tegu aring kes ani ankuma ji kes kelunan pade bi menuh patai naan pesuke kes ani an bara ihati kes mate tak jat na ni jahin patai na ni dia an geri te pala klinik long lama jahadi pelesa ana ampayan dah pegawai pubat menglan marung patai na ni dahin dah pihak panak na menuhanan geri patai na te pala lambir ja urusan napah ya ana ya okey nan dengar halang naiman long lama. Pala dengar halang kedua menmiri tino ji sekolah sekolah menengah kebangsaan SMK Pujut tak terima tolong 10 set meja ladung dahin 30 bangku alang anlok hawang alang naiman OCBC Bank Malaysia Berhad ngalui ubung-ubung alang udara dahin tasa beh menuh anan ke ja nabah ubung pihak ngaban pekalai nurepas belajan tak alam kelas ni. Dan ada tolong ni ngejelah program OCBC Care Adopt a School. Anan anano kenan hadi peji dahin Lion Club of Batunia dahin maok sayu man kio-kio 2500 nyam sekolah halang teks belajar ha umat sekolah ni. Presiden Lions Club of Batunia yaitu Andy Jong Wan Jun ya bara lim dah nyam sekolah halang teh ngawananan ke home dah majority nak ke naiman panak bi 40 dahin ubung-ubung sekolah ni dang nah dah lebih sayul an te alam pakalai dah dan pesukup nun-nun keperluan alang anda dah perlu te alam umat sekolah nan. Okay, dan ji dengar halang naiman miri. Dengar halang ke telok man berkenu. Tak ji bayar alang an pesuk matai. Dahin ngelabup. Dahin lahu kalen tak ji tungun. Ji tungun Jihe alang te hak hungai Sibuti te beh get mara Sibuti an pesuk donih di. Nyoh maklumat alang nai mendaha alang pesuk ha ni tidak patai baya ani an pesuk ha unan ha ngelabu pongai bi paun nanti tawit ha matai ke nusi lah kepen dah jam ya. Ya, tunggu bayar ni an pesuk. Tinina kenap kawah dah halang teh hangga bananan. Huina dah halang mano hadui te kakak haungai. Bahi teh bayar alang habeh laan. Marung tu kanih ke pihak alang teh kuasa anake jala tindakan. Dahin lahu mano hadui pelesak. Bahi teh ngawan alang teh bayar laan. Dahin lahu nunkah tawit bayar ane matai. Dan hadir pelasa anak ngejeloh hungai Sibuti. Tidak patah bayar ani di anginah dan anasan tepala ngawan alang marung jam hungai anan amte bu nutikeh am tercemar nurepa am masab dan lahu jam ok keselamatan dahin ok sayu mankelunan alang teh hak ngawananan. Ya, nunan ni tam paji tak alam program Surat Dengah tam lebih ni. Dahin program Surat Dengah dengan tam kelang hitik jaka lang pihal an lebih jima. Haredo Kayan, Miri FM.
1: Ani Haredo Kayan.

0: Lu pendengaran, sayu lebih, sayu paman, YFM kaya, hanya maulah.
1: My Card bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji ita.
3: Okay, Radio Kayan ngebji tam hino to pangavantam te lebih ani ha mentelo alang te hau maru apa mentelo alang te ha telangusan ha tuto ha apo ha lemting ha belaga ha tubau ha asap ka hinolaan ha lempas senin repa mentelo alang te ha Kalimantan Indonesia ha Melaya ha wang daleh lah ho anu dengah kelo bake-bake ha dang barau dengah menakui alang te ha konti ni ngejelo live Facebook tam ha page Radio Kayan jasi tam pia-pia jam dengar halam dale hawang dale dan apa hinok tua ngabantam te kelenghi Radio Kayan Miri FM ya. Also kena pelahu man adalah bakih ta malang utik naik peji dahik saya lebih man Grace Luja dan apa puyang anyi Rona Rudo Fuziwara hari ini telok Richard Lingan dahin Samuel Hang alang tek peji ngajelo Facebook live telok lebih ni ya. Dan dengar bakih ambaran dan tu gak lundau hangaban telok ti jasitam pihak-pihak jam dengah ke. Dan tini aku kena bara di info Hati Marung Sarawak Literature Festival 2026. Teji petading alang anda lok na manitam kaya ana ni hati petading takna alang na te 26 do bulan pitan a itam dang te pala stadium Indo Stadium Miri te nyinang petading takna ani alang matoh man pukun tusu malam matang pukun pulu malam bi te loh kah dalok men pustaka negeri Sarawak akai mentelok alang haman takna aga nuna pelahu mentelok alang ngenap belajen tek tekna maring belajen tek tekna ni no si salah nak telo perji tak dalam petading tekna ni ji kumpulan tek lima laong aji tukang tekna pa laong nyabai widang ke peklat telo ke doh den lake aru tekna telo ti 5 minit atau 10 minit jaka telo te nakna nake pakai baso ngasen kanan nasen klien nasen tam kayan dahil laho pulu kumpulan alang nyepangan to alang terima bi ala tegu kumatang adalah alang gam hadu ini dari dikit telok kah kumpulan mata naran ya pah baya mata naran jima mentelok alang tek kelengi ni yang kelok bara adalah hinan taman telok di norep pada hapu ke pudoh telok harin telok kah alang haman nak nak ja register nak ke tek lok kah aku rik dau ngapan telok pakale nak nak piah-piah ti jaka 26 do bulan ake te petading na telok. Okey, batang tekna ti hati bebas ka versi tekna ke versi labang awi mengalai di ka dahil lahu ngapan anin ha Indo si ha pusaka ya ha Indo Stadium dahin petading tekna ni ke pihak dumana reh di kan ipa lang andalo anau dumana reh di bi dumana ni ke gina sa kahumpelan telok te nyinang dahil lahu sa kahumpelan penyertaan te alam petading tekna ni ya. Inap ko bara hadiah na lahu yati lubun ji sanggeri uli sin prize telo 1000 ligit dahin te sijil kemenangan lahu lubun dua ke 2000 ligit dahin te pas sijil lubun telok ji libu ligit tek si je lubun sagu hati mentusuk kumpulan abin hapulu dia kata mentusuk kumpulan lang gak megak sagu hati ni tek an ok price 500 ligit kirana ji la ongke 500 ji la ong ti jatuh ligit lah hawi telok megak sagu hati ni okey nunana tek joh petading tekna ni ngina ke home ka kumpulan alang umatan aran lah dia nak ngina ke pia-pia ta meju warisan norepa data sentam kaya ni hawi ha itam sendiri ke hiplaan ya hawi nak ku pasaya ada bangsa habe pia nak ada Ivan ka dap ka anun dah lah ho dalok kenyah ke dap anun dalok dah ho bilang tekna norepa parap ni ke ngina itam dang matan wakil telo wi dang menu maru ti ji wakil men ji maru perbeloh na ya kum okey nunana marong petading tekna alang an adalok pustaka negeri Sarawak Miri Anjur Pedgu Sarawak Literature Festival 2026 alang sang mato festival ni matoh man 23 ni ni ha atang dau migu na bi petading tekna ani ke anna tegu 26 bulan pitan hati do nam na te lim lim tam na te nyenang petading tekna ani te gerin ha nyam telo so telo kang luan nyenang warisan repa data sentam an petading te ji pentas alang dakaya ani okey. Ya, tam pejah peji tak alam kelarah tam peji kelanghi long don alam sejarah dah menuhanan a kelanghi ji lagu lang kena rasa urai lagu alang kuma aku am kasih mentelok lim hari dia kayan Miri FM.
4: Doani alam ruman perupitan pitan 15 Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud Nira Ji Yayasan Jantung Sarawak Endahak Petubu. Alam Ma'uk Dahok Sadang Petubu Yayasan Anan Dihatih Persatuan Isteri-Isteri Menteri Dahi Menteri Muda Sabati Jam Masyarakat Jam Marung Prapusu Dahin Mejat Dahak Hipun Gaya Urip Mage. Yayasan Anan Lahuh dan Ma'uk Pengjam Marung Prapusu Pelayang Dahok Bara Tawid Prapusu Jadi Dahin nah di pilau marung nyekang, dahin naban daha alang hipun perah anan. Nio statistik alang endah bara teguanan, kahum 16% mendaha alang matai alang en rekod hak Sarawak tawid perah usu. Avin anan, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud, nangan masyarakat huina daha sekolah ja emna jako. Ihalahu kusi pengjamna marung ngetak najako menu terima jika ben alanai menhat sekolah ala mauk dahok behitu keja iha jaga agihna. Yayasan Jantung Sarawak alang empat tubuh ihati jihadui tengayat jadam ok pengjam men masyarakat marung prapusu dahi mejat dahak hipun gaya urip make.

0: Betty. Nandengah ka?
1: Oh, hai Sun. Sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh, okay. Sayu kanan.
1: Eh, ini telepon nani? Selap nomor nani?
0: Eh, Betty. Lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skamer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em darana asum maju nak. Basam-basam gaya kelunan ka ni. Lebih nak daun ni ulin itu.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Radio Kayan Miri FM.

0: Ani Radio Malaysia Kayan.
1: Okey, peji-peji terasan Radio Kayan Mir FM, mentelo alang maring peji dahik ngejeloh segmen PDK tam lebih ni. Nginah tam dang peji te atang pukul 6 lebih ti, norepa atang pukul 5 lebih. Hui nak mentelo alang te ha miri. No nak pelahu mentelo alang dang kelanghi Radio Kayan ngejeloh channel Astro dan My TV ya. Ya, men oh hani na pukul 4 lebih tam peji-peji te alam program tam hi hati ngelarah jaki kelanghi dan kelunan ayak alang mayak daleh tam. Ini aku kena bara info hiati marung hadui piwai te alam daleh tam Sarawak ni tino Sarawak ngalong 437,000 pitan atu 60 saya laung hakai alang nepala daleh tam Sarawak tegu bulan saya ditua te alam duman 2026 ni peju 6.53% awi an petiah tegu jaka alang piah te alam duman areh di hiati 437,000 plus saya laung hakai. Menteri Hadi PY Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak Hati Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hakai menawang daleh habe lahu sak kahum peju pala 275,000 saya atu laong awi an petiah tegu bulan saya duman 2025 di hati 244,000 pitan atu telok laong alam tipuh man bulan G atang bulan saya duman 2026 ni Sarawak ngalung ala atang hakai hui telok poin G 6 juta laong hakai ngileh G poin 4 G persin awi an petiah te telok poin 2 juta laong hakai atang ha daleh tam duman 2025 di norepa duman areh di yang ngio ke kaho matang hakai ne peju men oh blua duman atang ujung duman 2026 ni jilah ke tusah jerebu laho nah kai menawang daleh mina amdang ne pala daleh tam norepa amkaseh ke binate tusah jerebu bi menbeh sektor hadu piwe age ke an pasaya pandang pejoh dan sayu ke laho dan ni habaran unik ke tegu malam apresiasi jabatan Museum Sarawak 2026 hak Kuching oke anan hati hukah hakai alang atang ha daleh tam Sarawak norepa ne nyinang ne panau piwai ha daleh tam Sarawak te alam dumana ni di. Okey, pukul 4 ji minit lebih itam peja-peji ngelarah jaki kelanghi dahun premier tam Sarawak menuhanan a kelanghi ji lagu alang kenan Alexander Ongki Mantazai lagu Livang Dange dahin menuh yang larah jakin ai tam peja-peji ta alam program ageh pelalo ya dahin ai tam lima halang teh hari dia kan Mir FM ngina hitam dang peji ta atang pukul 6 lebih na ah.

kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun? Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia, dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

Ok, lagu Livang Dange Langkana Alexander Ongki Mantazai Ugiri Telo Tepala Pukul 40 Minit Lebih Jaka Ni Dahin Kerai Ni Tam Pejo Pelalo Tak Alam Program Tami Hati Peji Tak Alam Segmen Age Hati No Ngejeloh Segmen Age Tam Do Ni Ke Itam Kelenghi Info Marung Nyekang Tuk Alang Amsayu Jadi Ha Amin Ya Dan Alang Bara Tak Jo Info Ni Hati Misi Stacy Awing Alang Naiman Umar Prahaya Miri Menitam Lim Hari Dokayan Miri FM Pejo Peji dalam program AGE.

0: Hai, aku Joli dengan Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasang ngawan tampaan Kelenghi Dahu halam halampaan hitup hitamri
1: Peci Kelenghi segmen ageh Hak Radio Kayan Miri FM.
2: Saya lebih menitam lim peji dahik Misia Wing menjabatan pediatrik Awan dah nyam ha uma perah hayak miri. Dan ni aku isang bara marung nyekang tok sayu ha amin. Nun tok sayu ha amin na ni. Tok sayu ha amin alang sang ok petira dan ni ha na. Ga atau tusah ha amin alang na anak atau nyam ok perah atau alang bahaya. Tok alang sayu ni ha na. Legap, mupak, jelurah, ngelsok, kebuken, lenyen, kelulen, tusah ngengan, gak karen, netoh atau gak ketnyeat. Gak belpuk, keltip, gak tulan maat, tusah ujung ala nalun, gak en ngeprah, dahin peluwat atau kop alang seng na anak atau nyamok prah atau alam bahaya. Nuntavit aku iseng petira marungani hakna, langkah nyamok secara semula jadi tek barik ngenep jam, pesak lim-lim ketek beh dalok, alang tek telikin dalok, anehna proses atak perlu alam perkembangan nyam naida kaya. Aban dalok pekalai dahin belajen. Bi alam lidem loh kahanak nyam ok, aneh pa nusik payan dalok jam, nun alang selamat, nun alang bahaya. Lanpah nyam ok empayan jam atau empayan tek uge dahin koordinasi ihakna, kontrol batung dalok, awan dalok nyekang, tusah alang seng na dalok gak alam proses ani. Pedung, tusah hamin ani, dang na anak atau nyamuk, gak ayak, perahayak, kapet secara kekal dahin berung usu, berung kudak, berung tekuk, berung tulang laong atau apa, alang en tak kasehlan ya na, patai. Kahom tuk-tuk tusah hamin, alang dang telok nyekang, awi telok na langkah-langkah berjaga-jaga. Mang melak anak okdab, pian tinak lan, jaga lan anak telok. Ngalui ubah suai amin telok, dahin telikin amin telok, jawaban telok lebih sayu, lebih selamat. Nun tua tusah hamin, langsung an ok petira, lubunji, ya na, legak, mepak, tersak. Nunok tok kitam nyekang tu sahani. Ya nah, mang pakai baby worker kelitak nyam ok. Mang metai anak ok alam kelitak baby worker. Awi anak ok alang telok lak alam kelitak baby worker. Tai jelang san, pesumak tu anak kanan legak. Nukubat menujung san atang edau mang. Tak ji anak umun tu subulan alang nakubat luwin te ujung san menalam kelitak bebe weke legak gak kahong na dahalam utak na jiak lan gak nunan te pa anak ok alang an hinan taman na lak alam bebe weke te na kanan pakai rice cooker taring letrik atau mana hatak pakai kire didam loh ka anak kanan pa beli wak-wak jangun hati nawit wayanan. Ma'oh na tak panah alam taring, alam kire anan, tehak, ngelsok anak anan. Kahum na kata-kata kes nunih kitan tam alam dengah. Ngelsok ayak, masuk wad pasik lan. Menghadau petgang tasu alam umat do, jah tasu alam umat do han ma'ang, dahin jalurah. Oh tak pakai umat do, mayo ma'ang tasu alam umat do, tek sabun atau shampoo belak ujung tasu alang sang na tasu jalurah. Nusi cukup meso hatta ujung tasu tua perlu mepah tasu anan atang jalurah dahin petgang tasu alam makdo. Nuneh ore tak telsak atau mepak kenan jalurah tek tasu alam makdo. Awi sang meduh apang menggem apang alam kulup alam telok sang sedia ubung-ubung aban meduh anak anan. Alang sayuk na sedia patem lim ubung aban telok meduh ya. Piah bisin, atak, sabun basahan. Ohana nuri telok geriana kanan alamu makdo. Bulan nalang o adik di teji apang ok apang belak heng. Aring o kanak alang legak beluh menusu hinana teguhinan nak sedia hubung-hubung awan nak doh. Asilan matai apang ok anan avin lebek dah matanya tai uma perang. Menbehanan nunuk tu kita menyekang tusah legak ani hana untuk lahan keselamatan tek san tek awang tingkap meng emnyinang anak ok naken meng munyam ok naken prabot awang berandah bahi dah legak nak ubat. Tusah halang lubun dua ya hana ngelsok dahin tutung. Lok tek marung belua meja su menbalan meja kat kuman kat dui alang lasu. Meng pakayuh melak tek balan meja jadah tapah tek kat kuman dahin atak lasu alang sang oh alang sang nadah ngelsok. Sapa anak ok alang an tak lak alam keletak baby worker melai landa tai navit na. Meng pakai hamak meja alang sang melai anda nyam navit hitok ayang teh halem su mendak nyam iling taring tegu tak nadapi nak kanan. Mang mendak nyam teh jelang teh apui inang landa nunan kalahu inang dah dahin mang mendak tepurong pala hitam tegu hitam gem ataupun geria ket alang lasu alang panah. Tok am sayo hamin alang lubun telok ehat na kebuken. Lok bau su te avana lang dang an ngusi ubat sabun payo it sabun payo balun sabun payo tasu lasun dahin nunun bahan kimia awi pewangi alang te hamin. Lok alang bakah hasan alang te kalung aran ubat sabun lasun bahan-bahan kimia anan jasi taem siwak. Tusah alam amin alang hagen jadi laku ihana lenyen. Mang melak anak ok dap alam umat do, kulem, tawang, berdi alang o teata, beungai, bebahe. Jaki yo tidot pada am dang tak lak, entuk lahan telikin kulem, jadah nyam am tidap. Men uhanan, ga en ngeprah. Kluna naya perlu aru kena kontrol emosi, mang busak mekah unget tek dah nyam, tek nun-nun tua tavit. Mang metek, medeng, megoh ayak apeng ok, abin lemaloh ke dah melayu tak dah second baby syndrome kurintang awi jiak kena jiak kenap jiak bikin stres ilau nak bantuan ilau dah lang dang tengaran dah entak alang dang tolong dang masih tak pedung jiak kena nuni tabit dui tabit dadah tuk tusah hamin alang lubun nam ihakna peluwat atau kop paan nyinang anak ok alang pakai telefon pintar, smartphone dan internet. Kahub nyam kerai ni pakai handphone alang en kelong tuang, em tek lunan ayak inang, em jaga-jaga, anih nah ji tawit alang sang mekoh dahak nyam okipun risiko tusah alang em jam. Mengmundak nyam umun heda puluh duman pakai handphone dep. Katuk anak nyam barada lo mengpehubung dahin dah hakai mengbara dah hakai dah alang hitam em nelana marung maklumat pribadi awi alamat awan tamlo lubun telefon tuk tusah hamin alang lubun tusu ihana kelulen lo su huk nun tua alang daok dang dah nyam taya lemba awi kasang wang bua sin siling bateri belakang mengpakai ataupun beli inu jeli alang kajau nai dakaya awi tekpu alam mata water beads arana alam daun English endak taya alam bakah kelingai bakah bunga awan dak na deko bunga deh tegu hitam sang sedia ket kuman menanak ok munang nyoh umun anak size kayan ket kuman hitok mang mei alang belaung tuk tusah haamin alang lubun saya ya na tusah ngangan tapah ngan atau bangen lok su huk sayu sut plastik talik awanya to langsir talik waya karen talik balun meng melok kahum lalek helen kelumak kapan patung keliah behawan nyam tuduk bahi dahak himah tapah dahin tusah ngan kenana. Alang lubun pitan gak karen. Kep soket karen pakai penutup soket, soket cover atau outlet cap. Inang-inang wayar elektrik alang umak muvuk alang melay sot karen, lok bau lok su lim wayar alang tek karen. Inang-inang wayar avan telok charge telefon lahu. Tusah hak amin alang lubun pulu ihat nah netoh atau gak ket nyiat. Lok sayu huk ket nyiat awi yu guting iang kelingai tek aban nalang selamat tapah tek nyamuk dahin en ngusik. Tek bulan nalang ohanik di tek ji nyamuk umun lima duman. Alam ihat main keliah nepujuk tegu ihat nai lega kanik di letoh yuh tek butit na gak ayak ha. Atang musang bureh na kahum dah nane musang atang meran sang matai. Kes nune terjadi tawit kurang pengjam marung keselamatan tek ket nyiat. Tuk tusah hamin nalang nubun puluk ji yakna gak belpuk dahin keltip. Entuk kelahan tek ketamen laci jadak nyam am keltip. Tuk tageng almari rak TV tek leading jaab tek legak tek dah nyam. Kep bulan tek balan prabot alang nyiat ja nyam ok abengga. Men uhanan tuk tusah hamin alang lubun perdua yakna gak entulan maat. Inang landa nyam tegu dah keliah dahin tulan awi aso seng havet beruk. Katuk nyam nunok sang pala dahin gem tulan secara selamat bahi tulan nan takjat bungat temaat dah. Mang melak dah nyam dap dahin tulan tegu dah keliah dahin aso seng ataupun nunun tulan. Mengmunda nyam kuman beh tulan, bahi tulan nanan nyewa, tek ji kes, ji anak ok kuman kapitiap beh asok. Ji hangen asok dan tanya karok ban anak anan berak gak ban perlu anda ngepet. Tuk tusah hamin nalang lubun perut telok, ya na, tusah ujung alan alun. Pakai kerusi keselamatan dalam kelita, awan anak ok melok. Tuk nah halang sesuai ngiong umun dahin ayan bahat anak-anan. Perlu kerusi keselamatan dalam kelita awin kahum. Apang ok dahin nyam alang legak ngetueh menalam kelita tegu tusah ujung alan alun. Hituk putong kelunan alam kelita pakai safety belt tali pinggang keledar. Alang bayak lo, wangi alam amin dahin pewangi. Pakai wangi sukup-sukup tua mengkelalau dahin sukup pengudaraan buka lima wang amin. Mengpakai pewangi bahan kimia kelalau tek dahak nyam ok apeng ok avin. Wangi bahan kimia ani dan kasuk hormon batong kelunan. Tek balai anak do alang kelalau gak wangi bahan kimia sepangan neng liban tegu umun nak lima ataupun enam duman avin ok kasuk hormon nak. Jah nunuk tuk hitam sang nyekang tuk-tuk tusah hamin. Lanpah kahum tuk-tuk tusah hamin alang dang hitam nyekang. Alang unak lo, na umah selamat mendahak nyam. Ubah suai alam amin dahin telikin amin tam. Empayan anak tam nai ngamang nai pano. Luna naya tinak dahin inang paan anak nyam. Ani alang paling penting alam nyekang tuk-tuk alang tusah hamin ja dah nyam emga emperah kenan tusah lok na ubat bahan kimia sabun ket nyiat alam awan lang dang tak ngusi mengkelung anak nyam heda lima duman melakdap behavan alang teata lanpah jaki yok kuri saat menitam lim belajen nah dahin pekalai marung pertolongan cemas CPR ihatna cardiopulmonary resuscitation mendak nyam dahin apang ok jah dang ini tuanah info marung tusah alam amin dahin nunok nyekang tuk sayu ha amin sayu kenap men RTM maok awang menakui pesuk ngeluak.
1: Lunanah itam upeji te alam segmen age anpang mau ha Radio Kayan Miri FM.
3: tao kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit ang gelok.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
1: Okey, kerana ini tepat pukul 4:30 minit lebih. Tam pejah peji kelangi dengan lebih alang-an Alicia Baun Salin dahin anak basak.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
2: Kopiwosian, Izo, Iviona.
0: Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
3: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
4: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
5: Naitilan aku.
6: Duh, kuno kamayan lo.
7: Lapar bang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
8: Tangan dak, YFM kayan. Kelengi sape, pahu kayan. Jam dengah, alam dahun kayan. Paha panitam, tetek nak kayan. Tangan telok nyivan, nyia sape laki kayan. Melunah pekeloan, menjumahak Tuhan. Kelok laki kayan, menglalek hapan. Tengayat na telok, nyia Tuhan. Jat telok, murib ngaliman.

Okey, mau sekena mi tamli malam pa anlo peji telasan radio kayan Mira FM lebih ni hanu dengar kalau bake-bake halang maring peji dahen radio kayan. Ya men adi tamu peji kelenghi dengan lebih alang an pah mau men radio kayan men RTM Mira ini dan lahu dengan lebih dengan tam kelenghi te jaka lang pelan lebih jima. Okey, tam pejah te alam program tam lebih ni aku sendiri telo pejah pelalu te alam program dengah menhawang dale nurepa dengah usun tanah. Ya, dengar halang unak lo man Paris tino dah aktivis kebajikan daripada halang ala nunya te ilo-ilo dah tulan halang tungbai murib tungbai nuti ke halang amte kelun halang hipun na dah aktivis ini di te pesuk hui tu 15 seng haji apartment halang daok ha Paris nunan kurin dah halang ala dengar bara te joh tukan ni pesuk na dah kahum seng ini di menuh dah teji kelunan alang anda uga men apartmen yati men perumahan sosial alang teh daerah kelima dan teh polis dahin dah by lift daripada halang mano hadui kebajikan ini ke akai tulung dah badan amal UK nunan kurin dah dah alang ala dengah menli parisen barajo tokani tegu dalok te melawat dopat dalang ohredi dah sukarelawan te pesuk tu 15 seng haji apartmenanan dahin ayan apartmenanan kio-kio 50 meter persegi tu dahin tulan ani ke anna nahulung te alam ngawananan dahin lahu masap to ngawananan korena tinan ya dahin anggeri te pala klinik veterina ja seng anandi an plesa dino te pa pate anak seng lahu alang an pesuk te alam thong nyengam apa mananan dah badan amal daripada kira NGO na ni pa nusi dang alalim dalok seng ani di jehangun dahin dah akai ja tu dah alang sukarelawan lang habeh lahu ne tulung ala dah seng ani di te pasan hang apa na lang habeh kyo-kyo 30 seng alang anda hak lek te alam apartmenanan te jaka ani ampai anda ha ilo ngawan dalok seng ani laan dahil lahu anjaga dah ilo dah sukarelawan ke alang dang tubo norepa lang dang nahulung dah seng alang melak ani di. Okay, nuna na aji dengar halang nai man Paris. Sawita nyenang tini, teheda ladong pa tek lim seng ani ya. Bi alam mamin ani ke kahum ka keluan norepa keliah-keliah. Alang anak belek mendaha seng na ni. Ya, dengar halang kedua ke hati ji dengar halang nai man Madrid. Dengar man Madrid tani balak bara tek ji anak ok lake. Kelunan warga Maghribi alang lekak mencuta wilayah enclave Spanyol ha Afrika tepala tanah dekaya Spanyol norepa tanah besar Spanyol alang nyihok te idaji bas dah pasukan bun sipak dah lam de okey men nyihok hai da bas ani ke men wilayah enclave Spanyol ni tepala tanah besar Spanyol tek ji pemain Real Valladolid Leaf ihalang pesuk anaknya mani nyihok te ida gavan besanan tek ji palang besi da besanan tinan ni hanak ipit ya tegu besani di tengetak haji stesen bas ji pemain nalang inang hatinan da pasukan man utara Spanyol ni kelenghi oi tek di dahun selap-selap menida basanan ke tek alam anau dalok ti menau dalok main tek alam belawan bi jekanan ke seri ji tek alam pelawan tegu dalok belawan dahin ciuta wanan ke dalok sengnai uli hangavan dalok dahin lawat selat Gibraltar pakai feri dah halang barat te jah tukani ke tino anak ukani di paan lo ke ha nyihok te idak basanan nakipit te palang ji palang besi nandi jarun anau basanan ngioh feri dahin lahu te pala ujung utana te palaan anau basani hui aruna ihati hui ji atuh kilometer ampayan iha ne musang norepa ke tulung ni ha dihin dah pihak alang te kuasa tike bara
Tino tegu dalo tang ha cuta ni sa am sayuna ngavan anan ke dahin lahu tek ngavan alang ne kahum lale kelunan menhawang pihada ha pendatang asing kuren hadi dan tinana ngavan laki oko ning nap tai ni pa dahin lahu kahum dah alang hatan-hatan tunjuk perasaan lahu hangavananan ada ha pelitas Spanyol ampai nanan ke akai ja amte dah kelunan mahawang laan nei palang avan tanah besar nandi pesuluh nate atuk kaleng am sayu jadi hangavananan be abin kenan laki okan ni dikek minate dah kelunan nore pada panak na aleng ngendap anak pala hangavananan yuju hake ha ngep dan tua te nyihok hidap basani ngendap te pala tanah besar ha Spanyol anan ya. Okay, dah alang pihak te kuasa na tolong anak nanti mata ni ha uli ngeluak te pala ngavana daripada te pala ngakapung na ting luak ya. Okay, nanti dengah halang naiman Madrid dua dengah menitam lebih ni ngejeloh program dengah menhawang daleh ji dengah man Paris man adi marung seng dahin ji dengah ni ke marung jenak o kalang ngebden tua te nyoh bas alang panau su ji atuh kilometer hui ano basana nakipit te ida basana ho ke okay? Tam pejak larah tam kelangi ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang ku mak mengtimah mentelalim hari dia kayan Miri FM.

ke te 6 minit an telah sentai pala pukul 5 lebih matoh man pukul 5 lebih nin ai ta malang te hamiri no nan pelaho man telah alang te kelenghi radio kayan ngejelo channel Astro dahin my TV tam peja-peji dahin tali dio kenyah te atang pukul 6 lebih na bi manita malang te kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi man Kuching Samarahan Serian Lundu Bau Sri Aman hen sematan kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur kuliman a pejah-peji te atang pukul 6 lebih laan ya. Hemau sekenap lah mani telok le malang te peji dahing ma toman pukul telok lebih di atang kera ini nurepa atang lasina program tam te pukul 6 lebih na ngejelo Facebook Live hak page Radio Kayan ya. Nginang tini si lo te alang nai peji bara dengah menakui tini nusi te nun hak lo uhafah na piah-piah lah bara dengah mengapan klotinan ya. Mentelok alang te ujung ala nalun cakap ni aku pesaya ke homenhang telok alang ulinya dui uli kakak mina te pebalai lang te hak kebun jaki kurik pidah dah anak telok ulinya dui ke hak telok te jaki te navo kebun te la oki doktor nuve urok mih ka ilo urok ha kebun telok tika ngina ha atang dan sayu lahu palang apa nalang an kelok tuju ok mauk selevi senglarah menitam le malang te kelenghi radio kayan tini aku kena papan telok te ji lagu alang kenan rasena urai dawak dom Romeo lagu alang kuma mapuh tagang jaji ampain telok peji te alam dengan lebih alang empah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur mentelok alang dang peji atang pukul 5 anike pesuk ngeluak jima matoh man pukul telok atang pukul 5 ngejelas segmen PDK peji dahin kelok.

Darah jaki, miat pengjam. Microsleep, nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ka matan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Yang tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejaya kat usia tali dia tahun yang 22 atau bulan P anu 2026 siap tahun 2 ilu kau ngeringan dengan cinta lidio kenyak Mira FM pemungan Eni Bungan. Kemajuan kecerdasan buatan AI bagi pejadik puyannya ia kena penukan ngeliwat nang perundangan. Ini bagi nak penukan hak dia un karya ngan royalti midan ca hasil kreatif ia biun atau lantanuyan kun kelunan. Timbalan Premier ke Jabatan Premier Dato' Abdullah Saidol Yakuma perkembangan teknologi ia perlu asyik ca utu ia madeng pasentuk ABMP si undang-undang yang ngelidong karya ngan natunuyan na una mepo cin gayang AI. Miko da wala apuyan ini hinana nak penukar lan bagi neranak hak ya ngan un ngan kelidong hak ya un hasil karya ya kau ngan gayang AI. Puyan ini gunalan ngan tarif dalam undang-undang apana mong pihak sukat un peniga cin hak karya da ngan puyan ini petirak ketijinan pejadik Sarawak Media Workshop 2026 ke Tegas Digital Village ke Kuching. Pengaduk telur atau 70 peserta Cin Puluk Ca ada bahagian ke Sarawak terima penolong ngebayak program Low Income Family Empowerment Live bagi Jakat Uman 2023 abis Uman 2025. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma program inah-inah na pejadik bagi mepo ida dia un pengulik ia libak. Ngana ngempau lah pengulik ida tenang taraf udip da. Program inah-inah na kaum ngana bantuan pengekat ia tekep ngan aktiviti man mepo ngempau pengulik da semai. Dawa puyan inah hinana program naat sik cina penyukat peserta ngebayar aktiviti mepo ngempau pengulik da ti ida ya biun nina alik nang penolong ya ida terima. Ya kuma pekina dau jinan terima kenai kunjungan hormat Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching Kak Kuching. Ya lupa kau ngeringat dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Bintang kecil naik laangan edisi ke-40 Uman liwai ini. Ya peluak set 6 dah finalis. Ya pepentas kat pentas ya pengebayak lan. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim. Ya kuma edisi ini hinanan aset nang spektrum music. Ya peluak set kado naan karakter vokal dengan pekina pegaya persembahan singkat usada. Bintang kecil lepas keluhan kudak-kudak generasi peserta. Ya na awang pala anak-anak dulu. Umid ini dia un bakat dia bioklan ngana dalam bidang nyanyian kat petipu negara. Kemuncak bintang kecil 2026 peluak si awang pala ida kelunan dia berdagang ngan usahawan tempatan ya peluak si mungkin dagang datai dengar lah ngebayak food festival Havoc bintang kecil. Ngan kelunan kado pekua naik ke auditorium P. Ramli RTM Kuching. Pekua naik nyukung acara ina o ngebayak siaran langsung ngebayak TV 2 siuk 20.

0: nanta linggi akuma puyat ini hinana ya selau keti kena janan ina ida naik taraf pala dua lorong. Cadangan ina hinana nasib pengaduk kenderaan pad ia pakai janan kina kepentingan janan ya nasib inana pala nak pala peniga ekonomi kat kawasan kina. Miko daulah lorong memotong ina hinana apan kenderaan dia bad pakai lorong sada apa nana awang kuma kereta dia ca penco nang asat dah. Nam da uko ida cadang ina na ka kilometer 16 kilometer 40 PN kilometer 70 lema kilometer ca ato 6 ngana kilometer ca ato PN ngana pengedado mong janan dina ya ina na ala 42 kilometer ya kuma pengina dau sio lawatan na te ka uko gayeng ka janan persekutuan FT Aya 03. Sarawak Forestry Corporation SFC pencoh nakeplah usaha man metep gayeng ala ngana nyuk sumber asli. Puyan ini ngebayak gayeng pekiok Cina Community asen ya jadik sang ya biok lan ngan pengurus biok SFC Abang Arabi Abang Imran Yakuma, pemandu taman ya mepoti pemantauan kawasan ngan ngelidong khazanah semula jadi kat Sarawak. Ida pun nak peluang kelantik jadi Honorary Wildlife Ranger inana kat entak Seksyen Aya Enikmen Perlindungan Hidupan Liar dengan puyan ini ala ubana kes ala sumber asli ya jadi si Uman 2020 lemah dengan Uman 2026. Sumber ya ida ala inana kebaan bunga okid cen-ceniut kok bahan anai-anai, jeliban, daun-daun kayu dengan pekina pecen dia ca. Ya, kuma pekina dau sio Majlis Penangguhan Program Latihan Pemandu Taman kat Taman Negara Guania. Pengaduk 20 peserta Cina, Lamir Sibuti dengan Industri Pelancongan Miri yang alat bagi teguk latihan ina. Ina tuak dengar tahu ini, dengar yang lepas sedia kun Azrina Sabri Cin Amin dengar RTM Kuching penco pemung kejaya ke usia tali do kenya Mira FM selama sempat dengan penuh kun dengar selama tetap tiga tawai.
1: Dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

0: 예.
1: 나의 봄은 그저 행한 DJ 애니 봉안.

0: Lembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tiga sana ke kumai kamu nak kerja dengan leka usai tali dia kenyam RFM nang jam yang ketelu live FB dengan jam yang pernah dalam kumai kamu dia bersiaran dengan le ngebayak siaran radio tempatan hindu dengan sana ke kamu dia bersiaran dengan le tahun ini ada pilu dan nak tawai tiga sengela tua ya numun kumai kamu dia kerja dengan leka umum mada dok kelepok daya ya kumpin gaya awang kok kemtain harap tiga sengela harap bangen tawai tua ikam tiga yang gaya yang kak awang umak dalam gaya awang kok kemtiga tua tahun ini ya. Okey, dengan tempatan asyik kali ini dengan nakik gaya awang ya naicin upis Jabatan Meteorologi Malaysia Medan Ilu nasik gaya awang ke ya tempat teka miris dengan nakik nasik gaya awang ke pasen merek kini ke daerah miri Medan Ilu nasik ke tetap ini unsik bayu berkilat ke kuda-kuda ukuk dengan ngauna hujan ke kuda-kuda ukuk ya tempat teka marudi pekuak sea unsik hujan bayu berkilat ke kuda-kuda ukuk dengan ngauna apa hujan ke kuda-kuda ukuk tepatnya kat Telang Usan Medan Ilu nasik gaya awang kat Telang Usan tetap ini un bayu berkilat kat kuda-kuda ukuk dengan ngau nak apa hujan kat kuda-kuda ukuk kenapa kak belaga dengan nak ukuk-ukuk dek cak kak petipo negeri Sarawak pilu nasik un sik dia hujan un pa dia tiga sik gaya awang tapi temilu nasik nang mabun ya ilu nasik dengan nak ya mabun sam tem olepah ya ilu nasik ya rekod kak dalam negara lah ya jadi dalam nasik ya ke kusi kuma ilu mong dengan nak ya hadang temabun sab lepah ya kak ukuk-ukuk kak kak mirik kini pa temilu nasik nangetak ya piun sehat lah ya pakai napa ukuk-ukuk dek ca pengaduk ilu nasik tem nangtak ya biun sehat ya jadi ilu menawai ilu semai apalah pan peketo berhati-hati jinaleti gayang-gayang kawang umak ya dalau kang ikem dia sensitif dini atau sangat-sangat tepat hempek lah dia kelunan-kelunan dia lah tak udip dini dia sensitif dini nawai apan pakai kepak ngantong dalam teka awang umak lah ya pakai kepak ngantong ya tekep disek lah dengan nakik ya ok ini si info ya yang lah nakik kursi kumai ilumong nang gaya awang dan kelepai ini awas dengan nakik akik kengkin ilu ngeringa dawa tit mainasen ya kumai kem uko pui empik senganak-senganak tuyang tiga tikam tain jadi anti kempi-kempi kelepai ini awas kengkin ilu ngeringa da tit mainasen kelepai tit belian ini dengan nakik kumai kem dia pasiaran ngelak ke usai tadi dia kenyah Mira FM ini bukan assalamualaikum tau ini tau dua 22 atau belum PNU 2026.

Oman Pulau PN PN Pulau Alamat, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud lepas pendengar pejadik na Yayasan Jantung Sarawak. Puyan ini asen na lepas cadang kun Sabati inana Persatuan Isteri-Isteri Menteri dan Menteri Muda jadik ca usaha mengempaul apenisen masyarakat kenang puyan ja sakit jantung dengan anak sukung pala gaya udip ia sihat. Yayasan ina inana pekuak nak penisen pasentuk penyakit jantung murad maklumat pasentuk inu-inu ya on kaitan dengan penusa pala penyakit ina nganati penyelidikan ya on kaitan pasentuk kumpin nyekang penyakit ini ngan kumpin di kelinaa. Nasib statistik ia peluak jinan ina pengaduk 26% cin kes patai ia rekod kat Sarawak inana cin penyakit jantung. Siok puyan ina, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud pekuak pekatuk kelunan kaduk numun bagi ida golongan pelajar apan ngecok cin ngejakok. Ia pekuak kursi pengalaman pekena ngejakok kelepas terima dro cinca anak murid sekolah ia unkatuk apan ngejaga agata. Pejadikna Yayasan Jantung Sarawak inana ca usaha ngempau penisen masyarakat kenang penyakit jantung ngan nak galakkan pala gaya udip ya sihat.

0: Ya, okey, tiga soalan aku kau mekam dek jaya yang mereka usai tali dia kenyam refem. Ya, nyawa tiga tahu apa kau mekam dia lepa like ilu dengan kenapa kau dia lepa mata message kat live chat orang. Ya nak baca kita kau mai lomong sekarang nak ya. Ngan kena nak kita dapat ngering ada tit minusan kau mai kau dah bersiaran ngala nang tahun 2 22 atau bulan PN nau mandu 2026 jadi anti kau mimpi sekarang nak ilu penjo bersiaran ke usai tali dia kenya Miria FM.
1: Nino pela tepat nyalau nyawa Nino pela tepat nyalau tirah napa tapan lo dilah.

0: Ya suka pindah ya, nah.
1: Ini suka tolong di rumah yang tadi yang baru lah.
2: Ya, orang di awal batu melantang.

ko ano to.

ไปตะไป

ใจและนี่รักอีหลี

0: ഏലപ്പം
1: ഏലപ്പം

Tuhan.

Tốt tên yêu đăng lạc.

Yeah.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ok, tiga sana ke kami kami ke jaya ngalah ke usai tali dia ke nyamber FM kini jam tepat nak kini 40 pian minit lepas jam lemah ke tetap tau. Ya, biar majalah lah apa ilu nasib ke mirik kini sengah nak ke akadu naan program-program yang ke jadik ke bahan yang ada yang lain. Ok, kusi kuma ilu mong sengah nak ke inan apa sentuk ke SLF 2026 Sarawak Let Literature Festival 2026 ya ketih ke dua dukok ya Pustaka Negeri Sarawak Miri dengan penginapa Kak Miri Indo Stadium kena ha jadi kadok masem lah program-program yang lepas susun atur jenan nina sengen ake ngan caya ake kelukusi kuma ilomong ni uban daun nasi ke ini nang budaya ilu orang ulu jadi lewat ini dah ke mungkin pertandingan tekna ini belian tradisional kayan lah ya jadi dalam nasi ke ini pemuyan ini ya ke 26 tahun bulan PN nomor 2026 nada yang jam 6.30 ke tau ya abek jam PN ngau jadi nasi capuyan ya ikam perlu ala bahat sepas entuk yang narpah ya. Ok, tiga tahun aku makam di lepas mata mesej ke live chat ya kejayaan DJ ini cina jam telu ora tiga tahun dah bring ke baja Baron Rose Bunda Babe tu yang ke Albertinas Jangin ya tau lebih ke kejayaan cik mo Alexandria Anyi Jalung kejayaan lah sangat-sangat tepat dia cina tanah Kalimantan Indonesia ya cina Tanjung Selor ya undek car dia kejayaan DJ ini Tony Latain. Ya, okey. Anda mungkin apa? Sekarang kita ingin tepatkan nasib cah info lah. Kita kalau kusi kumaikam dia kejayaan dengan Kak Usai tali dia kenyam Mira FM. Ya, memang je lah apa ilu nasib nang puyan-puyan ya ke jadik ke bahagian Miri sengah nakik ya. Jadi dah nasib nang puyan cah pemuyan ya ke jadik ke ke Batu Niah lah ya jadi daun nasi nang puyan ini ini cah puyan yang kemenai kurang kaduk nang ramai-ramai ya ke jadik kinah inana nang majlis regata subis ilu nasi ke ini yang kena dengan Cina 25 terbulan abik na 27 tau bulan PN Numan 2026 yang kaduk nak ansip program-program ilu nasi jadik kat mirip kini sengah nakik ya. Okey, ngana pakin apa lah ilu nasik ke ini sengana ke ya nang festival lo pa cah ramai pa ya ke jadi ujung minggu ini ya ikam pilih tu yang pi ikam keluar ke Thailand jinan ini oh ya nang ujung minggu ini ilu nasik ke ramai ya nadi yang Cina 25 tahun bulan abe 27 tahun bulan PN inana program Jom Heboh ya keti Cina 25 abek 27 tahun bulan ya jadi kedonaan main kedonaan aktiviti ya idatilah jenanina oh ya unpa konsert hiburan kejohanan isukan inulah ah keangga festival pengumuman lah kadok masa menaan pengumuman jenan program-program begini senake ya. Okey, nasi keangga ke kusi kumai lombong senake program yang ke jadik nang ujung minggu ini. Jadi tiga pang kita patah nasi lah. Aku makam dia like tali dia kunya Mira FM. Ya tiga tahu aku ma Alexandria Anyi, Dublin ke Baja, Pauline. Oh, tu hati yang ke Pauline. Oh, tiga apa ya. Tiga tahu aku balai kake kerja tau ini. Boring ni kau nah. Okay. Betty Ali, Matthias Jalido. Kenapa tu yang ke Albertinus Jangin, Pidadan, Anne Sylvester, David Balankule, Jalung Lawing ya Kristina Jawa Uta Parel ya pemong kejayaan ngelai ke usai tali dia kenyambri FM ya nah ikam dia peketuh nyukung ilu ngana ibe nawe kejayaan ngadi jayaan ni nempam lah oh ya ngana kempi-kempi peketuh asa cem sengah nakik ya nak tiga-tiga lah asa cem kumah sengah nak tepat dia dalam masak dia teulik cinukuk dia pegayang tetap ini ya nak tiga lah rancang tiga-tiga asa cem sengah nakik. Okay, kira apa ini tenaga suka bersiaran dengan cem
FM mangan tawe suka kejai ngan kursi info ngan mungkin apa tit belian-belian ni akhir betit ko mai ilu dalam pengajian kurang 3 jam ini ora buat pengalailah jam 6 nai lo pencung ringan ada siaran Chen OY FM Impan Kucing. Menawai lombong sana ke apa lah pekata jaga tiga agak lah jaga tiga pengumuman lah jaga tiga tirak lah bana cin tirak ya lu peleka cin pak lah nasi nakik sukat ginjang ya biuk lan ya kin kaliu ya biuk lan dalam udip lah atau penang kelunan ya lu peleka isi unas dengan nakik. Okay, selamat tetap kumai lombong lu betul kalau nak nempam dengan jam 6 pencoy lu ngering ada siaran cin OY FM Impan Kucing dengan belian pengembalian nak kena pakai pakai cap belian Cina Cecilia Julan sawan-sawan kelingai ya harap nah sawan ya kemantau ini dengan nak ya buwe ilu taan sekina ngan tak palai ilu naat sek ban teranak-teranak ujok lah ban ujok ya man sawan ina ya jamang biun ya asen na cin sawan ina sengenak ya. Okay, selamat tetap kumai lumong.

Tengau Badas, Gelemak Basinuan, Ari Kemersat. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, Pegari Badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian meh daguk, Ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan ngarap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.

0: Gulai Sejalai. Sadar Lemai YFM. YFM Segulai Sejalai.
1: Kami Lori Bangkita Nintiang Ali bermacam lagu Lori.

Anderson ngalai lemai tu beli ngai berumpan-umpan lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 22 hari bulan 9 2026 nyalai selamat lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi dengan kepala kita gendang ya udah bergulai engkau kami 24 jam sehari milih YFM jadi ke pemerintang kita bersari-sari ya jadi terima kasih lagi Rajis Booking ke udah bergulai engkau kita berentak ngali hari 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi buat sada lemai tu ngali ngagai sada lemai 6 lemai ngagai 9 malam kita dekat gulai ngaku melati badi sari tu hari 2 22 hari bulan 9 2026 lalu buat tusun program kita bekas selama megak 6 setengah lemai aku ngenatai ke pesan tak berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisa dikirim ke balap dinga kita buat YFM lalu arah mansang tau didinga ke kita pukul 7 lemai jadi berita lemai ditabur ke kami bekas selama pukul 7 setengah lemai lalu main asal malam tu kita ninga ke main asal pukul 8 setengah malamnya ko tusun program kita 3 jam kita ke bergulai bak sada lemai kita sari tu hari 2 22 hari bulan 9 2026 kata wai nama utai ke bisa udah digagak kita sari tu udah tulis ke pemujur kini udah tembok kini diatur jadi nanti apa yang tembok nang awak ana tu sati pulai ke rumah dulu pergilah nampung pengawak kita yang baru wow anang munyi ko jako orang kemayar itu anang stres anang tusuk runde yang laban lagi bisik pergilah ando kita yang tadi nampung pengawak kita kerja ngau mana ngicak ke hasil ya atau ngemuas hati kita ya jadi lemai tu peningat kita terus merenang kita bak sada lemai lagu kedua dia pilih aku merenang kita bak sada lemai kita lemai tu siti lagu ke di baik Johnny Aman tusah aku milih seduai.

0: Sada lemah.
1: YFM.
2: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengnya Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datai megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayuah.
4: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Acan dengan lagu yang nyemak ilak nuan dan nemu kita merindang kita agak-agak terus bergulai dengan kami bak YFM merindang kita bak sadar lemai selamat lemai yang untuk bela kita ke benung bebelah ke pemakai kekat di sumai kita nama kini teh sumai kita lemai tu tukuyung kini ne jadi nanti kita berhati ke tukuyung tu peningah nyamai ya dintu kita ya ke orang ke temu banyak dia kena nemunya asal sepi aku tak pedia saya akan ngerja tukuyungnya deh. Jadi tukuyung tu nanti kita berhati ke berita 2-3 hari tu peningah dia pun minta ke tukuyung pasang pihak mengganggu ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah namanya tadi majak kurang sekurang ya. Jadi nitiah ke penerang Hari Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah hingga Rampak Benua Sarawak ianya Datuk Len Talib Saleh madah ke atur dan sampai di Pejalai ke dikena nentu ke dua bangsa pemakainya tau majak nambah laban rakyat ke majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah ke ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang ya hanya ke sekedar orang nyumayu rindu makan tukuyung punya kini nah. Jadi dengan sekedar lagi belanja engkau servis merek jakut lalau megak ke berkawal engkau perkara teknikal di opis pengawak berikan megak dekat merek bantu ngagi orang ke dekat nupik tukuyung pasang yang ukut bala kita ke yang kami sehati kini ke engkau nupik tukuyung ada salah mana jadi yang tiap baku tukuyung tu sumai kita goreng kita tutup keliak beri cabai beri kicap goreng kita sup dekat penyamai yang pak nguasai hangat eh. Ya selamat lemah ingat kepala peningat kita ke bendung barang tu jalai nyangka mulai ke direk ke rumah berkau ke udah gawak sehari-hari tu harap ke kita hanya tadi sama mujur likun datai buat palan ke dekat di tuju kita lemai tu jadi udah tu lagi aku dekat ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Margaret M. Jalan pengerinduk bakal ke nyilih baju merinang kita sadar lemai.

Kedekat Mike pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SC.

0: saya kenalah di hari saya kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Maya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakenya ku kan nganju orang yang danyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ada tai bawa awak nur kami nak tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami bawa YFM lemah itu pesan ke terubah itu tinggal nuju ke mana belayan ke diau bermajuan simpang kabo ke belayan bermali rantau calak rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung ke belayan bawa rumah misi Sungai Tapang rumah legi Lubuk Kawi rumah Ilis Bibiana rumah Luyuh rumah Juan Semambuk rumah Igat Kantan Sungai Jira Kampung Melayan bar rumah Matali Meruji rumah Sebia Gupi Lansa Tanah Isut bar rumah Rosita Nangabuduk Kampung Melayan ke Diau bar rumah Mang Sungai Wong Brayang Kampung Melayan bar rumah Albert Beji Pelasok Ruban pihak menggak Kampung Melayan bar Keranggas Ruban ngau Kampung Melayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Raca Anak Giriak madah ke Raca Anak Giriak atau ke Bini Lipa Anak Anggat udah nadai kena pagi hari 1 21 2009-2026 jadi ni yang Raca Nak Giriak tau ke Bini Lipa Nak Anggat tu dekat Dintu tau ke di Senggai Balamayuah Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratuak kena hari 3 23-2009-2026 lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 24-2009-2026 bab 6 Kristian gereja NJC Seratu jadi tu tadi pesan menuju ke pembelayan ke Ngelala Raca Anak Giriak Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Anggat jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Anggat tu udah nadai kena pagi hari 1 21-2009-2026 jadi ni Raca Anak Giriak tau ke Pai Lipa Anak Anggat atau ke Bini Lipa Anak Anggat dekat Dintu atau ke Disenggai Balamayuah Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3 23-2009-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 24-2009-2026 bak pendam Kristian gereja NJC Seratu hanya pesan ke terubah yang jadi pesan kedua tu nuju kapan belayan ke Diau Bermagun Sungai Pakum Ujung Rumah Nison Sungai Pakum Ujung kapan belayan ke Diau Bak Sungai Tiau Ulu Mujung Nangga Bawai Balih Rumah Halung Nangga Majau kapan belayan ke Datai Ari Indonesia kapan belayan Bak Pasar Kapit Ngau kapan belayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Markus Anak Bujang madah ke Markus Anak Bujang tau ke Apai Kili udah nadai kena 20 hari 9 2026 ianya hari Minggu jadi ni yang Markus Anak Bujang tau ke Apai Kili tu dekat Dintu Balamayuah kena 25 hari 9 2026 hari 5 berumah satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari 9 2026 jadi kita ke dekat temu ngau Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly anak asuh ba 0148685251 0148685251 ianya pesan kedua lalu entudi ke Nyak Peninga tu pesan nuju ke Bamblayan ke Diau Bak Kedang Kampung Sabu Langkang Ngilik Ngau Langkang Ulu Kemelayan ke Diau Bak Kalung Basi Ijuak Tawai Pak Liuk Tanjung Pedalai Temuduk Lepung Simpai Berangan Ulu Kemelayan Berasau Genting San Kemelayan Bak Sungai Keruh Nangai Kumpang Cangkul Melugu Kemelayan Bak Batu Lintang Undup Semuih Baru Jawung Taman Gambang Gau semua kapan belayan bukai ke nak uliah di rintai ke di Tok Magang jadi pesan madah ke Gindun anak nyambar madah ke Gindun anak nyambar udah nadai kena 21 hari 9 2026 lalu yang Gindun anak nyambar tu dekat di Senggai Balamayuah kena 23 hari bulan 9 2026 hari 3 pukul 8 malam. Lalu yang dekat dikubur ke kena pagi hari 4 24 hari bulan 9 2026. Lalu kabar belayan ke dipesan kita dipinta datang ke rumah Andrew Sah Nanga San Undup di Sri Aman. Ya, jadinya tadi pesan madah ke Gindun anak nyambar, madah ke Gindun anak nyambar ke udah nadai kena 21 hari bulan 9 2026 lalu niang Gindun anak nyambar tu dekat di Senggai Balamayuh kena 23 hari bulan 9 2026 hari 3 pukul 8 malam lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 24 hari bulan 9 2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Indru Sah Nangasan Undup Sri Aman. Jadi pesanankan ke Tok Peninga nuju kapan belayan ia ke dia buat tamin igu setapang kapan belayan buat ulu oyak tanyit tajam pelugau balingian kapan belayan buat bayan tasik setiam gau kapan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Petrus anak Jonathan Man, madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus udah nadai kena 22 hari bulan 9 2026 jadi ni yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau dekat di Senggai Balamayuh 2 malam ianya malam 23 hingga 24 hari bulan 9 2026 baru rumah panjai tamin landai batu 36 tamin lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus ke udah nadai kena 22 hari bulan 9 2026 lalu niang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau dekat di Senggai Balamayuh 2 malam ianya 23 hingga 24 hari bulan 9 2026 lalu kami layan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjai tamin landai batu 36 tamin jadi niang tau dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25 hari bulan 9 2026 jalai penerang ke silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai rumah Jospin berlumur 019-5888-997 tau ke Angelica ber 019-5489-509 ya, Siti Mega pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu untuk di kenyak tu pesan nuju ke pembelayan ia kediau bawan berjahit sengayan mapai tadak pedai tuah sebetul balih kaum layan dikapit di Sibu Bintulu Bakung Miri ngau ia ke bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah tau ke Indai Ganai atau ke di Kelala ini Kerol jadi ya pesan ngetah sulit tu peninga begitu 25 hari bulan 9 2026 hari 5 malamnya dekat diatur pengawak nguan ulit lalu pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 10125 Jalai Perkasa 2 PES 6 Desa Senadian Miri. Jadi penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 019-860-6620 019-860-6620 tau ke 011-064-7564 nyalainya Siti Megap Pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu nangkan kenyak pesan Siti tu nuju kawan belayan ke diau buat suang nangat dalai mapai kenawit kawan belayan buat penyulau sibu tatau miri ngau semua kawan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke di Kelala apai tina jadi pengawak tu dekat diatur ngena cara sembiang kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 8 malam baru rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke di Kelala apai tina jadi pengawak tu diatur ngena cara sembiang ianya kena 26/9/2026 Marinam pukul 8 malam Barumah Mamat Anak Juna Batu 15 Jalai Bin Tulu Miri. Lalu kita ke dekat mu ngau sili agak berkawul ngau pesan tu. Kita dipinta telefon ngagai Christina buat 019-806-7745 atau ke John 019-825-6419. Nyalanya sekedar hari pesan ia ke bisik diterima kami buat WFM ke lemai tu di kenatai ke bawah sada lemai.

0: Ya, jadi nya berlagu di baik Marilyn lemai itu peninggal bersumpah masuk neraka. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ba YFM lemai itu. Jadi ya pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke diau ba sebawah ke pembelayan ke diau ba batang undup sebuti Sri Aman Bintulu Miri Kucing gau ke pembelayan ke Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang ke Ngelala niang William Kasa anak meragi jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit 100 hari lalu muain terbalu niang William Kasa anak meragi tau ke di Kelala ngau nama apa ya putih ya jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6/26/2026 pukul 10 pagi abar rumah ya yang berumah Denster Nancang Empadik Tengah jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 0173327162 atau ke 0178588146 ya tadi pesan madah ke pengawak kita sulit 100 hari lalu muain terbalun yang William Kasa nak meragi atau ke di Kelala Apai Putih nyadinya ke pesan ia ke bisik diterima kami lemai tu lalu ke Siti tu pesan nuju kawan belayan ke diau bak Skayuk Macan Pasar Macan Rasan Semayam kawan belayan bak Sungai Poi Agieng di Semaram kawan belayan di Batu Niah Meluan Julau kawan belayan bak Bebangan Mujung Kapit kawan belayan bak Bawan Tuah ngau kawan belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang David dari anak ajai ya kenglala niang debit dari anak ajai jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang debit dari anak ajai lalu muain terbalu ya ke dekat diatur ianya malam 26/9/2026 dekat diatur pengawal ngetas ulit lalu 27/9/2026 muat ke paginya dekat diatur pengawal ngetas sulit serta muai terbalu jadinya tadi pesan nuju kawan belayan ya ke ngelala niang debit dari anak ajai niang debit dari anak ajai jadi pesan madah ke pengawal ngetas sulit niang debit dari anak ajai ia ke dekat diatur ianya 26/9/2026 malamnya nguan ulit lalu pagi 27/9/2026 dekat diatur pengawal ngetas sulit lalu muai terbalu jadi kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah bawa kampung pulau nangga macan lalu penerang ke sili agik berkawung ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Doris anak Tabau ba 011-33-71-4412 011-33-71-4412 nyalai ke nyak ke pesan ya ke bisik diterima kami ke lemah itu harap ke pesan pesan ya ke di kenatai ke nyak tadi terang di dinga lebih kik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik gula engkau kami buat sada lemai.
1: Sada lemai. YFM.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10/2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, lagu retro kita lemai tu peningan dengan lagu Gadi Baik Jospin Jalian Lemas dalam pengerindu Siti Lagu Gadi Pinta tu air rumah Iblin lemai tu. Selamat lemai. Terima kasih ya. Gula yang gau kami bawa sana lemai. Jadi jam kita pukul 7 lemai. Dia tu kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: Selamat bertemu baru dengan aku balap tengah buat program Arah Mansang. Setiap program yang kita keluarkan dari Indopias Petanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat mai, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenal nambah ke penatai misik ianya Encik Kabang Anak Asah dari Rumah Naga, Sungai Merating, Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh kenuan Encik Kabang Anak Asah ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kabang.
1: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
0: Ulian nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tu berkini nuan tau berpuan ke projek lupi ikan dalam peguang alu keterubahya dikenal nuan yang nambah ke penatai bisik maka ke dia tau.
1: Okay, dia tau aku bisik nupi ikan semah ngau kalwe ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak bisik ya. Udah.
0: Nak ke dia tau uliah nuan megak madah lagi bala peningat berapa penyampau mesain dua lai projek nuan serta berapa penyampau hasil nupi ikan berpeguang hari projek ke dia tau nuan.
1: Oh, penyampau peguang ko ya kerja tau entah deh peguang plus dia ko nya bisa 5 ite peguang tanah ko bisa 6 ite ya, peguang semian ko bisa site penyampau ya labanya penyampau tu dia ko nya pedih di sebut ke kena kada tau kadang sebulan sekali ko mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 ite titik peguangnya kadang tai bulan tu nyup sai ke bulan ya ke berpeguang site nya. Kena aku cara aku nyumbang ya kena dia tau.
0: Dari segi pemesai peguang tadi boleh nuan badan yang balap tinggal kita buka peguang pasti peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisik di mana?
1: Peguang plastik aku nya berketung ke 10,000 liternya 5 liternya peguang semian aku nya manjai ya, kira ke 60 kaki besar ya, kira ke 30 kaki sitenya peguang tanah aku nya nyam sayanya agak-agak aku kira bisa 80 kaki pihak 60 kaki besar ya besar yang banyak ya
0: jadi nanti kan nanti malah peningan kita ke keningan kita randau atau hari itu maaf ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan ke dia tu hari 3 itik je ni ya,
1: tiga itik ke paling mayo ma. Ikan kalwainya me, paling mayo ke dia tu ya. Hanya ikan semaya tengah ada ke nombor 3 ya ya ke dia tu
0: kemudian nombor dah ke malah peningan kita kebuah nuan tadi milia jenis ikan kalau ikan semeh atau ikan tengah dahnya tadi kemarin buat projek lupa ikan berpeguang luar tadi
1: kena ikan tiga itu tu ke ditupik ke tu mereka milihnya tadi lepas ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke yang aku milih ikannya di market ikan tu makin ngira tahunnya lah yang mari rega ya yang aku milih ikan tiga itu tu ya kebergama tengah dah ngau semehnya tak kebergama ke majak ni ke harga ya. Awalnya aku milih ikan tiga itu tau di tupai aku dia tau. Baik ikan tu bergar dia bawa menua kapiat tau. Yang aku milih ikan tiga itu tau. Pasal ikan semai tu memakai ya. Nanti musim bakal ke dia tau ikan semai tau. Nan sikit yang main di beri makai lah. Pasal bukan kita beri kena baja biasanya lah nanti tenupai ya. Makai nak sama-sama memakai ikan bukain dia bakal semai tau. Bakal semai tau makai ke paling mana man. Kacang tanah kita nyak lah. Tengah dia tu. Dia beri baja ke biasanya. Bakal kalwe tu tadi. Tuan yang mereka itu terlalu makai. Baja ya kak. Dia nyak beri kita dekan guang daun basah kita nyak. Ngau daun keladi kita nyak. Ringan ke. Pasam makai ya.
0: Maka ke udah daripada nuan tadi. Penyampau pemesai projek. Nupi ikan. Peguang. Mayu atur. Jadi mayu atur pengawak. Dekat dia ada nuan. Maya ngatur projek tu. Boleh nuan madah. Tuju balap ninga. Atur pengawak ke bisik di adunuan maya berjalan ke projek tu.
1: Oh, maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisik. Bantik pagi kita mesti ke mereka makai. Maka tengah hari tu ikan tu ya penting yang man air ya. Nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya. Ya mesti ke pada hari-hari daripada kita. Maya kita nyamai airnya mesti ke datu amat. Berpengawaknya jadi nanti bakal mereka makai sari mesti ke pagi beri banyak lagi lemai mesti beri kurang lagi lah lemai itu lihat beri pakai semelannya maka nanti pakai kalwe itu beri daun-daun kayu pagi ni boleh beri baja lemai itu pakai semelannya maka daun-daun pasak daun keladi kena pakai sambilan nak pakai break baja aja.
0: Pagi ya sikit pakai baja lah ne.
1: Pagi ya sikit pakai baja.
0: Cerita ngau madang ngau silat ke penyapa pun pemberat

0: Dia simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Ha. Tengah daya. Nanti dia semayah. Uliah ke 200 ikau. Ha. Nanti dia kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Ha. Lepas ni ikannya. Nama tu. Ni bukan oksigen pek nakamnya. Ha. So, makan tadi. Sebulan 4 guni ya.
1: 4 guni ya tadi. Uliah nama berapa beras guni?
0: Nanti segunnya 20 kilo dalam seguni.
1: Enggak
0: ya. Nanti bakap kia tu 104 ringgit ke nombor 2.
1: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja baja pakai ikan atau siti tu aja?
0: Ah siti aja, siti bansa aja.
1: Pasti mak kuliah nuan madah berapa anggaran modal tak kos belanja kuda dikenak nuan semudah ya nak ke dia tu. Ya.
0: Okey pasal ke budget ke nganggap peguang tu tadi. Mula yang agak nasib saya lebihnya utanya ngena piko ke peguang tanahnya kuda ngena piko maka. Jajai bisa me 2-3 minggu pikau ngangan ngangal ke belanja yang sebab bisa 50,000
1: kena madu tok ba tanah non pun
0: ba tanah kumpu madu ba tanah kumpu
1: dia ke bukai ke mayan non kembali peguang ke nya
0: peguang ke bukainya ya ke peguang semiannya aku ngagak ada ba semiannya panjai besai ke nya yang sebab bisa 14,000 yang sebab
1: tok tanah mira ke mayan peguang
0: sama maka
1: tanya ya kepelestiannya.
0: Kepelestiannya lebihnya 5 ite. Sitenya lebihnya jual orang suaku sekehian dan suaku kaya baru deh. Aku ambil sekehiannya. Sitenya 5,000.
1: Untuk peguang nuan saja?
0: Untuk peguang.
1: Peguang pelesti atau?
0: Peguang pelesti
1: atau tahu kemanya?
0: Sama.
1: Sama. Jadi kena nuan kena berjalan ke projek terbuka ngaji pekerja kan tadi bisa?
0: Nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka. Ngaji pekerja mayanya bisa mudah bimian lah gaji orangnya sehari. Mayanya sehari bisa uliah 50 ringgit sehari.
1: Apa ikut pekerja nuan?
0: Kerja bisa 5 ikut pekerja.
1: Dia tahu lah?
0: Dia tahu nak ada lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku tahu kerja deh mayanya. Dia tahu nyaman dia kumpul ngadu lepas dari kerjaannya pincian dia tahu. Benih ikan atau pasal benih ikan. Benih ikannya. Nada yang melihat orang agak bibit di tempoh. Ubat ikannya di tempoh. Aku bisa melihat tapi oksigennya. Mayuhannya sudah beli aku. Kena mantau air. Lepas kadang-kadang hari kemarau buka dia tahu yang deh. Air nasi kekurang. Kena oksigen magangnya.
1: Berapa?
0: Oksigennya ya ke biasanya 300-nya situ. 350 lah.
1: Apa itu nyanya?
0: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu dia ada dah itu.
1: Banyak kok pasal kebuka ke bakal kara naik semuanya berapa nya anggaran namanya tadi?
0: Namanya dia nanti bakal pasal ya ai tu apa pri ai bukit tu tadi. Nada kena ai pasal tu. Nada kena kalorian nama lah. Pio ai sungai empu. Te pasal karat tu. Karat ko dia nak kari karatnya nak kari 400 ko 300 setengah sebulan.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat area Seule ya ikan keritupik nombor peguang dari projek Nuan Diato dikenak dijual dalam kandang sebulan
0: mereka dulu dari semah dulu semah tu nanti ya dijual di timang kilo tadi ya udah mati lah udah mati sekilo tadi dia ke gramnya 10 ringgit segram sekilo nanti bakal ya udah sampai sekilo bisa up imit geraga ya sekilonya up baru grade ya grade ke mana 100-130 ya sekilo sekilo ke atas jarang kunjung bakal 800 gram jarang kunjungnya kilo nasi boleh jual ya sama ya baru hanya ya nanti harga ya tadi agak gitu ya jual dan lah baru hidup deh aku tu tadi sudah agak hidup ya baru ya nanti nyawa hidup ya jual hidupnya 250 harga ya engkau orang kan ini yang apa akuarium semua itu bakal aku tu semuanya bisa nyawa anak ya lah anak semua anak yang tadi dijual kusiko 10 ringgit
1: ikan kaloi ikan
0: kaloi
1: kaloi kaloi kini nyawa lah
0: kaloi dia tahu aku emang kaloi aku dia sudah cukup terlalu mayuah dia tahu deh aku dia tahu usia nyawa anak yang anak selalu jual aku makin ada siku anak ni tak kegeriat lah anak kaloi itu bisa harga 15 ringgit siku bisa harga 10 ringgit siku bisa harga 7 ringgit siku sama mereka bisa mahu ya kemien 7 ringgit 10 ringgit 15 ringgit tapi saya bisa 6 inci gini hanya ke 15 ringgit.
1: Jadi lepas kita tadi dah beranak pasal ikan semah tadi ya ke berat ya ke sekilo. Tapi kan kalau itu ketik no nyual tu tadi cek apa pemberat berapa, berapa kan, harga.
0: Kan kalau itu lepas tu ikan kalau itu ikan terbesar deh sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku mahu, ya kita tahu lah nyual sekilo 30 ringgit ya. Kira-kira sekilo, nanti sekilo 700 kilo.

0: 600 biar setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
1: Jangan pakai mancang, kalau itu bisa jual bekan orang mana terjual hidup kena orang hiasan macam mana kita semangat.
0: Ah bisa, aku selalu nyuah ya kayak laban aku nyuah nak lang map saya lah aku menyuku kendera saya sekali buat nyuah hiasan berkoran jual simpan alba akuarium semua. Aku bisa nyuah. Banyak harga tadi 10 ringgit, 15 ringgit.
2: Dan tiada atau ketin orang nyuah tadi dan cengkak mana? Apa pemberadaan?
0: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah datang baru, nupi tengah datang baru 14 tahun.
2: Oh,
0: 14 tahun. Aku empain tu nemuna kan, pasal aku tengah datang. Tapi dia tahu, udah agak bisa ya orang nanya kak beli. Tapi aku, namun bapa tak harga ya lah, baru baru minang tengah datang. 14 tahun aku udah ngadu tengah datang. Udah aku pinjam kerja kemarin. Start aku ngigak tengah datang. Ngadu ya. Ayah aku bisa lah banyak yang aku tu ngigak hari sungai ni, mereka ada nampak di sungai ni. Bisa nyuma nanti orang, bisa Melayu, bisa nyuma nanti orang kan Melayu. Atau 10 hingga siko.
2: 10 hingga siko, nanti tengah ada tentu dibanding orang kalau yang semai tahun mid ke?
0: Sama.
2: Sama mesai dah?
0: Sama makan size.
2: Jadi ini yang kabang, di ini nor nuan nganjuang atau kenyual ikan ke ditupai nuan bapa guang, hari hasil projek ke diatun nuan dia tahu.
0: Oh, kena nyuang ikannya kena ke dia tahu. Dia tahu sampai bisa market lah agak aku tu kekadang belah marketnya kekadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sida apa marketnya sebab mungkin lah pasal kapit
2: pun. Pasal kapit
0: market ke besar baka belah restoran semuanya sampai bisa lah baka sida kak berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjung ke sida baka ikan semai hantar engau kalwai hantar pasal jual belah supermarket lah restoran benda bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nalai kan semuanya bisa ke saya tak boleh tanam pes perikanan atau madah aku dah tahu lah ilah ada yang agak ikan dia jual ada tahun sehari berapa harga ya
2: agak rekod
0: agak rekod
2: agak rekod berapa anggaran nasi untung ke bisa dulu yang dalam kandang sebulan ambil ikanan dia
0: kandang ke dia tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara aku nolab saya mana daya ke kita kena mu tak ke maka ke dia tahu entah mesti ke mimin lah boleh letak kena kabar dia entah punya tapi cukup lah cukup lembu anak ngai kerja kau mau berikan tapi tanya anak dia nak masuk kasih aku tanya sa terlelap saya bayar lelap ke tapi dalam sebulan aku lepas semuanya mesti ke 10 iko 12 iko dalam sebulan kalau ia kenyak main kurang lebih
2: nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang keudah dia boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kat dia tahu
0: pasal ke tolong dari bala opis tanam tupi itu ada perikanan aku tanya tapi ya ke ya kebedak ya keudahnya bisa ke nak ada untuk menyuh naga bisa kalau mereka baja bukannya sedaya kena bantu ke ya keudahnya ya ke miat-miat bisa baka minyak pun tadi sum. Saya tidak mantau dunia.
2: Eh, nuan megap pun si madah kepala peningkat kita. Nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar. Ya kamat merit nuan penemu ke silia dalam kerja ke projek nuan tau.
0: Jadi khusus ke ngalap saya man. Baik kalau ke ada beri balas saya. Tapi saya ngajar kena cara saya dah jempu data ikin. Maka saya dah hari pihak tanam tempur perikanan sebagai satu ni. Salimi dah kata kan nunjuk cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saya nadai kita nemu ngadu ke ya ne dia agak tengah pak nganya di me tempo dah tai suku kian au cara kata kan cara mere ngupik kan lah cara cara mere ya jaga pegoang mere ya tanya au mere ikan dia dapat besar nanti aku dah sujian tu kurang ke gap saya nak ke dapat dah saya selalu tai beku kian.
2: Nama Julati Nuan Jemaah Rila dikena ngeremai kakek projek akan diadu Nuan dia tahu awak akan datang ke bak tingkat ke Jawagik Jemaah Rila.
0: Oh, kena aku tahu berikan tahu agak peguang ikan tahu nasi kita minat kuari susu bak aku tahu nanti boleh ya aku kan agak nyebesai ke kak munyi kurang kan ngadu yang mana ke nanti bala upis tanam bisa nuluang bisa meri bantu ngarap kita boleh mantu aku tahu masa menyekut antara ke berjual ke antara nanti uliah nyual ke lebih lagi ke dini no market no nyual ke ke dadu kak koma terpenya nanti uliah mereka mansang ke mana ke
2: menyok ke jaka orang tua minta nuan mereka jaka peransang nuju bala peningga kita yang ke benuang tak ke bisa jual hati dekat berengkah tak ke ngepun diri jadi usahawan upe ikan berpeguang makan nuan
0: maka jaka ke mansang ke padah kota pasal nupi ikan atau nupi ikan semaya ngau kalui ngau tengah dayak tu tadi kita tahu anak ngai kita nupi laban kita tahu makin setahun ke makin ya ada kurang ke ok makin bisa makin kurang ke kita tahu makin makin ada sikit nak rugi ada sikit mau nanti uliah nabiak ke lebih baru tu anak ngai lah kita yang ngadu kita betul yang menyukur tu bagi ngau bakal tu rumah kami, tu rumah naga kembali aku nama tu perancang tu aku punya kuya kiyah kuya aku kita yang kerja pengawak tu ni alah nak rugi pakai kita ke berjalan tu kita dah terap anak yang terus ngayap kuya sama aku angkat lubah-lubah ni tiap perancang berjalan orang kita yang nak datai nak jaga tu rumah naga aku punya kuya perancang aku kira ke nak jam
1: ya
0: Anangai.
1: Anangai. Dia bagi contoh tadi, bisa tambah penanggul ke bisa cabaran ke tadi.
0: Ya, cabaran tu. Cabaran tu nasi kemai. Wah deh ngejar pengawal tu. Nanti ada deh nanti takut rugi. Sikit nak untung deh. Ada rugi tanya tau berjaya. Nanti kita ingin rugi. Oh, tupik tu tadi. Mati kan terbaru ke kuno pek ke. Terus rugi selama-lama menyanyi kita ke berjaya. Nanti dia ingin rugi. Nampak ni pukul dia pulai dia dah rugi.
1: Oh. Tapi dah tahu pokok boleh manggang lah.
0: Kira ke dia tahu, kira ke okey lah. Okay. Kena ke 2-3 tahun tu. Baru aku tu baru menjaga peguang penyelam tuan tu. Aku pincin lam tuan tu ke pincin kau.
2: Kami hari unit radio Indopias bertanam tupik Sarawak merek besar. Terima kasih Kang Genuan, Encik Engkabang, Anak Asah, Laban merek awak atau kamu meluangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peningah buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu kebukai, aku reka mai balap ninga, ninga kerandau yang kebukai kena kita punsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisi orang tanam tupik ngapumai. Terima kasih ya.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Ya, lagu ke di baik Cecilia Bing ke lemai tu beringan kau lagu nuan dan mutu sati lagu kena merindang Simba habis ini kau gulai kau kita lemai tu benung nyumai prabak kau naik atau ke benung ngetu makai lemai lemai tu ya. Jadi 6 minit lagi jam kita dekat pukul 7.30 lemai 7.30 lemai kita dekat ingat ke berita lemai hari YFM.

Selamat lemai bergulai hingga waku Melati Badi. Bawa berita lemai YFM lemai resat lemai redua 22/9/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Transformation Digital Sarawak mengangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta ringgit dikenak ngagak lorong dua begelih bak nampalan bak Jalai Bin Tulu Bakun. Bintang Kecil 2026 pelasar nempak penau. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Hari Transformation Digital Menua Sarawak. Sarawak dia tu benua ngemanah ke ekosistem matur digital tik komprehensif dikenak ngangkat ke pemanah operasi ngau servis tidik pejalai ka. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hee Chang Kee madah ketuk nak dikenan tu ke rakyat sama boleh disedia ke ngau servis ke lebih muntang dikenak likun serta mana. Pemansang infrastruktur digital megak dekatnya di kepuguk servis tu nyengkawum bak kandang menua pesisir alai nentu ke servis ke sebaka ulih disediakan. Sekedar di perengkau tidak kemansang ke ianya tiang pemanca 4G hingga 5G kabel fiber optik kabel ribaruh tasik hingga arus penyambung ari setelai. Datuk Hee Chang Kee maksud ke perkara tu dalam jakup randau ya begulai hingga RTM. Berbak ngunya Sarawak agi betapi ngau sekedap pemar lebuh tenguji negap ke transformation digital di menua tu. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hee Chang Kee madah ketuk nyengkaum nentu ke teknologi sistem ngau rakyat ulih sama mansang. Menua terbesai gaya geografi temal serta rakyat kediau ngacir ngujung ke internet tendak-entap mar dekat disediakan laban tup guna ke langgup pengawak pukuk ngau pengawak penyelarasan kenang itu. Pemar bukai terdiasai ke ianya tikas literasi digital ngau pengulih rakyat tau ke organisasi nerima ubah kelimpah hari pemar pengawak tengempung ke sistem ngau aplikasi baupis menteri upis ngau agensi. Tunggujung ke Sarawak dan boleh tak nentu ke sistemnya boleh bersambung serta berkongsi ke penerang. Pengawak ngagak lorong dua begelih bat enam palan strategik bat jalai perintah besai FT803 Bin Tulu Bakun dia tu benua dilanggur serta dipelabak ke bungkus RM216 juta ringgit. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah ketuk dan dikenal mungkal dulu projeknya sebedau ke digagak nyadi dua lorong. Perkara tu dilanggur berpun dari pemayuh perengkah pengangkut di tengah ke jalainya, kelimpah hari pemesai guna jalainya ngagai pengawak penatai pemistik orang ke diau ba endurnya. Ia madah ke lorongnya dekat nentu ke perengkah pengangkut kebesai-besai ulih berjalai dengah lorong tisi serta mudah ke perengkah pengangkut kendak besai yang ngeliah. Nampalan ke bisik dia suah no nyedia ke lorong dua begelih tu ianya buat kilometer 16, kilometer 39, kilometer 49, kilometer 75, kilometer 106, ngau kilometer 109 kalai semua pemanjai lorongnya bisik 12 kilometer. Datuk Sri Alexander maksud ke jakut tu lebuh yang ketemuai ngabas jalai perintah besai FT803. Bin Tulu Port Holding Berhad BPHB udah ngayan ke penegak bak perkara wang terulia diperhati kari dividen 802 juta ringgit ke diberi ngagai Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak ngau Ikuasa Aset Sendirian Berhad. Chairman BPHB Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Bazuki madah ke pemujurnya ngayan ke kompeninya boleh nyawup ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Ia madah ke Bport Balkes Megak mengkang ngatur nyentuk ke 4 juta tan kargo dalam setahun retinya kira 25% dari semua penyampau ekspor Sarawak. BPHB Megak sama bising lancar ke hub halal kandang menua dalam bulan 7 atau kemarin. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki maksud ke jakut tu buat pengerami apresiasi BPHB ke diatur di Bin Tulu kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM.
Duit projek Min Menua Pesisir MRP ngau duit tulung Unifor ke boleh RM759,000 udah diberi ngagai 35 penerima di Sebuyau. Hari penyampaunya duit MRP ke boleh RM259,000 diberi ngagai 33 ikut penerima, lalu 2 penerima duit tulung hari Unifor nerima duit tulung ke boleh RM500,000. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi madah ketiap duit tulungnya patut diansiang ke kena ngangkat ke pemanah palan ngau peringkat guna. Kelimpah hari tidak kena ngatur pengawak komuniti tetap nguntung ke orang mayuh di Sebuyau. Ya maksud ke jakut tu berpengawak duit yang nyerah ke duit tulungnya bau pias pelilih menua Sebuyau sari tu tadi. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar bisa nerima penemuai basa hari Panglima Sedadu Jenderal Tan Sri Datuk Sri Malik Razak Sulaiman ba Istana Negeri Sarawak sari tu tadi. Tok Ndang penemuai rasmi Keterubahaya Sekumbang Kedipadu kenyadi Panglima Sedadu tik ke-24. Ba penemuainya ia bisa madah ke pemesai guna pengawak tenerit katur pengelikun ba antara menua Sarawak ngau Kalimantan yang kau mutar ke lebih 80 titik jalai kendak sah ke suah dur urang meraka antara menua. Langgu penemu tengasuh numbuh ke penyangkai kapal Sedadu Tasik dikena jaga pengelikun kandang Tasik menua Sarawak megak patut diperundiangka. Penemuannya begak sama bisik nu berkenan ke kaul kerjasama mutar ke pedusa sebuah nasab di Meraka antara menua. Radio Gema Borneo dikenyadi ke pelasar nu mantai ke hasil pengawak seni rakyat di Sabah, Enggau, Sarawak. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke radio Gema Borneo nyak diatuk benung barenggat nguji ke pengawak nabur ke program dalam mayuh macam jakuk serta mantai ke mayuh macam raban bangsa ke bisik di Borneo. Tuk guna benar dikenal tentu ke hasil pengawak seni ke dulu subak di temu orang serta diperbahasa kerbak orang ke dudi arila. Nyalai mensia mayuh ke bisa rekod tau ke hasil kreatif ke lama-lama udah diperansang nyerah ke hasil seninya ngagai RTM ngambil ke tau di serenih serta diadu manah ke agik sebedau ke ditabur ke nengah Gema Borneo. Yang maksud ke jakut tu buat program Randau Begulai Ngau Sarawak FM. Pekit bintang kecil kediatur RTM dekatnya di ke pelasar dun biak ke masuk pekitnya ngulih ke penelebak dikena ngangkat ke pengelandia sida nyada ke lagu. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke sida tu diajar pasal pemanah munyi nyawa mantai ke main ngau emosi ngena latih ke bisik disediaka. Sida tu megak sama bisik diajar pasal gaya ekspresi ngau jalai bertunggak ngau ramayuh ke dudi arila. Kelimparinya RTM megak sama ngemeran ke pemesai guna mayuh macam penau ke dikemisik serta populariti penanyi ke bertumbuh hari media rama lalu penau ke bangsa tu megak oleh nyaup ngerembai ke penau sida bak tikas antarabangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tebuk program Randau Begulai Enggau Sarawak FM. Siku nembiak ke ngau masuk pekit bintang kecil 2026 Muhammad Rizaril Indra Rizwan madah kedirip berasai kesal dekat nyada ke lagu madah berhelah berenggat ke penudi benar pekitnya kena hari lima tu. Yang madah ke tajapan lagunya bisa tune ke cukup tinggi tak ada kenguji mic lagunya ngau ati tiarap. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita udah temuk Randau Begulai Enggau Sarawak FM. Ya madah ke Datuk Sri Siti Nurhaliza nyasikok ri penyanyi ternyadi ke perangsang ya ba pengawak belagu. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Transformation Digital Sarawak ngangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta ringgit dikena ngagak lorong dua begelih bat nampalan bat jalai Bintulu Bakun. Bintang kecil 2026 pelasar nempak penau. Yang dekat berita kita ke lemai top ninga beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangadiri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penumbuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau Menteri Muda tau ke Sabati dikenal mengangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu ianya kena meri penau bekaul penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalan ke pansiak bekaul cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpun dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke benung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penelebak yang pu, tinggi tu nginsap, pengundan terima lukisan dari siku nembia sekolah, tinggundan jagusan, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Ladies and gentlemen,
10: kita akan tu, benung menyertu YFM.

Ya, lagu hari Alex Wan merindang kepala pertinggal kita lemah itu midang belalai lagu kena aku merindang kita kaget terus gulai engkau kami bak sadar lebay kita lemah hari 22 2009 2026. Nama pengawak kita lemah itu ne udah makai kini udah bersumai ke pemakai kini lemah itu nanti semua kita nya tadi tumu makai lemah itu yang kajam ke dia tu nya tadi ngenan ke drempu gari-gari yang nganti ke mata kat tindu dah tentu kita yang tadi berpayam ke telefon banyak macam utai ke di pedak kita hanya lai hanya setiap acara kena kita yang tadi merindang hati kita yang pu biar megak kita ke benuang mendiang ke kami buat YFM lemah itu peningan dan ngiram anda mau utai ke dikenak kita kena channel Astro 871 tahu ke kita keningat ke kami kena RTM Click kena radio kereta kita kini terima kasih laban suruhan milih YFM jadi ke pemerintahan kita ni tiang hari ya. Jadi 8:30 malam bakal selama untuk kita mendiang ke Main Asal lebih lagi dengan kai balai ibu ayah ke ini kita ia kerinduk mendiang ke Main Asal 8:30 tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban ya. Jadi sebelumnya kita terus merindang peningga kita itu lagu ke dibai Sullivan malam tu peningga gaul lagu bakal ni.

Ya, jadi jadi lagu ini standi ya kena aku merindang ya bala peninga kita ya kaki terus bergulai gau kami ba YFM ba sada lemai kita ke lemai tu bayu bala peninga ke bisik chat aku minta tebah ke lagu aku garap ke lagu-lagu ke bisik di tebah aku tusun aku lemai tu ba rintai lagu kita sada lemai lemai ridua 2009-2026 tau ngerindang gati bala kita ke bisik segulai sejalai ngau kami bak sada lemai kita lemai tu ya nyalai lagi terus merindang kita bergak ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ricky Anderson lagu ke di Pinta Antis sama lemai Antis habis bergak gulai ngau kami lemai tu.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Sudah bersedia ke kita orang betul?

SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

lagu ke di baik urai malam tu peninggal garap ke bisik tedai pengerindu nya ha, lagu kena merindang kita ke bisik gulai engkau kami lemai tu nak ngira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita ni nemu jam ke dia tu tu duga-duga kita tadi mata ke bala menyadik bala anak kita ke ngagak kerja sekolah sedak ya jadi ya tadi pulai sekolah lelak mandi lalu tidur jadi muat ke malam tu meh kita yang tadi medak lalu mata ke pengawak sedaya ni nemu bisik kerja sekolah kini diberi pengajar tadi jadi lemai tu malam tu sama tu merasa kantung tau ke biak sekolah bala anak kita bala menyadik kita kini ni nemu sedaya tadi pulai sekolah udah mandi lalu tinduk nak ingat ke derempu bisik munyi kujaku orang kemaya, kemayar itu kejar rumah jadi kita meh sama ingat ke sedaya jadi nanti jam ke dia tu kita yang tadi benuang mata ke sidaya bergagak ke kerja sekolah tapi puji ngagai semua kita ya laban ulih ngelimpang ke derempu begulai ngau anak begulai ngau menyadik kita lebuah sidak tadi bergagak ke kerja sekolah hanya Siti Ari Perangsang hari kita ungkup sidaya ya ngejak ke sidaya yang tadi semangat lagi mah lebuah ke gereja pengawak medak kita ke bisik baptisi sidaya ya jadi udah tu lagi pukul 8:30 malam kita mendiang ke main nasal jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagi lagu lagu ke di baik saya biar banyi ke sekali tu diau ke tegas sayau.

0: lagu ke di Bayi Sebiar Banyi ke malam tu. Dia ke Tegal Sayau nyedengar lagu yang ujung ke jam kita sudah pukul 8:30 malam. Jadi malam tu mai kita mendiang ke Main Asal. Lalu malam tu aku mai kita ningat ke Ramban dari Lanyan Anak Mambang, Rugian Anak Muna, Gau Sabang Anak Kula.
1: Ya dua gakal riu asa gariu awal ka subuh nyerai ka hipo ulo ulo.

Ada gigi, orang baru mah ada.

Sayau amade nya sinai

Iya, geli ya. Ada kapapan na pungwang, tenangkan firman malam. Ampe ko raja hidang, pung set, tige ahung set, meneh ke tambang. Jantiang gadege arunang, ku meduai, ku yako. Gadarariang musuh pucang sarang ko magge ubat perancang ati jinang jinang barumah desang kilang.

Baga sa pae aga hiko nirai kamaya sunot ala de lenyot.

0: Radio BC Langro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan WorldSkill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi Hufaz Kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecerdasan akademik dan profesional.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, madah ke penumbuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu ianya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalai ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya megak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke belum belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri megak bisi berkongsi ke penelabak yang pu, tinggi tu nginsap, pengundan terima lukisan dari siku nembia sekolah, tingundan jagusan, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Priaman 89.5.
1: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Darul Halinangau lagu ya perau miet ok sehingga finalis kita untuk pihak ACSJ ke 9 ke dekat diatur di betul kena ke 3 hari bulan 10 tu ilang ya ok 3 jam di konti untuk pihak malam tu pemerindang malam kita 22 hari bulan 9 malam hari 2 bergulanggau tudah pangan DJ MA tau ke TU di konti 3 jam untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita pergi dengan kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel Astro 871 lagi bersebun di Kota Semarahan gau di Bandar Kuching. Tebal lagi balik kita ke benua bat luar jam gede tu berjalan ke pengawak ya. Okey, sama berkena ke Sengkabung hidung engau nyawa anang kurang ngirup air ya sama nyaga pengerai hari lagu Darah Lena perau milik kita nginjau lagu Betty Bawing engau lagu ya bergetil udahnya kedua lagi Maya Utang lagu kedipinta kita demalam lagu Igu Anthony engau lagu ya meligai pengerindu

0: YYYFM Bakserian 106.9 FM.
1: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak tabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jaku Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
0: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, minyak ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
0: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Ramli Walter bersama engkau berpaket bab pentas final ACSJ ke-9 lagu yang dirantai pengingat manis mai jam kita 12 minit lagi nyoka pukul 10 malam bekas selama pukul 10 malam dulu kami nabur ke berita dan nyak tampung baru pemerindang malam kita bab jam ke-2 ya. Malam tu ya, gayari kita untuk ke tumu pagi lagi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Habis hujan bak sekedandur di Sibu Kapit Bintulu Miringau Limbang, gaya angin di menua kita tungak ke barat engkau utara Sarawak, angin berpupuk dari selatan barat daya engkau penglaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam, peninggi tasik kita bergelombang antara yang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Ungkep ya 12 jam gayari kita berengkar pukul 4 lemai itu tadi ya dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Silihat tadi pada kita bak portal rasmi met.gov.my. Sedau nabur ke berita malam. Okey, merindu kita engkau lagu di Sada Fadau Stanley, engkau lagu Yadira Elisha, kedua lagi Iklim Bunga Emas. Terus engkau kami pemerindang malam YFM.

Jam kita di pukul 10 malam. Semalam dengan kami nabur ke berita malam hari Y, FM Iban Kuching, kenakan malam hari 2, hari itu 22 hari bulan 9 tahun 2026. Program Transformation Company Anggi Perintah Negeri tahu ke SOE peringkat kedua bisi potensi nyungka penatai pemisi tambah manggai 9.62 bilion ringgit manggai bat tahun 2030. Premier Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah inisiatif ke udah ditentu kenyak mega bisi potensi tahu meribuntung 1.6 bilion ringgit pengudah cukai ngau urung 1.27 bilion ringgit dividen antara tahun 2027 nyentuk ke tahun 2030. Tajak pihak penyampau tu ianya unjuran serta ukai pemujur ti udah nyata. Transformation mega nda ulih seminak berpanggai bak company besar baka Sarawak Energy Berhad ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tang tiap entiti bisi pangku pengawal ngangkat ke pertasi serta nempak nilai berpelasar ke penegap dirimpu. RM534,638 penyampau projek hari baru agensi pemansang wilayah bersepadu Semarahan, IRSEDA, sudah tembuk di Kemujur. Bisi 30 projek lagi benung di pejalai ke dia tu, lalu 67 lagi benung barengkat perambu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dibegaknya di Chairman Komiti Pemandu IRSEDA madaka seminak 7 projek ajak benung di Perhati ke Diatu. Projek ke benung di Pejalai ke nyak mungkur sektor infrastruktur bertanam ekonomi ngau rama. Agensi di Pejalai ke nyak nyengkam upis kerja raya Sarawak, upis entaliai ngau parit, upis bertanam ngau raban pemerintah lokal. Hari sukut status perkara wang sepenyampau 1.264 bilion ringgit, hari penyampau 1.5 bilion ti diungkap ke udah dipelanja. Projek berkaul ngau pengawal nyaga pengelikun garis antara menua mesti di Kemarat serta di Kemujur nitih ke timpuh. Menteri Baupis, Menteri Besar Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah perkara tu berguna amat dikena nentu ke kedaulatan menua dijaga kelebih lagi di Sabah ngau Sarawak. Semua projek di kuasa Komiti Pengelikun Menua dekat di Pejalai ke Ngau Jampat. Ia berjaku ngagai pengarang berita lebuh nemuai ngabar sepalan projek Kompleks Immigration Custom Quarantine Ngau Pengelikun ICQS Serikin. Berbangunnya projek ICQS Serikin dia tu udah nyapai urung 11% di Kemujur ke. Datuk Mustafa Nerang pemar ke di tapi berjalai ke projeknya nyengkau menyedia ke jalai alun ngau peringkat guna bakal bekal kuasa karan bekal air ngau telecommunication nyalai atur coordination berguna amat dikena nyiliah ke projek laun di tembuk ke. Ia megat meri terima kasih ngagai kerjasama perintah Sarawak ti cukup manah dalam nyedia ke belanja dikena ngagak jalai nuju ngagai ICQS Serikin. Dulu arinya ia ngabas projek Palan Kawalan Garis Menua PKS Teluk Melano kedia tu benung dalam proses tender. ICQS Rikin disadang tembuk gagal dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano tau tembuk di Kemujur dalam tempoh 2 tahun. RTM mesti menegap ke pengarap mensemanyuh ngagai media arus perdana. Kepala Direktur Penabur Dato' Ashwan Ismail madah penumbuh media alternatif ngau media ramah bukai. Dia ia madah ke pengarap hati mensemanyuh ngagai media-media arus perdana majak kurang. RTM agak patut ngubah cara ngerembai ke penerang ia ngambil ke ulih nitih ke gaya moden nyerungkai cara mansiak nguna bala influencer. Tajak pihak,
Agensi penabur tu nda dekat berkompromi ba berita ngau pengamat penerang ti ditabur ke tajak pen betapi ngau penglaju pengerembai penerang di media rama. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah ngulu Rondau House ba Sarawak FM. Menyujung ke berita malam kita yang kepia malam tu malam hari 22 bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud mandah ke penubuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penubuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau Menteri Muda Tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu inya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalai ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpun dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke belum belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penelebak yang pu, tiknya tu nginsap, pengundan terima lukisan risiko nembia sekolah, tingundan jagusan, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nyemak kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mai pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit do. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rela Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat ngau YFM.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitan Membuantikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sarawakku sayang betung 2026. Sudah bersedia ke kita orang betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulang ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
2: Ya, sedia lagi program ke dekat diatur di Betuang. Okay, Sarawakku sayang 25 ngagai 27 hari bulan tu ya. Okey, jam kita 10.19 minit malam. Limpang dulu ngagai fanpage YFM Station pemerintah kita Winnie Sabai. Bisa nyapa, terima kasih ya. MMN sama tugas MA minta lagu Achan. Aku kai penyangkai kena merindang di rimbu. Engkau semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang Catherine Robin juga. Bisa nyapa, terima kasih Margaret Uncing di Sibu dengan Nuan MA minta lagu Meligai Pengerindu. Udah berlagu tadi. Kena berindang semua kaban. Kenala Juni Band begap sinyapa. Capuk Kira. Ui, nyak ya minta lagu William Awing. Janji tinggal mimpi kena berindang diri bumeh. Okey, ngau. Semua bala di Sungai Durian. Durian Kiba ngau kanan. Ngaruk ke bisik ninga MA ke Kekucah bak lubang ribu ke kia. Berjimat pula lagi. Terima kasih tuan. Tidak jenak boleh mimpi manah makitai malam tu ke kia. Terima kasih. Mami Abah, selamat bertugas MA. Richard Unamega di Jalan Simpang Semunjan. Bisa mending ke program kita minta lagu Arisa. Hari Tanah Bernyang Band kena berindang. Kabar-kabar FB, Ngabala Petunggal. Terima kasih MA Lina Bugis. Mending ke secara online di Kota Masai, Johor. Hujan lemai tu tadi MA. Kukia. Sorry NT minta lagu Anderson Ngalai Aduh Melalai Alan Umang Entui MA selamat bertugas. Terima kasih Anita Nawai MBFC Nyapa Roy Kuang sama jalan ke pengawal MA Hagi Bersebun di Sri Aman jam ke dia tu Dumbling ke Bajam ke Habis mending ke program kita Nyapa MA selamat malam selamat bertugas ke kia. Terima kasih semua Abang kita ke Sri Nyapa fanpage kami YFM Iban Stesen pemerindang kita mendengar lagu kedisada Stanley Puang ngau lagi Nuan Nadai Ayan kedua lagi mendengar lagu hari David Akime ngau Suwelin lagu Nebang Pisang Nebang Lengki ya terus ngau kami di YFM Begulai Sejalan Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh meri influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tun.
1: Ah, yes.
0: Dito to nga to nyamay ko lomi dito. Dito to napaw ko lomi.
1: Oh, dito ba? Yeah?
0: Oh,
1: dito to padani nyamay na.
0: Ngeto.
1: Ah, bahram to, ato dito.
0: Eh, tun, nama mo to si kana luak deh.
1: Eh, ukay nya lama. Yeah. Napaw aja nya, ukay nya mangas jam to dito. Elah, kada aram.
0: Oh, aram.
2: 5 menit udahnya.
0: Udah dito na ampul ai to ah.
1: Eh, yes. Ukay dito ko pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berani nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai utawan was, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biaki. Udah getet pati.
3: Ah, tak apa nak lama kita getuh pas siti-siti duer. Anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri tak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bukan itu pula itu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ku tiga lagi.
4: Ya, lumba asyam ke benong diatur bau Archie Nagoya. Okey, untuk bala kontingen menua kita temegah hati. Biar megah 83 iku pengari kita untuk biar kontingen Malaysia dekat samang dibagi bau pekit World Skill Shanghai 2026 enya program ke disediakan dur ngempuruk ke penau pengelandik raban sedak ke biar umur ari serata dunia. Kalai pengawal nirmuka pekit World Skill Shanghai 2026 belak digulu Menteri Besar Menua kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Senin Diakdar nemua berjalan ke pemerintah 3 hari udah ia kenerima kangau khas hari perintah menua China. Kalau pun menjadi ke pekit World Skill Shanghai 2026 kena atur buat palan main asal Expo Dunia Shanghai udah mujur diatur malam tu tadi ya dipenyadi ke Menteri Besar Menua China Li Qiang. Gau digulut lebih hari 20 ikut pemesai menua luar bukai. All the best ngagai tim kita kontingen menua Malaysia. Siti bak pekit World Skill. Siti lagi bak pekit tau ke Lumba Asia ke Benung Diatur. Lagu di pintar penyakit kita bak FB tadi William Awing janji tinggal mimpi ditangkan gau lagu Linkin Park Somewhere I Belong.

0: pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke bandiang tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai sesengapa angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi
2: kan nama ada Sam laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak Siti lagi kena sampai utangnya jai yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya ala boleh ya yang ngai anak bekenya deh lirik
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Sarawak Agro Fest 2026. Ke sekali itu, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak Agro Fest tu ilah. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Sebun Nyamajak Balak Nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Ya, lagi mending ke kami pemerintang malam mengkepiah. Malam tu jam ke tiga lagi kita mending ke tandu program Galeri Artis. Okey, program ke dikeluar ke RB Rogers Booking kita. Nyentuk ke ngagai pengujung program tengah malam tu lagi. Ya. Okey, selamat malam ngagai Luan Sambli. Habis nyapa ke malam tu. Terima kasih engkau semua balik kita ke bisi singgah di fanpage kami ke malam tu. Ya. Ngarap ke semua kita terperindang lagu-lagu ke BC disedia ke semua malam juga agar kita ke baru muka radio ninga kami secara online tau ke ngena frekuensi bak kandang dur ke kita diau di matang ninga kami ngena 101.3 FM. Terima kasih ya ngagai tuan rumah ngadan ngau Madam Doris lagi mending ke program kita ungkep ya malam tu. Menikah lagu di sada Stella Film ngau lagu ya Kemayan Nuan Netap ke Janji. Kedua lagi Jonathan Jangan Beri Meh Berita Nuan. Terus ngau kami pemberindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, 10.56 minit mai. Minit malam kebenarnya. Terima kasih kita kagi ninga kami yang ke berdua mega ngarap ke tampung baru pengrindu kita ninga kami bak jam ketiga ngau program gallery artis nyentuh ngagai 12.30 mending ke timang kerbak tawas ya. Ngari ke kami sebuah dari YFM Iban Kuching merunyi hati ngagai siku penyampai radio bagi Red FM RTM Kuching Azrani Azmi 47 tahun tau ketika kau nama DJ Zek aku dah nadai malam tu tadi ya pengudah ya ditaban ke ngagai sepita besar di Sarawak ngarap ke niang belelak bak dunia baru ngau hati lantang. Okey, kena menikah lagu ri ada pusah apa indai endak setuju dan yang menikah lagu ri Ika Saiful malam agi muda sepeda aku nyerah ke program kita 4 jam ketiga ngau gallery artist penyanyi ke dekat di Kerandau Rajas Booking Enya Joshua Josh. Kita bertemu baru ungkep ia pagi lah Y9.12 terus merindang hati diri ninga kami secara online RDM Klik tau ke ngena channel Astro 871. Sama-sama kita nyaga pengurai. Okey, malam tu kita bila langgawati ke cukup ia lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana. Ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: a mới đăng nghiệp hoa Đài FM.
1: Pedak Nuan. Penuh uras batis si jalan.
2: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
3: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
2: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derempo.
4: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Dinyaca, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, segulai sejalan.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku buat studio jam ke dia tu penyanyi ke bisik. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jauh temuai ke bisik. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Yeah. Nyak suara takkan sadar nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke neighbor nyebut nama. Laban aku Kak Yampu nyebut nama. Kira ke mai bala peningnya berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu, dia abad ini tentu bala peningnya akan nemu bagi yang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh,
1: Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia abad Kuciang lah. Bayar area pendian dia.
0: Sikit dia di Kuching ne.
1: Sikit dia di Kuching.
0: Bergulang dengan family di tu ne.
1: Bergulang dengan family.
0: Bagaimana ya? Nanya-nanya dengan kita di Kuching. Sikit hari miat atau dia di Kuching?
1: Sikit hari miat.
0: Sikit hari miat.
1: Sikit hari miat.
0: Nanti sikit hari miat. Di kumai orang sikit orang Kuching.
1: Sikit orang Kuching.
0: Bukan orang Sebangan je ne.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal ke ne.
1: Ya, sikit kejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat teman aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita juga baru dah dengar lagu Ria tadi, lagu nama tajuk tadi ni Sari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Opia.
1: Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Boleh.
0: Kagak kuninya lagu keterubah di Gagak Nuan tu.
1: Lagu keterubahnya okey aku ngaganya lah. Si orang bukan.
0: Orang bukan. Erti kau tadi di pansut ke Nuan. Salah. Okey di Gagak. Di pansut ke Nuan. Okey, jadi berkini ngangau nama Nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ne?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey, tang malam tu kira ke Joshua mene?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Ya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua Josh. Nyak sigi nama main nuan.
1: Josh nyaukai.
0: Okey.
1: Nanti nama darku sigi Joshua Numan.
0: Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numannya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang arisko lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh, kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya kira
0: ku nama nuan Joshua Josh nama pai nuan.
1: Okey.
0: Okey ne.
1: Okey.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ketemu.
1: Sebab kan Josh J-O-S hash deh. Kena tang dia tu. Laban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Tukar kaku je spellingnya tang nabunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Amat. Baru aku terfikir deh.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Jauh lekat lah yang jadi Joshua Josh ke
0: ya. Okay. Jadi, jam eh. Joshua Josh. Teman aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua. Begini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak berlagu tu ne?
1: Begini tahu bisik pengerindu bak pengawak berlagu tu aku star rindu keterubah kak berlagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Begini nya segi suah ngarabah pekit bak sekolah begini?
1: Suah ngarabah pekit bak sekolah sobat. Maya ke form 3-nya soba keterubah ku ngau rap pikir basku soba maya merdeka lah hari merdeka.
0: Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik baik ku mayanya. Boleh nombor 3. Mayanya boleh nombor 3. Astatnya lah kalau rindu belagu nyentuh ke dia tau. Enggak orang tanda yang semua.
0: Nyentuh ke nyadi penyanyi dia tau. Nyentuh ke ngerekod lagu.
1: Nyentuh
0: ke lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan. Tau ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung, atau ke penyanyi antarabangsa tu. Minta dong kunci ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban bisi dua ikau. Bisi dua ikau. Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Semenanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey.

0: terjadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindukan nuan dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antara bangsa atau ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Nah, nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisi kenya bahasa gua power nya penghidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey, Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuk ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keterubah lagu kedua nyentuk ke lagu ke pembaru-baru dia tu minta nuan kunci ke belah peningat tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau sebedar jadi penyanyi lah aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 lah.
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis. Masuk final gak? Jadi finalis. Mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu bak tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi?
1: Keterubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu keterubah ni. Okay.
1: Udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua
1: lagu aku bakal tekan Gemala ngau jauh. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Iya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentak rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, Anang minah ke Bukai, Anang nukar radio frekuensi radio, Anang nukar radio ne tu sana radio. Frekuensi radio. Okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey. Kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengarkan kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tamu kali kumai, tak kali kangau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya
1: Miko
0: ya tadi.
1: How? Mena ganti kena mana?
0: Spili yang
1: Spili yang aja.
0: Sebutannya sama
1: muni. Sama.
0: Oh, kreatif ne baru kena mu. Okey, au. Papaku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sida nama Pai Nuannya.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Au.
0: Ni maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni maya Nuan ke udah ngerekod lagu. Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tu kita boleh lagi dengan orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tungguaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready-nya. Nang sigi dah ready serius ke masuk dalam industri musik
0: kita iban.
1: Sigi dah serius mayanya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta Nuan jemput baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan Nuan tadi?
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ni?
1: Berdau.
0: Minta Nuan kongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban PM kaban music production mega. Lagu Jaya Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam. Nyentuk ke dia tu sigi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ya begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun agak seminda ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okey seminda landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu non?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gau seruling lah.
0: Oh, sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh, biar. Nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh, biar. Katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut boleh-boleh aja.
1: Mula-mula belajar sebab segi pediah lah. Tanya nanti belajar segi instrumennya mesti seginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semuanya dari YouTube magang lah.
0: Uliah nebo.
1: Uliah ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita ini modern ne. Semua bisa magang video dah disediakan dia. Tanya bagi kita empu kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana lagi kak lebih dalam lagi sigi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana lagi lah.
0: Betul. Ya, lagi kita empu mana?
1: Ya,
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ajar ya. Nya terpulang lagi kita empu mana?
1: Ya terpulang lagi kita empu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi itu tentu bisik pemar atau kecebaran di tepinuan. Minta nama kunci jauh lebih dengar atau pemar di tepinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar itu nyentuh akhir itu.
1: Okay. Pemar atau ke penangguh aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia ke untayak ke?
0: Ya, untayak, betul.
1: Mental, kekurangan leban. Biasalah netizen kan bisa suka, bisa enggak kerja.
0: Betul.
1: Bisa kaninga, bisa enggak kerja. Jadi, ya ke negatifnya, kita ambil jadi perangsang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perangsang. Pihak mega bekerja lah. Yang positif, kita boleh asuh ya lebih maju ge kerja.
0: Betul.
1: Anang lalu berhenti tekalanya lah. Bila bisa komen-komen negatif tok ke orang ai medak kitai bekerja lalu terus meruluk ke nyandak ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tok kira ke nya okay, serius lah
0: betul awalnya sekedar pemar ya meneh tingkat usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat, peminat ke peningnya atau ne penyusunan tadi mayanuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah jadi agak physical mental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil di gagah nuan lagu di gagah nuan ne okay nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke nyadi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut. Aku bisa ninya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini. Laban bisa nanti kita mendak Emelina contoh. Ya memang dangdut. Hanya arti kaku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre aku boleh daripada mayuah kebenaran. Tanda tu aku segi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
0: Tang tu aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jawa.
0: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam mayo lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisi meda berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba tutung ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida ya. Mayanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ke aku meda si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban dia laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nya siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nya malu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indai itu tadi rindu kana ya tang ada boleh dipulai lagi kayaknya ya
0: betul lagi tu mai balap dingan-dingan ke lagunya okey hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey lagi kita dengar begini munyi lagunya. Okey dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Awaknya di Joshua sebelum tu mai belum dinya ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa dah
1: lagu Jawa.
0: Lagu Jawa dah tu. Okey, tanang gua ya. Okey, anung gua Jawa ngau kami bro tinya. Sama-sama kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerekod lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Non milih gak nyadi penyanyi Iban ngerekod lagu dalam Jakub Iban.
1: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban, pia mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ge. Marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerekod lagu Melayu ke?
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Naga kena itu nampu, laban nampu, demu ngagak leka, demu ngagak tion lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, uleh ngadu.
0: Dia tu berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kena mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran kini datang ke Semenanjung Kin nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih datang ke Semenanjung Kin okey nyameh kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Saya ngarap bekenya agak.
0: Betul. Tahunya kita kan anak kak kita itu lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban. Okey.
0: Sebab baru Joshua bapa itu lagu dah dikeluarkan nak kak kita itu.
1: Nak kak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu nih.
1: Boleh ngira. Nyong boleh ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8
0: kerja lah. 8 kerja nih.
1: ayah 8 kayaknya. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik kan.
0: Ah betul asyik dengar tadi. Okey au. Okey Joshua, tu mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh ya.
0: Okey lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Oke, berikutnya masih lebar lagi terus nih ke program Galeri Artis. Oke, mulai ngau Joshua Josh. Oke, nama pengharap hati Inwan tentu dalam bisnis pengharap hati, keterobato pengharap hati Inwan ngagai industri musik kita bantu. Joshua.
1: Oke, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulia.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik ya berlain-lain di dengar.
0: Betul.
1: Harap ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah.
0: Betul.
1: Nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti oleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap kau nerima.
1: Ya, ngarap kau nerima.
0: Oke, okay. Nyedinya pengharap hati Nuan ngagai industri musik Taiwan. Pengharap hati Nuan pu dalam industri musik Taiwan.
1: Pengharap bekeni ke madah ya. Ngarap ke aku leh nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis sebab pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nama kau ke SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya, ngandur. Okay, nyame ngarap ke menyikurang masin nama orang nih, masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Aku ngarap ke nyame. Dicamat kan eh?
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Lagu-lagu
0: Nuan udah tau dinmu masuk ngeri carta.
1: Ya,
0: banyak hanya di juara. Uliah Nuan nggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke piang, mana?
1: Ngarap ke uliah pekerja.
0: Okay, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam industri musik kita bantu ya. Okay. Awal, minta nuan jumpa baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua, okay? Yang kau belum dengar kita tu kak follow nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh ngiga nama sama mega Joshua George, ba TikTok sama mega Joshua George, toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Aku kalau kak telanjur.
0: Tiga saya.
1: Ya.
0: Karena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu datu lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta tu cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga. Leka nuan pun ngaga.
1: Leka.
0: Tiun
1: ngena aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar dahnya baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu ke semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi. Beka nuan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga beka tekang gemala.
0: Betul. Nanti di sebut ke kita tekang gemala tu nakayam ya ne?
1: Nakayam ya. Dahnya tajak orang yang meda nuan sigit kuandai bukanya.
0: Wah. Ohnya lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bukanya.
0: Lagu tu bukan ni dah boleh idea ngakak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubal aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda arinya dulu mula ya. Na na na mana agak tion tu kok? Oh tadi mana kayak ada hanya baru ku hari siginya angkatku cun-cun hari minggu kayak onya aku start ngambil gitar apa semua lu main gitu tengigak ki mainnya ngigak ki dulu tentu udah boleh tionnya apa semua tadi baru ku ngagak lirik
0: kayak Now, nih tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini, sebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu atau begini. start nyau tiwon dulu punya ke nya alu nya di tiwon dan baru kita ngegak leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya? Nitih ke
0: lagu ga?
1: Lagu tak ke penulis lirik nyampo lah. Oh. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiwon. Bisi orang ari tiwon baru ngegak leka. Bahkan aku tadi ari tiwon baru ngegak leka kayaknya.
0: Oh, ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu ko? Boleh digak ke lagu tu teh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang ke kadang. Tangguk kayak ari
0: nak niru ya.
1: Nak niru kayak. Alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku segi mulai tiun dulu baru kulirik.
0: Tahu tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Giga tiun dulu udahnya baru ngadu lirik. Okey, kira kira nyamagi caranya ne.
1: Nanti aku segi nyamagi cara bekerja lah.
0: Okey. Jadi nyamai tadi tu udah bercerita kenapa berkawan dengan lagu Bakar Tekang Gemala. Okey, jadi kita dengar ke lagu tu. Okey, udahnya tinggal Siti lagi lagu lagu Praja Mata lagu ke pemburu baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kemudian baru nak ne?
1: Lagu gawai baru ke?
0: Baru lagi datang sarito ne buah main lagu gawai lah. Nyokan ngiling tikai dah.
1: Nyokan tuap dah.
0: Tuan ini ke lagu dulu. Okey, lagu Bakar Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya. Kasar ne.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kang sarito kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Tengenang gawai gi belala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru yelah menda bae baru ne.
1: Oh ya, betul.
0: Okey, lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Tuan
0: Nusi nama cerita lagu Peraja Mata atau?
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga ke benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu mana ya?
1: Dulu mana ada kaitan. Ya, lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansut. Benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana aja bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon lama sebenarnya.
1: Telepon lama. Boleh jadi ke ringtone ke. Iya, nuke telepon lama, tapi telepon culia.
0: Bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tadi? Kuku, tadi
0: aku. Kalau lihat nah tu, kalau mulai dia,
1: kalau mulai dia terus hari aja lagunya. Tang sih gen ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal Nanti kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menonton tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Special kayaknya. Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngono wa. Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai Siti tinya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayan.
0: Si ngayan
1: sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkayat ngau.
0: Orang berumahnya,
1: orang berumahnya, makanya aja. Sama megaga maya aku, mayanya sebab bisa show aku lu begawai ngorang den maga. Sekali mayanya. Sama orang datai ga hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu. Bertemu sehari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu kini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Nemu. Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam atau
1: ne? Dalam diam aja.
0: Okey, nang awak gene. Au. Okey, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab nyedo doa mane. Okey, begini udah tu lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Au.
1: Dah bisa demo minak kan ngado kayak full instrument sekala ya lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak ya lain mimin lah.
0: Kira tang yagi kehin mimin eh.
1: Tang yagi agi dalam rancak mina ya lain mimin lah. Nite tren ya. Beri mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Asa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ini kan. Okey, aw nyadinya meh. Galau punya ne.
1: Oh galau.
0: Gila kita sama dengar kia. Okey, begini nuan meda sambut bala pendengar tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif.
1: Positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansur ke kuliah diterima bala mayuah lah. Uliah diterima bala mayuah. Pia megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang. Tajak penlubah tang uliah dikelala.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuah. Nyak ke Siti. Positif ke uliah diasai lah.
0: Okay, jadinya. kelimpari dengar ke radio lagu ya bar radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube ne
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana
1: tu
0: boleh pada dia sebentar tindu dengar ke dulu
1: dengar dulu
0: udah dengar dia dengar bar YFM ga dini dini boleh dengar ne
1: request saja guys
0: request boleh request komen bar Facebook kami lagi bala DJ kami main ne okay aw jadi kira ke nyok kena tiba pun joran dau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke Jaku. Tahu dukma Yakub Jaku nama tu pesan kini ngake bala nembia sebagai sida ke bisi pengerindu bab pengo belagu tu tang nak ke detonya bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam pengo belagu tu.
1: Kira ke merek Jaku perancang
0: masa Jaku perancang Jaku nama kau kota ni Jaku pesan
1: Jaku pesan
0: Jaku dojo mulut kita sebenarnya Joshua Jaku perancang
1: Jaku perancang okey Jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik daya atau ke mana-mana industri muzik lah pihak atau ke no, kita akan masuk dunia pemerindang kita mesti mas kita mesti ngawah titik kena pada ngawah titik baru lah nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah
0: betul
1: anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting nanti kita malu kita belajar mulai malu nya
0: betul
1: laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang jadi mesti mulai malu lah sebab aku pun malu ke maya agak keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau betul, malu dia. Dia tuh dianti ku yang kekanyua
0: mikrofon ya.
1: Dianti-anti kerja
0: Ule ngerampas mikrofon.
1: Ule ngerampas asa ya. Tanya meh jaku perancang nuju nambia reba baru ila tau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang sedia katinya jelas sedia hati sedia mental ana malu terus belajar nya
0: betul nya meh nambah mimik nganuan tadi baka kita ikut kak nyari penyanyi tu ada kita ngerekod lagu kita lalu kak terbilang tokoh popular dia kita berengkari baru lupa-lupa niki
1: betul
0: enang tua luka luka famous ni korang ni
1: betul
0: disiplin mesti kak jaga
1: famous bula ada semua semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai kayaknya langsung ke derimpo
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita tulis lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak genuan tak peluang genuan menatai ke Jaku kira ke Jaku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan dan kira kita sebilik kini walau nuan pun takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua okay.
1: Alright. Aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke nitia Joshua ri ke Joshua baruah ke lia untuk ke dia tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua ampu laba dah nyukung Joshua tajak pun subak nak nyukung dia tu dah nyukung akhirnya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah dibaik kuking kia ya kak kerja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda makanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jakuk peran sayang megang ngagai aku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai berniki ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul okey
1: ngaja
0: ne okey jadi terima kasih Joshua Josh
1: sama-sama
0: udah nuan kejebut namanya nama nuan terdekat sesaruk kejebuan ne.
1: Kalau Joshua
0: Josh jangan nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya, lepas boleh datai, tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tidur apa itu? Aku kumpul, saya kumpul jam tu. Kalau pukul 10, pukul 9 dah tidur. Nanti nak on air.
1: Kenang ke pergi lah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ilah datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemeru baru. berkawan kau perjalanan dalam industri muzik Teban. Ila gangang ngono baru kau.
1: Ya.
0: Dalam program gelar artis pun boleh ya. Ila gangang baru.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi nyame benya rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artis YFM. Okey. Nama lagu kutu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pelajar mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kenapa mau nyong mula nyau tadi?
1: Mula nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh pelajar mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira kenyata mimi tu ne? Kira ke live mimi aja.
1: Okey. Pelajar mata.
0: Heeh.

0: asik.
1: Ya, kita belalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami dengan radio, konferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar.
2: Ya.
1: Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Okey, okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okey, jadi kita akan mendapat kita juga. Terima kasih semua. Okey, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua,
2: selamat malam. Sama-sama, selamat malam semua.

TSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Kena kena betul nek kat kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merik. Kadang sida yang punya buat email atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita dibuat minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Penyakit tunggal hati, tidikumai megak, penyakit kardiovaskular. Dia tu kais minak ditemu bak orang tuai ajak dan megak bak umur orang ti agi biak, umur 26 tahun. Penyakit tu berpun ari gaya penyidup, nak berat ke pengerai, bakar, pemakai, tinggunan mayu lemak, nginsap, nak exercise, tinggi darah, ngau diabetes. Ubah meh gaya hidup ti berpengerai. Badung nginsap, suah exercise ngau makai pemakai ti kurang ngunan lemak tak murang ke penyakit tungkul hati. Sinu kedirimpu, pesan saya utuh ari bis pengerai ngau YFM Iban RTM Kuci.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal dah pasal. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuanya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jako, jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sida tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang, tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
0: YFM
2: YFM Segulai Sejalai.

Pemuda Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sitak batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau tau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke abis menua Semanggang yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megah.

Dunia Tikedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah. Sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke Kita Orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat Begolenggau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Keningnya agak pecah itu nih. Habis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepot. Deh nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
1: Iga. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinya ndak ngasuh kula teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor ek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala mendauran tepada amba mua aku sekali. Empai kala sudah parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh, hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya nih?
0: Terima mejam. Innovation terbaru hariahku. Tada! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya, jam. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tuh, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tuh, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manua portable.
1: Kerungan manua portable. Kenapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban lu tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya, katanya aku enggak ketawa. Nyau, kau dengar dia memanah jago ketua nyau. Tau jago peran saya apa dah begitu itu. Isha gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang ngapun diau kita sekali. Sekapau kita gagal bakar itu. Ngipak ke gamal limpu kurungan manu atau.
0: You jam, ah. You don't forget to remember, you jam. Ilah, dia mudah jam. Itu utai ku tu udah nyadi.
1: Jangan tadi, repeat. Udah nyadi. Six months later.
2: 3:28 a.m.
1: Wei, tekenyo. Bawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jareng mai de pulai ke rumah pedaku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru si dari Filipin. Sudah ogen dek ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngawak. Akhirnya tu sampun mimit meh ngagai aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubahkan di Safkuan dan kekunya?
0: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku agak di jap. Ianya ngasuh di ngigak poninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantas tingkah laban yang dang tebiang. Anak muji sarang burung kanji, tajak yang tuci kapas magang. Anak ketawa ke sarang burung puna, tajak yang sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone atau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Jangan kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: 4 lemai. Spy FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji ke derempu jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya Osmina dua tali nang sikit kain kena entertainment pun.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
0: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari.

0: Sapa, Kedekat Maipulai, Trofi Pemadut Bilang, Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, Kedekat Maipulai, Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadut Bilang, Tau ke Popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, Kedekat Maipulai, Trofi lagu ACSJ ke-9, Memadu Terbilang, Tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Memadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: CSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu berkenyak ini.
0: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
1: Ana.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke Kita Orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat Begolan Ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass duduk kalau kita boleh download ba app smartphone tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: Matang eh tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Memang Kerabat Awas. Perangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Jakupansang kita'y kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebala mayu nanti kita'y dekat bejalai jawa. Bajakura putih ya bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, pemesai reti kita, sgulai sejalai, ngereja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Kau amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah ngai kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudi hari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.

0: tu pagi riwayat.
1: Kadang-kadang kada betunde ka kita. Kak ke sida ya.
2: Tang ti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyunyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya mere. Kadang sida yang pun nyebut deh mel. Atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta bekaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak ku buat kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Gede ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngatu.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalan. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Kita bawa Arya 3 Sarito 23 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu apa yang memberi salam Malaysia Madani ngagai kita semua. Terima kasih atumu pagi udah mulas ke Twitter radio kita ngagai frekuensi FM YFM ke semak ba alai nur kita diau pagi kita pagi Arya 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau itu tadi dia tindua malam kita udah dia timang di planai kami ngol seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawas ngarap ke buliah meh kenyap ya kemana pagi tu. Okay, jadi pagi tu bakal sama bawa Pengerak Pagi YFM bakandang sejam ya ke terubah tu. Kita ada segulai sejalai engau aku Uncle Stone lalu sebelah kita nyingkang ke mua lagi bawa Pengerak Pagi kita ke pagi tu tentu ya kita dekat dulu Amri. Terima kasih ya gaya petara lawan ke udah nampu ang seput kita ba dunia injau tu sari hada agi lalu ke pagi tu kita nak terima kasih ya kita gaya petara lalu pia mega minta berkat ngau embiang ya bab ngawa ya kedeka di kerja kita ya sepanjang hari tu ngarap punya tadi mujur magang lalu bawa sampai pagi kita aramah kita ya sama dia jenuh nalama belak kita itu tadi bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Roman Catholic bawa sampai pagi YFM pagi Arya 3.
2: Tabik bala peninga semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 3, kena 23 hari bulan 9, tahun 2026 aku pada kibin hari Mary Dasis, ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus, amin. Latal Apai, nungirum kanak nuan, nyadi ke penebus, nyadi ke penyelamat, kali nuan pu Immanuel. Allah Ta'ala tibisi ngau kami. Terima kasih keberkat nuan ke udah. Lalu pagi tu buka hati kami. Lebih kami ninga ke jakun nuan tu lagi. Jakub pemendar. Keriang ke kami. Buka hati kami. Awak kami boleh ngasi. Lalu ngerja penekat nuan. Lalu mantuk nuan dalam mission nuan. Ngerembai ke berita mana. Pasal perintah surga dengan Kristus. Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ninga ke baca Injil. Kita ambil Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus ngasuh 12 ikut murid berjalan. Jesus selalu ngempuruk ke murid ya ke 12. Lalu murid sedak kuasa, muru semua antu ngau ngerai ke penyakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala serta ngerai kurang ke sakit. Ku ya berjakuk ngagi sidak. Anak mai utai lebuah kita berjalai. Anak mai tungkat toka kambut, toka pemakai, toka duit. Baju kena bersilih pendak meh tau mai. Sebarang rumah halai kita tamak dia. Datai ke kita mupuak arindurnya. Di sebarang orang nak nerima kita tesai abus ada kaki kita nyadi kesasi kena ngelaban sidak lebuah kita angkat arindurnya. Sida murid mupuak lalu berjalan nengah semua genturun pendiau. Nusui berita mana serta ngerai kurang di semua nur. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi dalam Injil Luke pagi tu bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus merik kuasa ngagai sida murid ya. Ngasuh sida ya berjalan itu ke dalam mission. Ngajar lalu berpanggai ba Allah Ta'ala ke semua utai. Lalu madah ke sedaya berguna amat. Merita ke perintah Allah Ta'ala. Ukai semenak dengan jakuk atau ke belak dengan jakuk ngau pengawak kena kerja sidak ya. Mission sidak murid tu tadi. Jadi dalam sebagian karang gentaran Injil pagi tu, Jesus ngangau 12 murid ya. Lalu murid sedak kuasa toka. Kuasa muru semua antu. Ngau ngerai kurang kesakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala setengerai ke sakit. Jadi tumeh maya nanda keberguna amat dalam penghidup sidak murid. Sidak dikandal ke sama berkongsi ke mission Tuhan Jesus tu tadi. Jesus pisi medak ngamata ke setajak Jesus ndak ngau sidak ya. Jadi ditu Jesus ngajar sidak murid awak kena mai utai lebuh sidak berjalai. Anak mai utai lebuh kita berjalai. Anak mai tungkat, kambut, tukar pemakai, tukar duit, tukar baju kena bersilih. Nak tahu dia baik ko ya. Bah, nama arti itu dah. Kati saya dah murid tubuh murus, tinitah kerja itu aman. Lalu Jesus madah ke saya ya, sebarang rumah halai kita tama, diau dia datai ke kita, mupuk arindurnya. Tentu, rumah kena saya dia, orang keterima saya tentu saya ya, meri pemakai nyaga, ngamata saya ya. Jadi utanya, udah cukup. Artinya saya ya, patut ngemuan pengandal, pengharap bertuhan Jesus, Allah Ta'ala tukar Jesus sempurna dari segi nyaga dengan mata. Jadi sedak ya, berpanggai bak pengharap. Ukai berpanggai berta tengkira dunia itu tadi. Jadi berkini, utai itu boleh diperhati ke kita dalam pejalai pengharap kita ninting hari. Kita ke de, kita ke Arab tu tadi di kangau. Awak ke mendak mission ke tempo. Nama mission aku. Siti ada mission kita ini segi amat. Ngerembai itu ke madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala. Sekedar kita, kita uliah, nemu kuasa dari empu, uliah sama megak dalam mission, gereja, ministry, muru antu. Tukar ministry ngerai kurang kesakit. Bukan kita bersemayan ke hospital, tukar bisikan pembalan kesakit. Nyemah mission kita, mayuh lagi mission kuliah di kerja tang, semua tetuk berpanggai, ba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ke merik kita kuasa. Jadi serito ngingat ke kita berguna amat. Jaku inje serito ngingat ke kita kuasa kedebri ngagai orang karab lalu tangguh pengawak ngerja perintah Allah Ta'ala. Berguna dalam komuniti kita lalu berguna benar andal ke Allah Ta'ala uliah. Mari nyaga ngamata kita dalam perjalai mission pengharap kita itu. Mata Maria mega tetap bersemayang ke kita dalam mission kita itu. Tabik Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua Hindu lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus yang Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kala tala timadu berkuasa merkat kita apai ngawana ngaw Roh Kudus. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau burung kanyi umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki, umai kaki.

0: mati keban ketita elangang 30 hari umai ga udah rangkai kayu lama mati ti ketita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai digaga iti ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lalaki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai duit hari.
1: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bugulai deh pastor ukai sikok tu aja
2: betul.
1: Kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke baka tu bak penemu nuan bahkan ni tua ulih nyadi saksi deh pastor.
2: Au oh, mana mat labau tetu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya. Yeah. Mm-hmm. Nah, amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak menyukurang dini-dini nol kita bekerja mm-hmm. Nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang nuan nyadi ke pengubah bak nuelnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang ti bak dunia tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita ti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepadah ke kita hari hasil penemu kita kita ti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman.
3: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

Sarawakku Sayang Betung 2026. Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

menua Sri Aman Pasar Semangang ti mendiang ke frekuensi YFM penggerak pagi ba frekuensi 89.5 MHz ngawa pia mega lalu ke peninggal kita di Bandar Raya Minyak Malaysia Bandar Raya Miri ke pagi tu au jadi disebut kawal ngau menua Miri atau ya ke alainya kena bulan baru nyian ila ianya pekah hari satu nyeto ketiga hari bulan 10 atau ila dia menua Miri deka nerima kira bisi 300 ikut profesional ngau pemga raban pemansia serta ahli ekonomik di dekat datai ngulu awam jo sain kebangsaan ya ke 39 NGC 2026. Jadi penerang ke besi di keluar ke University Kertin Malaysia mana ke awam ke di atur Geological Society of Malaysia atau ke GSM tu ngau sawup ari upias menerang ngau jo sain Malaysia Sarawak serta Kertin Malaysia kira ngulu bala penyerta ari menua Malaysia ngau pihak mega menua bukai baka ari Nigeria, Afrika Selatan, India, Brunei, Jepun, Australia, Norway ngau pihak mega ari menua Indonesia. Jadi ya bar rambai jaku innovation and sustainable geoscience for resilience future. Awam tu tadi anang ya dekat berjurai ke maiwah isu berkait ngau ubah iklim ngau pihak mega ya risiko bak penusah tegal gayari ambil contoh baka kemarau kuri ngau pia mega tanah bernyang sumber tenaga ngau pia mega mineral baka air dalam tanah ngau pia mega cara nur nyaga geotourism lalu 165 kerja jurai serta poster ti BC 12 IT rambai jaku deka dibantai ke bak pengelama sidak ti merandau ke kerja jurai tu lalu pengawak ti berkata nang ya merangsang mayuh agi pengawak berkongsi ke bak pansia teknologi ngau pihak mega cara baru kelebih agi bak penemu geoscience tu lalu nyerumak program tu mega pengawak nemuai sambil belajar ke pilih menua bintulu kena 29 ngau 30 hari bulan 9 tu ngau pihak mega bak pasca persidangan dekat diatur bak Taman Negara Nia kena 3 hari bulan 10 tu ilah jadi ya pengawak dulu menjadi ke NGC 2026 tu disadang dekat dipenjadi ke Sapit Premier Menua Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan jadinya program bak bulan baru tu lah lalu program ya ke semak ya kena diatur dalam kandang minggu tu ianya program jelajah Sarawakku sayang kena diatur ba pilih menua betul ya kena 25 ngau 27 hari bulan tu ila hari enam nyatu ke hari minggu lalu ba program tu tadi 40 iti agensi perintah deka ngatur 158 iti servis program ngau pia mega berkongsi ke penemu ngakai mensia mayo bekau ngau servis ngau pia mega information ya ke BC disedia ke upias atau ke agensi sidak ya jadi orang ya ke uliah penguntung kelebih lagi bak akses berita berkawal ngau inisiatif ti disedia ke perintah menua Sarawak nyengkau mba sumbangan asas Sarawak tau ke skas ngau pihak mega mesia mayuh ya ke datai mega deka terang lagi berkawal ngau syarat serta cara bak peminta skas tu tadi serta pihak mega nur sidak tu tadi menerima bantu bak SP Global lalu pihak mega bala nubiak ya ke bersekolah ngau pihak mega bala apa indah ya ke sidak tadi ngulu program tu ira deka dia terang ke bak skim pelajar tinggi ti enda berbayar menua Sarawak atau ke dikembai FTES ianya tadi nyengkawam institusi ya ke bisi ngambil bagi bak pelajar tinggi tu serta pihak mega nama syarat Nur Sidaya masuk dalam institusi pelajar tinggi ti ndak berbayar ke disedia ke perintah menua Sarawak kelimpah harinya mega job Sarawak mega bisi nyedia ke kaunter Nur meri peluang ngagai bala orang ke benua begiga ke pengawak lalu pihak mega ngagai bala pengaji ti benua begiga ke orang ya ke gawak ha cuannya ya ke benua ya ke benua ya digulu ke program
atau ilah. Yang tadi program yang kedekat diatur di pagi peliliah menua betuang ini tadi program jelajah Sarawakku sayang ti adi sedang dipenyadi ke Premier Menua Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Johari Tun Datuk Petinggi Abang Openg kena 26 hari bulan tu ilah ba komplek sukan betuang namanya program kedekat diatur lalu nyerumahnya megak ya kena 25 gawa 27 hari bulan kelimpah hari program jelajah Sarawakku sayang pihak megak gereja Saint Augustine betuang berisi ngatur program perisel mayanya ilah berkah hari jam 10 pagi ba Paris Hall gereja Saint Augustine betuang jadi bala raban gereja kelebagi area gereja Anglika naya diperansang sama datai nur ngericah kagi program ke diatur maya tiula laban maya tu maya macam barang ya ke bisi dijual bakal lawa ari rumah panjai hasil tanam tupi ngapa mega hasil keranjai jari mega bisi ada sedia kelimpah harinya nyangkanya seminggu tu tadi bala kita nyau nandai tu hari ka betuci ke kereta aneh lah mainnya mega bisi ada sedia ke pengawal servis kawas betuci ke kereta dan ingat datai meh ngagaya program ya ke diatur gereja Saint Augustine betuang ujuang minggu atau ila yang tadi perisel ok jadi ya dah tahu lagi bakal selama dekat ngetai ke pesan berat yang kemudian dikirim ke peninggal kita bak email ngopi mga WhatsApp konti YFM tang sebraunya ngopi

0: rumah iaitu cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Mengatai ke pesan berat yang mesti dikirim peninggal kita bawa pengarah pagi YFM kita pagi tu ke terubah tu mengatai ke pesan pemati ia ke dikirim Silviana Tuah ngarik menjadi ya ianya tadi Christina Lajang anak ku ya tau ke Indai Ike jadi pesan tu menuju bala kamar belayan ia ke hadiah di kekan dalat pemegah bala ia ke dia ba nanga meriat Tanjung Kedawiat Tanjung Kapiat Kucing Serikai kebelayan ke dia di Sibu Bintulu ngau ya kenala di rintai ke ditu ti ngelala Benjamin anak ago tau ke apa Ike jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike udah nadai hari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago niang Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike tu deka di bayi pulai ngagai Umar Michael Nyaling Long Pawah Belaga Sarito Aria 3 23 Aria Bulan 9 lalu Maya Nganjuang Niang Tau Agi Bedawah Ditetap Ke Ditu Ngai Bala Kabar Belayan Ia Kan Mu Sili Agi Bekawal Ngawa Penusah Rabatu Tau Bertanya Ngagai Ani Banumbur 014 311 6061 tau ke ngagai IK bernombor 011-3181-9504 nandu baru isi pesan mati ke dikirim si Vena Tuah ngari ke menjadi ya ianya tadi Christina Lajang double nama ku ya tau ke Indai IK lalu pesan tu madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago niang Benjamin bin William Ago tau ke apa ya Ike tu deka di Sengai Balamayo ba Umar Michael Nyaling Long Pawah Belaga lalu Mayang Ajung niang tu agi bedau ditetap ke ditu ngaga kita engkanya kanmu sili agi bekawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngaga ani ba nombor 014 311 6061 tau ke ngaga IK ba nombor 011-3181-9504 lalu kita nguyang ngaga pesan yati keduanya pesan pemati ke nuju kabar belayan ke diau ba rumah guan sungai paku mujuang rumah nisan sungai paku mujuang kabar belayan ya ke diau ba sungai tiau ulu mujuang naga bawai baliah rumah aluang naga majau kabar belayan ya ke diau ba Kalimantan Barat Indonesia pemega bala ke diau ba pasar kapit ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah Markus Anak Bujang jadi ya pesan tadi madah ke Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tau ke apa kili udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tu deka di Sengai Bala Mayuah kena malam hari 5 tulak 25 hari bulan 9 bar rumah satu Malaysia kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta khabar belayan ya ke di pesan tak lala datai ngesah Nusara Batu lalu kau nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Kili Anak Asua bar nombor kusuang 14 8685251 nanti baru pesan pemati ke dikirim Kelly Anak Asua ke pagi tu jadi pesan madah ke payah Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tahu ke apa Kelly udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tahu ke apa Kelly tu kadin tu Balamayu hari 5 tu ialah 25 hari bulan 9 baru rumah satu Malaysia kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 kabelayan ke dipesan diminta datai lalu kanemu sili lagi atau bertanya ngagai Kili anak asuh bernombor kusuang 16-868-5251. Lalu pesan kita ia ketiga pagi tu ngatai ke pesan pemati ti di kirum tu rumah Haji Sepin anak Cenatin Man ngari ke sida sebilia ngopi yang mengindaya dari janam anak calat yang dipesan tu nuju kabablayan ke dia ba Tamien Igu Stapang pemang kabablayan ke dia ba Uluya Tangit Tajam Pelugau Balengian Bayan Tasia ngau pihak mega kabelayan kenalah di rintai ke ritu ti ngelala Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man yang dipesan tu tadi madah ke Petrus anak Jonathan Man Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man udah nadaya kemari hari 2-22 hari bulan 9 lalu Niang Petrus anak Jonathan Man Niang Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man tau deka di senggai ba rumah Josephine anak Jonathan Man Tamien Landai Batu 36 Tamien kena malam tau malam hari 3-23 hari bulan 9 lalu di Anjuang pagi hari 5 tuila 25 hari bulan 9 kita kademu sili lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai rumah Jesepin tempu bar nombor kusung 19588-8997 tau ke ngagai Angelica No bar nombor kusung 19-5489-509 dan baru pesan pemati ke dikirum tuan rumah Jesepin anak Jonathan Man ke pagi tu ngari ke sidaya sebilia lalu pesan tu madah ke menjadi ia ianya Petrus anak Jonathan Man Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu Niang Petrus anak Jonathan Man Niang Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man tau deka di sengai balam mayuh ba rumah Jesepin anak Jonathan Man Tamien Landai Batu 36 Tamien malam pergila malam marimpat 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi area 5 atau ila 25 hari bulan 9 kita akan mu sili lagi berkawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai ke rumah Jesepin tempu ba nombor 019-5888-997 tau ke ngagai Angelica No ba nombor 019-5489-509 lalu nangkan kenya tu pesan pemati ke dikirum serang anak amuh tau ke Inaya Munan yang dipesan tu nuju kabang belayan ke dia bableti Sereman dua berumah Kedang, kebelayan kedia bersabu, langkang ili, langkang ulu, kaluang basi, ijuak kebelayan kedia bertawai, pak liu, tanjuang pedalai, bala bertemu dua, pihak mega nuju kebelayan kedia bak lepung simpai, berangan ulu, rasau getinsan, sungai keruah, nanga kumpang, cangkul melugu, batu lintang undup, semuih baru, jawang ngopi muka kebelayan kedia bak taman gamang, ngawiya kenalah, dia rintai ke ditu, ting lelah, Gidun anak nyambar jadi pesan tu madah ke Gidun anak nyambar Gidun anak nyambar udah nadai kenal dari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Gidun anak nyambar niang Gidun anak nyambar tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 4 24 hari bulan 9 kabar belayan ti ngelala di petangatai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Andrew Sah nangesan undup Seri Aman dan baru pesan pemati ke dikirum serang anak amuh atau ke Indaya Munan ke pagi tu nyari pesan madah Indaya ianya Giduan anak nyambar Giduan anak nyambar udah nadai kena hari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Giduan anak nyambar Niang Gidun anak nyambar tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3-23 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 4-24 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan di mencaratai ngesah penusaha rapat tu ngagai rumah Andrew Sah nangesan undup Sri Aman. Lalu pesan ke Siti tu inya pesan pemati ke dikirim lipa anak angkat yang dipesan tu nuju rumah panjai ke sama sepekat Maipur Sarabat bakal bala ke dia barumah join Simpang Kabo rumah Ali rantau ke Calak rumah Petrisi Agustin Sungai Bangkuang rumah Misi Sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana ngopi mengga bala ke dia barumah Luyu atau ke rumah Mandau rumah Juan Semambu rumah Igat Kantan Sungai Jira rumah Mateli Meruji rumah Silvia Gupi Meruji Lansat Anaisut ke dia bar rumah Rosita Nangabudu ngopi mengga nuju ke Bablayan ya ke dia bar rumah Mang Sungai Wuang Brayang rumah Albert Beji Plaza Uruban ngopi mengga bala ke dia bar Keranggas Uruban serta ya kenalah di Harintai ke itu tik bala Raca Anak Gire yang dipesan tu tadi madah ke Raca Anak Gire Raca Anak Gire tau ke Bini Lipa Anak Angat udah nadai kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Raca Anak Gire niang Raca Anak Gire tau ke Bini Lipa Anak Angat tu deka di Sengai bala mayu barumah Jimmy Inggu Ili Kabau Krian satu malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 pagila 24 hari bulan 9 ke Pendama Christian Gereja NGC 100 ok jadi minta bala ke dipesan datai ngesah penusah Rabatu Nando Baru isi pesan pemati ke datai hari Lipa Anak Angkat ke pagi tu jadi pesan madah ke pemati bini ya yang Raca Anak Gire Raca Anak Gire atau ke bini Lipa Anak Angkat udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu ni yang Raca Anak Gire ni yang Raca Anak Gire tu adakah dia senggai balamayuh berumah Jimmy Inggu Ili Kabo Krian satu malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 pagila 24 hari bulan 9 ke Pendam Kristian Gereja NGC 100. Lalu macam pesan kita ia ke 6 pagi tu ianya pesan ngetas ulit setemuai antabalu ke dikirim Agnes Anak Mamat ngari kindaya lalu pesan tu nuju bala kabana belayan ia ke ngelala niang Joseph Mamat Anak Juno kelebih lagi dikelala nama Apai Hatina ke hadiah wadi suang nanga dalai mapai kenawin pia mengabalaba penyulau sibu tatawa miri serta kabang belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Joseph Mamat Anak Juno niang Joseph Mamat Anak Juno tau ke dikelala lagi nama Apai Hatina deka diatur kena 26 hari bulan 9 ianya hari 6 tu ila jam 8 lemai ba rumah Mamat Anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Miri sile agib kawal ngawa pengawak tu ila kita boleh bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tau ke ngagai John ba nombor 0198254419 tau ke ngagai Agnes bat nombor 0178557262 nanda baru pesan ngetas ulis tamuan terbalu ke dikirim Agnes Anak Mamat ke pagi tu ngari kindaya tau pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulis ke niang apa ya ianya niang Joseph Mamat Anak Juno niang Joseph Mamat Anak Juno tau ke dikala lagi dengan nama Apai Tina deka diatur kena 26 hari bulan 9 atau ila hari 6 jam 8 lemai ba rumah Mamat Anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Hamiri sile lagi kawal ngawa pengawa tu kita tau terus bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tau ke ngagai John ba nombor 0198256419 tau ke ngagai Agnes pak nombor 0178557262 lalu ke situ pesan ngetas uliat ngau ngupas ente balu ke dikira megres anak magai yang dipesan tu nuju bala ke diau ba nanga ngungun nanga jagau nanga niru nanga sungai poi ngau piak mega bala ke diau ba nanga tadak ngau kabah kenawit kapiat bala ke diau ba sungai yuang sibuah bintuluah meria kucing betuang sikai ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala magai anak sawiang yang dipesan tu madah ke pengawak ngetas uliat lalu ngupas entah balu ke niang magai anak sawiang dekat diatur kena hari minggu bulan baru tu ilah 4 hari bulan 10 jam 7:30 pagi ba rumah sembai anak bukit nangangungun sungai ngemah kenawiat sili lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nombor 03556 6002 tau ke ngagai Andrew Bano ba nombor 0198056846 James Jamiet JS ba nombor 0104095433 Josephine Dula ba nombor 0132784820 tau ke ngagai Wani ba nombor 0196755944 nandu baru pesan yang ngetas ulit ke dikirum megres anak magai ke pagi tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngupas terbalu ke niang apa ya yang niang magai anak sawiang dekat di atur kena 4 hari bulan 10 bulan baru nyanilah jam 7:30 pagi ba rumah sembai anak bukit nanga ngungun sungai ngemah kenawian sila lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nombor 0135566002 Andrew Bana ba nombor 0198056846 James Jamit JS ba nombor 0104095433 Josephine Dula ba nombor 0132384820 tau ke ngagai Wani ba nombor 0196705594 lalu nangkan kenya tu Siti pesan ya ke dikirum peninggal kita datai Ari Rosidah Sinja anak David dari Ngari kesida ya sebiliaknya dipesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau bas kayu ai macan pasar macan rasan semayam sungai poi pia mega angin ke diau ba semaram kabelayan ke diau di Batunia meluan julau babangan mujuang kapit bawan tuah ngau kabar belayan ti ngelalan yang David dari anak ajai lalu pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat keniang David dari anak ajai setau muain terbalu dekat diatur kalai kena malamah 26 hari bulan 9 yang nyari 6 telah pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di ketas pagi area minggu 27 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas uliat dekat ditangkan kengah pengawal muai terbalu lalu kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngagai kampung Pulau Buak nanga macan sila lagi tau bertanya ngagai Duris anak Atabau ba nombor 0113371442 tau ke ngagai Rosidah Sinja anak David dari Tumpu hai ba nombor 0194748897 nanda baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikirim Rosidah Sinja anak debit dari ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payah yang niang debit dari anak ajai setamu yang terbalu dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi 27 hari bulan 9 ni pagi hari minggu kemas pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai nguluk pengawal tu ke dekat diatur bak kampung Pulau Buak nanga macan sila lagi tau bertanya ngagai Doris anak tabau yang bini ni yang tumpu bernombor 0113371442 tau ke ngagai Rosidah Sinja anak debit dari panombor 0194748897. Lalu pesan ke 9, pesan ngintu 100 hari kenuju kabablayan ya ke diau ba Sengkabang 2 berumah Pak Tawai pemuga bala ke diau ba Langkang Ili Langkang Ulu Ijua Tanjung Pedalai Lio pemuga bala ke diau ba Tekalung Ulu Tekalung Ili Basai merinduan staya kengelalan yang nyambung anak apunde nyari pesan tu madah ke pengawa ngintu 100 hari ke niang nyambung anak apunde deka di atur ba rumah krizon anak nyambung Tawai Ili Uncle Lily lalu kita kat nemu silia agi berkawal ngau pengawak tu tau terus bertanya ngai rumah krizon nyambung okey jadi nanduk baru pesan ngintu 100 hari ya ke dikirum peningau kita madah ke pengawak ngintu 100 hari keniang nyambung anak apunde deka di atur ianya tadi ba rumah krizen anak nyambung Tawai Ili Uncle Lily lalu pengawak tahu deka di atur kena area 5 tahu ila 25 hari bulan 9 jam 9 pagi lalu natai ke pesan ya ke 10 pagi tu jadi pesan tu datai hari jimbu anak muyang lalu pesan tu nuju ke kabablayan ya ke diau ba rumah liman entalau ngau pia mega kabablayan ya ke diau ba rumah veli sungai pinang rumah unya jambu lalang rumah entebang belai rumah jelani darai balaya ke diau ba rumah muluak kujuah rumah karian murat rumah bili mejuang rumah pitai guah mujan kabablayan ya ke diau ba rumah jack payes rumah empat yang bunu rumah kunsil peluk rumah cawang pulau rumah manai pulau kabablayan ya ke diau ba rumah tawi belawan rumah sawi yang murtih rumah mani pelepuak rumah nyalau mumana spa kabablayan ya ke diau ba bungkang enteban ulu ngau piak mega tanjung sekerang meriuk angkeli ngau kabablayan ke diau dia menua limbang suai niah geluang nibuang bunuh begiang tito dua buah rumah ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah nuyang anak nyalau jadi pesan tu tadi madah ke nyuyang anak nyalau nyuyang anak nyalau udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak nyalau niang nuyang anak nyalau tau deka di itu bala mayuah kena malam hari 4 24 hari bulan 9 lalu kita kak nemu sili lagi kawal ngau penusah rabat tu tau bertanya ngagai Jenny ban nombor 0135691819 tau kang Gederman ban nombor 0199794457 lalu ada baru isi pesan pemati ke dikirum jimbu anak nuyang tau ke apa Gederman ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke apa ya ianya tadi nuyang anak nyalau nuyang anak nyalau udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak nyalau niang nuyang anak nyalau tu deka dintu bala mayuah malam apigila malam hari 4 24 hari bulan 9 bananga tebat lalu hasil lagi bekawal ngau nusara batu kita tahu bertanya ngagai Jenny bernombor 0135691816 tau ke ngagai Jerman nambah nombor 0199794457 lalu pesan kita ia ke 11 pagi tu ngelatai ke pesan ke dikirum luya anak belalang lalu pesan tu nuju kabablayan ia ke diau ba nangesan beleti nyakai siga tekaluang pegak bala ke diau ba sengelau sabu terusan tembuang lipat kejemut tekaluang ulu pedalai kabablayan ia ke diau ba iju langkang ulu langkang ili skim sekerang skrok putat ensurai peruan acai tau ke apa ya Nabau ke diau batemelan piamega nuju bala ya ke diau ba rumah sambau entulang keliang anak rawop ke diau ba kubal bala batanjuang sekerang inai uni dia sengelau ngau semua ia kenalah di harintai ke dito. Jadi pesan madah ke isang anak umpang, isang anak umpang tau kapai menggau. Udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 laluan yang isang anak umpang, yang isang anak umpang tau kapai menggau atau dekat di Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 24 hari bulan 9 ke Pendam Saint Laurent Sabu. Kabar belayan ke dipesan dipercaya tayang sah penusara batu ngagai rumah langkat kedang undup Sri Aman. Nandu baru pesan pemati ke datai Arya Luya anak belalang ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah ke isang anak umpang, isang anak umpang tau kapai menggau. Udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 laluan niang isang anak umpang, niang isang anak umpang tau ke apa yang menggau tu dekat dia Senggai Balam Mayuah malam tu.

Santo nuju kabablayan ya ke diau di Stratua bakabala ke diau baru menyalang lubu empiat ulu awia nang atoi pem gabala di sungai keruang ulu awia nang risau sungai lelabia kerap atinjar kamlayan ke diau ba rumah Richard Pai bakas putih Ruben Cembai semjadi pem ga nuju Margaret Cembai tau ke inai kandau Frank Sayang Halita Adam Jonathan Berdindang ngapai mga nuju penggulu Abau Nawiang pengajar Bennett ngapai mga nuju kabablayan ia ke diau dia kucing betuang seratua sibu pintulu Maria Brunei Darussalam ngapai mga balakaban ti sama gawa ba syal halutuang miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ting lala lancap anaguna tau ke apa ya duat jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna tau ke apa ya duat tau ke Aki Brandon udah nadai kemari hari 22 hari bulan 9 ba Hospital Miri lalu niang lancap anak guna niang lancap anak guna tau ke apa ya duat tau ke Aki Brandon tau deka di senggai ba Taman Bumiko Miri lalu di anjuang kena pagi area 5 atau ila 25 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir Miri. Okey, jadi sila lagi kawan kau pengusara batu kita boleh bertanya ngegai Edo Lancap atau kau punya sawit menombor 012-88-92-997 tau ke ngegai Gilbert Baji dua beri nama Mau dan nombor 013-807-4325 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum Edward anak lancap atau ke dua tahu kena tadi bunyan sawit yang dipesan tu madah kapaya yang lancap anak guna atau kapai dua atau kaki Brandon udah nadai kemari area 22-29 Hospital Miri lalu yang tahu dekat di Sungai Bala Maiwah ba Taman Bumiko Miri sebedau ke di anjuang pagi area 5 tuila 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesahap nusah harabato lalu nanti kita akan musil lagi tak bertanya ngegai Edo Lancap tak kemudian sawit tempuh menombor 012-88-92-997 tau ke ngegai Gilbert Beji dia boleh nama Mau bernombor 013-807-4325 nyadakan kami mengenai ke pesan berat bawa pengerak pagi kita ke pagi tu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kami, Lori dan kita, mimpi ngari bermacam lagu, yo.

0: cukup rancak. Haram, minyak, lagu dangdut.
1: Kasihmu.

0: Kalimantan, Minali Hari, Tadalamay, Pamarindang, Malay.
1: Mari FM, Sibulay, Sejalay.
2: Aku Tony Rumpang. Kita dia tok benung ninga ke YFM
3: Segulai.

Selamat pagi, bergelanggu aku Ken Michael. Meningka berita pagi hari 3, 23 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Bajet 2027, Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM, Perintah Negeri, numbuh katur tik konstruktif. Awam Kaunsel Negeri ke Penudi Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Nyebatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak ngarap ke pengawak berjalan ke perkara tidak setuju hari baru sepekat Malaysia 1963 MA63 dekat terus menerima perhati dalam bajet 2027. Premier Sarawak Dato' Patigit Abang Johari Tut Openg madah antara tidak karap kenyak nyengkaum perkara belanja kena nyukung guna pemansang mengerito. Lebih ditanya sekali ke Sarawak di pelabak kebisik penambah bahagian belanja dalam bajetnya, Premier madah pemutusnya dilempai ke ngagai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bajet 2027 dekat dibantai ke bak parlimen kena 9 hari bulan 10 tu ilah. Kerjasama rat antara Radio Television Malaysia dengan Perintah Negeri jadi kepuguk menghidup ke cara tik konstruktif. Ia temerik penguntung ngagai komuniti serta pemansang Sarawak kelebih lagi kelimpah Malaysia. Direktur Besar UPS Penabur Malaysia Dato' Ashwad Ismail madah aturnya ukai zmina bak sesebengkah program tau ke pengawak tik spesifik aja. Tangnya mungkur pengawak nampak kaul tik lebih dinamik antara RTM ngau Perintah Negeri yang kaul mutar ke pemar napik ubah teknologi ngau isi penerang. Transformation digital antara pemar tik berguna ke kerjasama antara sektor. Laban isunya ndak seminak ditekat ngagai sempadan politik ngau geografi. Kaul antara komuniti di Sarawak ngau semenanjung megak mesti ditegap ke agi dengan cara gitu penglebih serta penegap ti udah entap di tempat. Setipak ngau aspiration ngau pengarapati mensia mayuh ngambik ke terus mansang. Dato' Ashwad maksud ke Jakutu, pengundah sesi town hall bergulai ngau ya di RTM Kuching. Awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak tidakkah datai di pelabar dekat dibuka bulan 10 tu. Ianya awam ke penudi penggal ke dia tu. Speaker Tan Sri Muhammad Asfi Awang Nasar madah penerang ke sila agik berkawal ngau awamnya. Dinyengkawam rintai rang undang-undang RUU dekat dibantai dekat dipadah kebak awam pengarang berita sehari sebedau awamnya berengkah. Dekat kedia tu, upis speaker nandai terima sebarang RUU hari perintah. Ia berjaku, ngagai pengarang berita pengudah berjadi seminar Aku Kasih Malaysia, pimpinan belia negeri Sarawak di Kuching. Timpuh Dun Sarawak kedia tu, dekat habis timpuh dalam bulan 2, 2027. Unit Hal Ehwal Sabah Ngau Sarawak UPS Menteri Besar sudah ngepun ke pengawak libat urus ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR berandau ke 7 ngau mekanisme berjalan ke Perambu nambah ke penyapau Ahli Dewan Rakyat Ari Sabah Ngau Sarawak. Menteri UPS Menteri Besar berbagi perkara Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Sangmud madah ke perkaranya di Kerandau rambau penemuai basa ngagai Chairman SPR Datuk Sri Ramlan Harun. Randau yang megak ngemerat ke proses ngau atur konstitusyen. Undang-undang ngau teknikal ia kenyengkaum aspek pengawak ngagak garis sentara sitak pengawak berpilih. Data tidak diguna ngau gaya atur libat urus sentara perintah SPR ngau raban tiba kawal. Kediatuk Sabah ngau Sarawak megai 56 penduduk tau ke 25.3% hari penyampau semua penduduk dalam Dewan Rakyat. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Boulevard Semarahan disadang jadi palan ngatur program besai perintah Sarawak dalam tempoh 3 tahun tidak datai. Pengawak ngemujur ke projek kebungkus 127 juta ringgitnya udah dekat masuk renggat iatik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka projek renggat keterubah bungkus 25 juta ringgit berjalan ngau lancar. Tenda ungkup renggat kedua di pelabak berungkus 70 juta ringgit. Pengawak ngagak Boulevard Semarahan cukup besar reti laban dekat jadi palan alternatif ndur ngatur pengawak besar jemah ila.
Nduar ke Komisi Diato Bakar Padang Sentral suah napi isu penyekut jalai alun tiap kali pengawak tahu ke program bisi diatur. Yang maksud ke perkaranya, rambau awam pengarang berita di Kuching. Berperkara sebakal, Perintah Sarawak sudah bersetuju berjalan ke fasa kedua projek tebingan Sungai Tambirat di Asah Jaya. Projeknya di Pelabak berguna ke ukus lebih 100 juta ringgit. Datuk Seri Abdul Karim yang kemegah adun Asah Jaya marah ke fasa kedua dekat Mungkur Selampur Genturung Kampung Tambirat, ngawal penyawah 1 km. Pengudah tembuk gagaila ia diperambu dekat jadi palan gemegah ke hati peranak Kampung Tambirat. Renggat keterubah projeknya ke terjanggal pengudah napik pengerusak 2 tahun keudah yang kadekak debaik ngagai renggat undang-undang tau ke diperunding antara agensi kengemata ngau raban kontraktor. Urung 1,000 ikut peranak bak sekedak rumah panjai di Sepawah dekat ngasai ke penguntung kebesar hari pengawak ngangkat ke pemanah jalai putus nuju ke Nanga Bangkit ia kudah temuk tumu hari timpuh. Ondun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Zugambas marah ke projeknya ngembuan 7 dekat ngangkat ke akses penyambung serta nyungkak aktiviti sosioekonomi. Projek kebungkus 350,000 hari baru program Transformation Menua Pesisir mungkur pengawak ngagak jalai konkrit sepemanjai 911 meter. Jalainya dekat ngurang ke timpuh pejalai duju ke Pasar Sepawah hari urung sejam ngagai seminak 15 minit. Jalai itu megak nyambung beberapa buah rumah panjai bak kandang gendur yatik ngelingi. Tunjuk kawam rumah panjai Matup, Beduruk, Sungai Pelandua, Tebruk, Mungguk Gernis, Pelawak, Nanga Bangkit Ulu, Nanga Bangkit Ilik dan rumah panjai putus. 445 ikut penerima hari mukah udah boleh pemain hari bantuk ngemanah ke rubah hari baru program ngemanah ke Rumah Serantak Sarawak PPRMS. Kejauhi tahun 2019 nyentuk ke tahun tu. Kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib bak penerang Facebook ya. Madah keraban komiti PPRMS Mukah dah nyedia kagih belanja sepenyampau 6.49 juta ringgit. Ungkup pengawak nyeruri ngau ngemanah ke rumah ungkup penerima kepatut. PPRMS nyadi sebengkah hari inisiatif Perintah Sarawak yaitu seruran di pejalai kena mantuk raban ti kurang penatai pemisik ngau ruang bilik ti berguna ke bantuk buat pengawak ngemanah ke rumah sida. Tu nyawab ngelempuang ke tating belanja seraya ngangkat ketika pengelikun ngau pengelantang ngendur diau. Ziko pengeluar program buat Red FM RTM Kuching Azrani Azmi ke umur 47 tahun ke dikelala ngau nama DJ Zek udah nadai demalam. Pagudah ditemu ndak ngeledah bau piasia di RTM Sarawak. Niang ditetap keudah nadai oleh pemesai perubat dari Hospital Besai Sarawak HUS. Siku bakih ke Samagawak tetemu ke Azrani ndak ngeledah ke diri bak bilik agu pias urung pukul 8.40 minit malam. Ia udahnya ditaban ke ngagai HUS. Pengudah pengawak nyelamat ngau resuscitation ndak mujur. Kebuah pemati Niang bedau ditemu lalu diatuk benung di pansir. Sama bisi ngabas Niang buat spital ianya sapit Direktur Penabur Sarawak Nur Jihan Yahya. Kena ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Bajet 2027 Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM Perintah Negeri nubuh katur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri Kepeduli Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arvain serta disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan Norindu.
5: Akik Cakenya.
6: Kok lo Melanau.
1: Oku Nya'a Bidayo.
2: Ambo Orek Latte.
5: Wo Si Huaren.
7: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedeka Mensia dalam diri Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo Nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia Mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh Mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak Mensia mayuh mega, bisa penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
8: Pesantu Ari YFM.
9: Sarawakku sayang betul, 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datai megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
10: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
11: Begulai sejalai.

0: jarit. Datay niya dararumpas tumumit nga surindang at ilantang kansyang gagit.
1: Geskalito, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Sarawak Agrofest 2026. Sekali itu, dekat diatur bak Padang Bilo Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari ati bak Agrofest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
4: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup palan biak Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
5: Hai kawan-kawan.
6: Hai kawan-kawan.
5: Merindang bala nembi amin.

0: Cimit, cimit ngujuang ke jam kita pagi itu cimit, cimit ke pukul 8.
1: Lalu pihak muka kaki kita ya ke benua nyeput benua nabak gula ke dalam teh atau ke kopi tadi cimit, cimit aja hao.
0: Anda mayu.
1: Anda mapak katui kalau benar nanti benda kenyawa ya kekal. Lepas apa ngerai kita itu patut dijaga.
0: Iya. Selamat pagi bagi semua bala kita pagi itu. Pagi hari 3.
1: 23 hari bulan 9 tahun 2026 tentu ya pagi tu bugal yang aku Angkus tahun.
0: Ku Ken Michael bakal selama ba 2 pagi.
1: Okay, jadi ba pagi tu cak. Kira hati ku tu bisi tarindu memet aku mesti mendak berita ke keluar ba so kabar kita yang pagi tu. Kalai ba sukan Asia atau KS game ya kebendong diatur ba menua Jepun cak. Kemari akun tim Malaysia sudah boleh emas ya keterubah cak. Ba acara karate.
0: Karate ya. Jadi emasnya di uliah ke tahu ke kini mana hal di pengi atlet karate kita Sumendak Sabah
1: ya, ya. Udah ke Sumendak ya lagi biasa 20 tahun udah pakai emas ya. Aku pemandu biar aku megai emas mayaku umur apa meri tiga ya. Nyapan emas acara bijalan kaki tiga.
0: Bayang menggedenya cak. Engkau emas saja dua meja cak.
1: Saya kira kau lecak.
0: Emas coklatnya. Mudah tapi si coklat.
1: Ada muka. Udah dampak lu lekat ke begigi ya.
0: Ya masku. Tapi nyam tadi. Tadi kena soal kita temui hati. Namanya nemia ya ke agi baru. Agi baru tu. Agi biak deh. Udah uliah nyapai pemujur. Pengawak ke di pasuak sedak ya. Ke atlet dari Malaysia. Sabah tu.
1: Jadi 20 tahun penjala ya agi jauh cak. Lepas kita nemu sukan Asia Games tu digagak 4 tahun sekali ja. Arti ya siku-siku atlet ya selalu ya ca tidak pincin nombor 30 piah panjai penjala ca. Arti tadi agi mesti 2 edisi ketiga edisinya ya agi ulang kau ca.
0: Okey, jadi ngelansak berita bukai mengga pagi tu meninggal pagi tu nanti perhati ke di mana yang kucing gitu. Nah itu mana view ya ca.
1: Iya.
0: Tepetang gaya otak di luar den.
1: Arinya bakal kudah mana narca sari tu otak nyau start. Okey, 1-2-3 hari tu nyau petang baru ga 2-3 hari mana nya petang baru ga.
0: Iya. Lalu namanya report dari namanya opis ke mata ke gaya hari tu cak.
1: Malaysia.
0: Malaysia tu website DOE tu di Kuching pagi tu dekat pukul 7 ngerikut ke 172 IPU.
1: Oh. 172 nyong lain nanti aku nangis ke datang ke 200 ya cak. Lepas nanti 200 terjanggal baru gak nembiak ke kak bersekolah tu lah.
0: Lalu kemaru tinggi pagi itu dekat pukul 7 ianya Seriaman 182. Tu ditangkan ke ngau Sibu 175, Serian sama 175. Bintulu ngau Serikai 168 pagi itu.
1: Okey, jadi ya maya tu tadi sekali lagi kerang lalau bila kita keluarin yang kan jika